0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Bisa sabut kelapa. Berkoyar, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026, yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Permai 2026 terdapat
15: sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9 dalam beras ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan edukasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan, karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang, dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan baik itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,5 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik angkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain

0: Statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa

0: anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Siaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Playlist.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Mayor Nengah Metra lahir di Desa Beratan 5 Mei 1902. Setelah menamatkan pendidikan HIS di Purworejo, Jawa Tengah, Mayor Metra diangkat menjadi guru HIS Singaraja tahun 1925. Setelah itu, Mayor Nengah Metra merupakan pimpinan Partai Indonesia Raya di Singaraja tahun 1930. Beliau bersama teman-temannya mendirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Surya Kanta. Di Mataram Lombok, Mayor Nengah Metra diangkat menjadi kepala sekolah HIS dan beliau juga menjadi penasehat Parindra. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membantu sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita. Tahun 1937, Mayor Metra bersama kawan-kawannya membentuk sebuah perkumpulan bernama Klub HUIS Ekat Cita di Mataram yang memiliki semboyan bersatu tujuan ke arah ketinggian martabat bangsa. Mayor Metra gugur saat memimpin pertempuran melawan Nika di Gintungan Selat Buleleng tahun 1946. Untuk mengenang jasa-jasa besar dari Mayor Metra, pemerintah daerah Buleleng memberikan beberapa penghargaan. Nama Mayor Nengah Metra dipakai untuk menamai lapangan olahraga di Kota Singaraja dan Jalan Raya Singaraja Sukasada, tepatnya dari Kelurahan Lilikundi hingga di Kelurahan Beratan. Dan yang terbaru adalah Tugu Triyuda Sakti yang berisi patung tiga pejuang asal Buleleng, salah satunya merupakan Mayor Nengah Metra. Penghargaan lain yang diberikan oleh seorang veteran yang juga berasal dari Desa Beratan, Nima Dewitning, beliau menciptakan sebuah lagu sederhana yang berjudul Bapak Metra.

0: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak,
3: diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada tanggal 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jurie Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di sana harus war tiket segala dibuat bisnis. Faktanya, klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI, Jurie Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat. Pendaftarannya dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 hingga 7 Agustus 2026. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Singaraja. Masih di Singaraja pagi ini dan masih bersama saya Ira hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI kembali hadir. Dan Halo RRI adalah program acara di Radio Republik Indonesia, seluruh Indonesia termasuk di RRI Singaraja. Kalau di Singaraja sendiri setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 lewat 5 menit hingga 9.50 menit ya. Jadi Halo RRI ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya Tungkara insya Allah laporan-laporan tersebut akan diterima atau ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama dengan stakeholder. Dan program ini juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhannya mengenai layanan kebutuhan masyarakat ya. Jadi silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon 0362-24644 atau melalui WhatsApp 0813-9997-90. Jika dipantau dari laporan kami untuk Halo RRI bulan Agustus ini, selamat pagi untuk Mbak Yeni di Tegawase, gimana? Apakah lampu penerangan di Dusun Punggusari Tegawase masih padam atau sudah mulai menyala ya lampunya? Bisa kami informasikan nantinya, silakan boleh juga untuk memastikan ya. Baik. Dan tentunya saya juga punya informasi ter-up to date untuk pagi hari ini terkait hasil lomba gerak jalan 17 km dewasa putri Kabupaten Buleleng. Yaitu untuk juara harapan 3 adalah nomor dada 24 SMK Negeri Bali Mandara A. Juara harapan 2 dari SMA Negeri 4 Singaraja nomor dada 27. Juara harapan 1 nomor dada 9 yaitu SMA Negeri 1 Singaraja. Juara 3 yaitu SMA Negeri Bali Mandara A nomor dada 30. Juara 2 nomor dada 23 yaitu SMKN Bali Mandara B. Dan juara 1 nomor dada 22 yaitu SMA Negeri Bali Mandara B. Luar biasa, Bali Mandara memborong juara ya untuk lomba gerak jalan 17 km dewasa putri dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81 tahun 2026. Selamat untuk pemenang.

Muka Pandan, yang dikenal sebagai Kapten Muka. Beliau lahir di Singaraja pada 1923 dan memasuki peta pembela tanah air di Banyumale, Singaraja, Buleleng. Setelah lulus peta, Kapten Muka diangkat menjadi Cudanco di Jembrana. Di sana, dia mengadakan gerakan bawah tanah bersama para pejuang seperti I Gusti Ngurah Rai, Wijaya Kusuma, Kapten Sugianyar, dan lainnya. Pada 31 Agustus 1945, Kapten Muka menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat BKR bersama Mayor Imade Putu, Kapten Imade Suwija, dan Anang Ramli. Kapten Muka juga ikut melatih para pejuang kemerdekaan yang bermarkas di Asrama Nagio Pertanian Beratan Singaraja. Ia ikut memimpin pertemuan dalam peristiwa penurunan bendera Belanda di Pelabuhan Buleleng di Singaraja. 27 Oktober 1945, Kapten Muka gugur dalam pertempuran tak seimbang melawan tentara Nika di Lorong Melati, Kelurahan Banjar Jawa, Singaraja. 3 April 1946, ketika mengalihkan perhatian tentara Belanda agar teman-teman seperjuangannya dapat meloloskan diri. Namanya telah diabadikan sebagai nama jalan Kapten Muka sebagai penghormatan dalam jasanya mengusir penjajah.

Selamat pagi untuk Anda yang mungkin memang ingin mengetahui tentang musim kemarau. Nah, ini kan musim kemarau yang memulai memicu krisis air bersih di Kabupaten Buleleng, dan ternyata sebanyak 35 kepala keluarga atau KK

0: gak sesuai ya laporan kebutuhan dari pemerintah desa. Mungkin juga kami informasikan seperti yang pernah saya pandu dialog bersama BPBD. Sebenarnya kalau memang ada ya masyarakat yang ingin mengadu, itu jangan secara personal. Maksudnya dalam arti kata seperti apa yang dilakukan oleh Desa Sinabun ini, dari Pemdesnya yang melaporkan ya. Setelah masyarakat melapor ke Pemdesnya, Pemdesnya yang akan melaporkan ke BPBD, seperti itu. Dan juga yang harus dipersiapkan untuk penyimpanan airnya, jangan yang terlalu tinggi tempatnya, karena itu akan susah diantarkan, seperti itu. Mobil air itu kan besar, jadi jangan sampai nanti beban beratnya itu membahayakan juga untuk orang lain, seperti itu. Jadi ditentukan dari pemerintah desanya, ditaruh di mana, dengan tampungan air seperti apa, itu juga harus dipikirkan, dan nantinya juga untuk didistribusikan kepada masyarakat desa yang membutuhkan, seperti itu. Geh, jadi untuk Anda silahkan, mungkin kalau memang daerah Anda sudah merasakan debit airnya kecil, mungkin dilaporkan ke pemerintah desanya yang terdekat terlebih dahulu, jangan langsung ke BPBD, seperti itu.
1: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kalau informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini menggelar rangkaian kegiatan promotif dan preventif yang dipusatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja, Jumat 7 Agustus 2026. Nah, kegiatan tersebut meliputi sosialisasi vaksin human papilloma virus atau HPV, pemeriksaan deteksi dini kanker serviks, serta pelayanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat ya. Kepala Desa Kesehatan Kabupaten Buleleng yaitu Dr. Sucipto yang mengatakan bahwa ketiga kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit sejak dini. Dan untuk itulah dikatakan kanker serviks itu masih menjadi salah satu penyebab kematian pada perempuan di Indonesia. Jadi penyakit tersebut umumnya dipicu oleh infeksi human papilloma virus HPV, sehingga edukasi mengenai vaksinasi perlu terus diperluas. Dan selain edukasi serta screening kanker serviks, Dinas Kesehatan juga menargetkan peningkatan cakupan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Buleleng yang saat ini baru mencapai sekitar 46%. Dan untuk itulah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI dengan mengikuti cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan hari ini 7 Agustus 2026 di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Jadi silakan ya untuk masyarakat bisa datang ke Undiksa untuk ikut cek kesehatan gratis. Baik, terima kasih untuk yang sudah sharing. Misalnya jika Anda memang masih ingin sharing, silakan line telepon kami 0362246444 dan juga WhatsApp 0811 3999790.

pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakra Nusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui Webtoon Astawira.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja aja pukul 9.57 menit, itu berarti saya harus pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi Anda bisa ikuti acara selanjutnya Singaraja siang ini bersama Mbak Tris hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Swastiastu. Ratu Dedani, para pamiarse siaran Radio RRI Singaraja. Manawi ring dije, para pamiarse wenten ring Raina Mangkin. Ringgalah puniki titiang angge Widi Sabe Kabupaten Buleleng. Tempun saya ge jage ngaturang wewacenan ge. Malaju bos pinirihin pustaka suci Bagawan Gita jaga wacan titiang seluke 5 adiaya 4 nggih. Usan punika jaga lanturang pengwacanan kekawin sutesume nggih. Kantun lanturang pesalin kaping 4 wirama sardule malaju bos kekawitan saking pada kaping dase nggih. Nggih sedurung sarang-sarang ngaturang wacanan telar miar sayang pengwacanan pustaka suci ngiring ni mangkin ngaturang bakti dumun majeng ring ide sang yang Aji Saraswati ingih durus Om Awi Kenam Mastu Namo Sidam Om Saraswati Gumelar Inama Suah ingih canunas Ibu Kade Astri Dewi punika saning wacan dari Bapak Ketutike tunasin titiang legesin durusang
1: Om Mawi Agnam Astu Namo Sidam Sri Bhagawan Wasa

0: Srih Bagawan Pasabde.
1: Inge Sri Kresna Araris Mengandika
0: Makwe Pangjat Mangku Ngoni Purwa
1: Kata Penerestian Beline Sane Rihin-rihin
0: Wangkanudah Pangjat Mante Arjuna
1: Sapunika Taler Penerestian Adine Sang Parda
0: Waku Ruhi Kwananya Kabeh
1: Beli uning ring kawentanannya maka saminya
0: Angin kita dat waruh uduh waktu
1: Saki wanten aditan pada si Dauning uduh adi sang Arjuna
2: Ingi seksema aturan di tiang Ring ibu kadek Asri Dewi Taler Ring bapa ketut tika Para pamiarsa Ring seloka sana kewacan ni wawu Ni ke penyawis ide Batara Kresna Ring petaken Arjuna Ring seloka sana sampun lintang Ingi punika ring pengawit Adiaya Empat puniki Ide Batara Kresna nyinahang Ini ajaran-ajaran Bhagavad Gita niki sampun ide pai cayang ring betara surya nggih utawi sang yang surya utawi waswan gitu. Hari wiwaswan niki nglimbakang ngelanturang pewarah-warah ide betara Kresna ring manu nggih sang yang manu manusia pertama gitu. Hari saking sang yang manu niki ngerauhang taler ring Ikswaku raja manusia pertama kita tahu dari Ikswaku niki ngelanturang ring raja-raja resi selanturnya nih pun ke sekewanten ring perjalanan waktu ajaran Bhagavad Gita niki uning tenggelam kita ya ulah ring sejeruni napi wastane ring dua pare yuga tatkala perang parati yuda puniki ngawit ide betara Kresna raris menyampaikan malih ring sang Arjuna kentan sang Arjuna nah niki se rasani raris ketakenan oleh ide sang Arjuna sani durung tatas ring kewentenan kewentenan ide betara Kresna talet kewentenan idani bahwa kita niki adalah roh yang berjalan dari satu badan ke badan yang lain kenten. Niki sane dijelaskan oleh Kresna bahwa Kresna dan Arjuna sebenarnya sudah berkali-kali mungkin ribuan kali turun ke dunia niki kenten. Jadi niki alasannya jadi Kresna sampun keberadaan Kresna ada sebelum dunia niki atau jagat niki diciptakan kenten. Nah termasuk juga Arjuna demikian. Sakewanten perbedaannya kita adalah Kresna lahir ke dunia ini atas prakarsa sendiri untuk menyelamatkan dunia. Mungkin kartun eling di tatkala wonten kecap yada yada hi dharmasya yang itu. Jadi pada saat kapan dharma niki menjadi hancur dan kejahatan merajalela Tuhan sudah turun lagi ke dunia untuk menyelamatkan dharma, untuk menyelamatkan orang-orang suci, kagetan. Jadi berkali-kali beliau turun ke dunia niki untuk menyelamatkan dunia. Arjuna pun demikian, kagetan. Arjuna berkali-kali lahir mungkin dari sebagai apa kepada kehidupan-kehidupan sebelumnya, kagetan. Dari di dua para niki sebagai Arjuna, kagetan. Perbedaannya kalau Arjuna lahir karena ditarik oleh wasana-wasana karmanya, kenten. Karena karma-karmanya yang masih ngeliput tapi menutupi atmannya, jadi dia akan lahir lagi. Berbeda dengan kelahiran Krishna yang karena memang untuk menyelamatkan dunia. Nikilah yang dijelaskan oleh Krishna, kenapa Krishna bisa mengajarkan Bhagavad Gita niki pada zaman saat dunia diciptakan di Sresti. Ini beliau mengajarkan Bhagavad Gita kepada Wiwaswan Sang Yang Surya gitu nggih. Ini para pamirsa kadiasa punika daging sloka puniki nginin kewentenan perjalanan roh gitu, perjalanan atman dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Sakewantan perbedaannya adalah kalau Tuhan turun atas kehendak sendiri, kalau kita manusia niki lahir karena ditarik atau kedet-det oleh purwa karma kita atau wasana-wasana karma kita gitu. Nggih. Perpamiasa kada sapunika ngiring lanturang mangkin pengocenan pesta kekawin nggih. Sutu suma kada terang wau wirama sardule pada kaping dasa rawi kaping solas. Tunasin Ibu Made Widiati pun kesaning wacen dari kemuali ring Bapak Ketetika tunasin dicang negesin. Nggih durus.
3: Nggih, suksema antuk galah.

kejadian pada raksasa detia bobutan punika merusakkan jagat.

0: akan penuh dengan wanita-wanita cantik. Ratna Adhika, manik sesuatan utama-utama, boga bojana, kemewahan, ajeng-ajengan, benar-benar ebak pada keberadaan seorang raja. Ia ke angamangun pataka. Kalau seorang raja belum bisa mengendalikan dirinya, niki jaga ngawinang seorang raja kan sengkali. Tekuan tan kawenang suminggahane sakwehning mahe durjane. Semalihe titiang niki durung paraside atau jaga ngicalang sekatah sani corah-corah dikiring jagatip puniki. Naris setri anak muang kule wanda wandu iku hamesen. Nah seorang raja nih, kalau istrinya, anak-anak, keluarganya niku dicampur andukkan dalam proses dia menjadi raja dalam pemerintahan, angken kalengkeng jagat niku waluye ngeletuhin pengletuh ring jagati. Kalau seorang raja belum bisa membedakan mana anak, istri, keluarga, jadi kang abesik niku jek campurang. Ya, makanya biasanya anak-anak raja, istri raja niku akan atau pemerintah akan mencampur adukkan, kemudian dialah yang berkuasa akhirnya gitu. Ya dia neraksase detie bute muburang rat. Ya, pradini dari sebentar raksase detie bebutan ke ngerusak ngerusak asik jagati dewato dewa towi adbute dewa dewa towi adbute para dewa tu pitowi sani ngegaukin sani turun merusak jagat mangga satu dekap sang andiri mangga maksamian pun itu mesah oleh jadi sang prabu leheng yan wira sakting rana mawinan seorang raja patut medui ke saktian kewisesan ring payudan ini ke alasan-alasan semua jaga menolak apa namanya penitah haji nidani pun itu prabu mau gitu lanturang mungkin para pemirsa nunas ring bapak putung ra switch sering macen aris duaning toetan ini tiang dumun nunas negasin gih diri pak putu.
1: Oh, ma wigina mas tu nama sedap.

0: Lianan ring punika yening kepurusan, kewanenan punika kelintang-lintang kesumbungan.
1: Atupi sian satru nasada
0: caler punika kesinangga kawon duaning anaki agung yening bes keliwat punika utama yang kawisesan kesaktian nah dos punika napi wastane ngematiang memati-mati ing

0: ke karma sani ngegaukin aris paliksanan idani.
1: Ing siapa nikeke
0: dan maren aris ide ngemargiang sani ke bawah sing sekarma neraka pisan pemargine punike.

Iye ninging sekarmani sampun raris tade kemargiang, doh parreide sang Prabu jaga kemargiang keyogi suarana.

Wantah ngererah punike para mesuniane nigesane jage margi yang titiang iri kering gununge.

0: mawinan ring sapun api ini jejaga para sida memanggihin kerahayuan. Nah, ini semua aturan ditiang ring Bapak Putu Murah Suici. Ini kantun lanturan atur ide sang sesuma. Jadi seorang raja pun ke harus bisa membasmi musuh-musuh yang musa asik pun ke ring negara. Nah, yang ten medui kesaktian Nika jaga ngawina hancur negara. Dengan hancurnya negara niki sama dengan seorang raja niki adalah sudah masuk neraka. Kentan di angeting rorawo jaga melap-lap ring kawah neraka. Rug sakweh nikanang suraji jaga bal-bal nyagajur sekancan duen-duen pepuriani kehawang dharma pratis tengdangu, termasuk dharma dharma yang sudah kelinggayang saking riin oleh para luhur jaga amput kenyagang taler kenten sura atiante rikastawanian yenin. Nah, balik malih niki yen seorang raja mestinya mempunyai kesaktian kawisesan untuk menghancurkan musuh-musuh. Nah, makin yen sura atiante rikastawanian yen kesaktian kelintang-lintang lantas pun ke kesumbungan oleh seorang raja atupis yang satrun nasi adbutu jaga menyebabkan juga dia sengkale duaning dia menjadi seorang pembunuh musuh kenten hingse papa niki ketandu rumawuh. Jadi dia akan melakukan hingsa karma membunuh makhluk hidup kenten. Perjalanan seorang hingsa karma pasti doh saking kayo giagungan. Nah kenten napi wastane alasan-alasan sumur yang sejeruning menolak nih apa namanya penitah Aji Nidani jaga mangdide ngadeg ratu lanturan para pamiarse nasi ibu kade Asri Dewi pun kesane ngwacen atau nasi ditiang ibu Madi Widiati pun kesane ini kesini ini durus
1: gesek semua yang tegak lah pak.

Saponike daging bebaos ide Dewa Agung Putra Matur.

Kawheng sekatah para wadwe prajurite sane sareng miragya.

Jantuk ke anoman idani dahat lep ringko taman yogi suarani.

Inggih. Patut kadi wacanan Ratu Dewagung Putri. Iya.

0: kawing biang agung iradu katinggal ring puri.
1: Inggih siksume aturang ditiang ring ibu kade Asri Dewi saning wacan bahu kantun wirama sardule wikridite ibu Madi Widiyati sani punike aturang penegas wau niki kantun aris atur dani patih Jayendra punike matur pamungu ring ide sang sesume lanturang perpamiase nunas ring bapak ketertike punike sani wacan inggih ditiang sampun nunas tegesin inggih geris
2: Om Aujana Mastu Namo Siddhaya.

Inggih, dam sang merage pageh kantun anom puteran pun ke ratusan yang ngodak-ngodak jagatah.

0: pucehang raris punike riantuk bekayunan sani deg-deg landu sani setatu uleng ring dewate inggih semua paketit tike walaupun ike kantun atur dan ipati jahindri ini lanturang para pamiarse nunah ring bapak putungurah swice punike sani ngacen haris muali dengan ibu Madi Widiyati sani tunasian ike sindurisang
1: oh mabikin nama sedunah mau sedunah.

0: sajroning ngelaksana yang tape punike patut punyayang ring jagate sami.
1: Inggih siksume aturang didiang ring Bapak Budungura Swice nggih saning wacen Wirama Sardule Ibu Madi Widiyati wosane kesin ke kantun atur pemungun ide Dani Patih Jayendra ring sang stesume sani nolak benih penitah ajini Dani mang ide ngadeg ratu nggih. Para pamirsa yang tukang galas samputlah rahuri kidumun titiang aturang wacenan titiang Dr. Ketut Wenten sanin abdabang acara puniki banget pesan lungsur sinampure sejuring aturan titiang isani pasti ke tengledangin ye. Nemangkin ngiring sinap ide sangnya ngaji Saraswati dari peputangan untuk para mesanti durus. Om Saraswati kumerep ya nama swaha. Om Santi Santi Santi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan tersebut mencantumkan foto Wakil Presiden Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut, pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di Istana harus war tiket segala dibuat bisnis. Nah, faktanya klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, nah artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1,

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Awas. Minggir. Aku mau lewat.
1: Kamu kok menghindar gitu sih? Gak sopan tahu kalau ketemu orang kamu malah menghindar.
0: Ya habis gitu dia kak, jalannya bungkuk-bungkuk gitu, kayak aneh tahu.
1: Kalau ketemu dengan sahabat kita yang difabel, ya biasain aja. Lihat orangnya, bukan disabilitasnya. Jangan sampai kita menganggap difabel itu berbeda dengan fokus pada keterbatasan. Karena difabel itu bukanlah kekurangan, tapi keunikan. Sekarang coba deh kamu bayangin, kamu ada di planet lain selain bumi. Secara fisik, bentukmu juga dianggap aneh sama penghuni lain di sana?
0: Iya juga ya.
1: Nah, coba deh pikirin lagi.

Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah karya terbaru dari Putu Wijaya, seorang penulis dan sastrawan terkemuka Indonesia. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang pria bernama Jaya yang terjebak dalam dilema cinta yang kompleks. Jaya dihadapkan pada pilihan antara cinta lamanya dengan Ratri, wanita yang telah lama bersamanya, dan cinta barunya dengan Dewi, seorang wanita yang datang membawa angin segar dalam hidupnya. Cerita ini tidak hanya membahas tentang cinta dalam artian romantis, tetapi juga menggali kedalaman emosional dari hubungan manusia, penyesalan, dan pengorbanan. Putu Wijaya dengan gaya menulisnya yang khas, penuh dengan metafora dan simbolisme, mengajak pembaca merenung tentang makna cinta sejati dan bagaimana waktu dapat mengubah segalanya. Putu Wijaya dikenal dengan kemampuannya untuk menggambarkan emosi manusia secara mendalam dan kompleks, dan hal ini kembali terbukti dalam Sampai Jumpa di Cinta. Buku ini ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh dengan perenungan filosofis yang membuat pembaca berpikir lebih jauh tentang kehidupan dan cinta. Ceritanya sangat relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasakan pahit manisnya cinta. Kekuatan buku ini juga terletak pada karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Jaya sebagai tokoh utama digambarkan dengan sangat manusiawi dengan segala kekurangannya, ketidakpastian, dan kebimbangannya. Hal ini membuat pembaca dapat merasa empati terhadap perjuangan dalam mencari kebahagiaan sejati. Meskipun ditulis dengan gaya yang indah, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa alur cerita berjalan terlalu lambat. Fokus pada perenungan dan dialog internal karakter terkadang membuat perkembangan cerita terasa terhambat. Bagi mereka yang lebih menyukai cerita dengan tempo cepat dan aksi, buku ini mungkin terasa agak membosankan. Selain itu, penggunaan metafora dan simbolisme yang berlebihan bisa membuat beberapa bagian cerita sulit dipahami, terutama bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya penulisan Putu Wijaya yang khas. Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan perenungan. Bagi pembaca yang mencari lebih dari sekedar hiburan dari sebuah novel, buku ini menawarkan pengalaman pembaca yang mendalam dan memprovokasi pikiran. Meskipun mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang menyukai cerita

0: cerita dengan tempo cepat, karya ini tetap layak dibaca bagi para pecinta sastra dan penggemar Putu Wijaya. Buku ini adalah sebuah meditasi tentang cinta, waktu, dan pilihan hidup yang akan tetap terngiang-ngiang di benak pembaca lama setelah halaman terakhir ditutup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kasus batuk, pilek, dan demam meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Nah, keluhan disebabkan berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi begitu ya di masyarakat. Pendengar, virus penyebab kasus batuk, pilek, dan demam tersebut meliputi influenza, ada RSV, dan juga COVID-19 dengan aktivitas lebih rendah ya. Gejala biasanya meliputi seperti demam, kemudian batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Havisa mengatakan bahwa peningkatan kasus dipengaruhi oleh perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah maupun di perkantoran menurutnya mempercepat penyebaran virus pernafasan ya. Jadi daya tahan tubuh yang menurun akibat kurang istirahat, kemudian stres, serta pola makan yang kurang baik, ini bisa meningkatkan resiko infeksi ya. Untuk itu ia mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh selama musim kemarau. Nah, masyarakat berisiko tinggi lanjutnya harus segera berobat bila mengalami gejala-gejala yang berat ya. Jadi tanda bahaya meliputi seperti demam yang lebih dari 3 hari, kemudian sesak nafas dan juga penurunan kesadaran. Nah, untuk kelompok rentan tersendiri mencakup bayi, kemudian balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis ya, seperti asma, diabetes, kemudian penyakit jantung, dan PPOK juga memerlukan perhatian khusus. Untuk pencegahan penularan bisa dilakukan dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker saat sakit. Nah, masyarakat juga dianjurkan untuk beristirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Sementara untuk anak-anak dianjurkan untuk melengkapi vaksinasi sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan ya. Nah, vaksin influenza juga dapat dipertimbangkan begitu bagi orang dewasa, terutama bagi kelompok yang beresiko ya. Jadi meskipun kadang masyarakat menganggap ya bahwa batuk, pilek, dan demam itu adalah penyakit yang sepele ya, tapi tidak menurut Dokter Suci ya, segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan pendengar jika penyakit tersebut disertai dengan sesak nafas ya, kemudian demam berkepanjangan dan kondisi semakin memburuk. Nah, berdasarkan pemantauan global minggu ke-29 tahun 2026, aktivitas virus pernafasan masih didominasi pola musiman ya. Tingkat positif influenza global tetap di bawah 10% dan aktivitas SARS-CoV-2 ini tetap rendah ya. Nah, untuk di belahan bumi selatan, tingkat positif influenza mencapai sekitar 15% di wilayah tertentu. Sementara itu, untuk tingkat positif RSV juga dilaporkan tetap rendah secara global. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia WHO menegaskan belum ditemukan virus pernafasan baru penyebab wabah global ini. Dan WHO tetap mendorong ya penguatan surveillance influenza, RSV, dan juga SARS-CoV-2 di seluruh negara. Ya, mendengar informasi tadi kami kutip dari laman berita terpercaya kami rri.co.id, dan tentunya Anda juga bisa mengakses ya informasi lainnya. Silakan kunjungi website berita kami di rri.co.id. Nah, pendengar, saat lagi kami juga akan ajak Anda umat Hindu Dharma untuk bersama-sama mengaturkan puja Trisandi, dan jangan lewatkan dinamika olahraga yang akan kembali menemani Anda ya pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Tenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobie Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
1: So, yeah, happy to be through.
0: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam.

Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya. Juara!

0: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
1: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
0: sama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
1: Piala Presiden for Persebaya and 32 years without the trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
0: sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
2: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: semua dan kalian bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali kaki. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija dan mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
3: itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Wadetsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile PCO tadi, mobile PCO ya. Bilang oke, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu? Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro Satu Radio Singa Raja dimanapun Anda berada ya, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Hari ini Jumat 7 Agustus 2026 ya, kami akan ajak Anda berikutnya untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Jamik Singa Raja.
1: Yang masih ada di belakang untuk segera merapat ke ruang utama. Dan bagi jamaah yang membawa anak-anak, kami mohon untuk selalu mendampinginya demi menjaga ketertiban dan kekhusyuan salat Jumat. Dan bagi yang membawa hati, kami mohon di silent. Singa Raja, 7 Agustus 2026. Sekretaris Abdurrahman Ziyad, Bendahara Teddy Suwargo. Mengetahui Ketua Bidang Kemakmuran Masjid Abdul Aris Ziyad. Demikian yang dapat kami sampaikan atas segala atensinya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa antum muslimun. Shadaqallahul ladzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang mubarak pada siang hari ini, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, bimbingan-Nya, maunah-Nya kepada kita semua. Sehingga di siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, di tengah kerepotan urusan duniawi kita, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Jumat yang penuh berkah ini. Ini menunjukkan bahwa kita masih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kita masih mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan bukti kita melaksanakan kewajiban di siang hari ini. Maka patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya dan hidayah-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga juga kepada kita semuanya yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita sebut namanya, yang senantiasa kita berusaha sungguh-sungguh untuk meteladani baginda Rasulullah, dan kita senantiasa membela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seperti itu yang kita lakukan, kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak fi yaumil qiyamah salah satu golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Saya selaku khatib berpesan dan berwasiat kepada saya pribadi dan hadirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ketakwaan bukan hanya tampak dalam ibadah belaka. Takwa bukan tampak dalam ucapan belaka, tetapi yang terpenting akan dapat dilihat dalam bentuk perilaku dan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di kehidupan yang modern seperti ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan kita ini adalah tentang lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu luar biasa, yang begitu cepat, yang mudah kita akses, mudah kita dapatkan, dan mudah kita mendapatkannya siapapun di era yang seperti ini. Tetapi juga krisis karakter. Di samping mudah dalam mengakses ilmu pengetahuan, di sisi yang lain justru krisis karakter. Itu terbukti dengan kita bisa menyaksikan ketidakjujuran muncul di mana-mana, hilangnya anak-anak hormat kepada orang tua, di mana-mana ada kegaduhan perundungan, korupsi merajalela, pengkhianatan di mana-mana, dan bahkan kepedulian sesama semakin sempit, kepedulian sesama semakin tidak ada dalam kehidupan kita. Padahal ilmu pengetahuan di era seperti ini sangat mudah kita akses. Sayang ada beberapa yang namanya adalah krisis karakter. Islam memandang bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal belaka, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Ilmu tanpa akhlak dapat menjadi sumber kerusakan, karena yang membuat kerusakan adalah orang-orang yang berilmu. Yang membuat kegaduhan adalah orang-orang yang berilmu yang tidak memiliki akhlak dalam hidupnya. Sedangkan Islam mengajarkan keseimbangan antara ilmu, iman dan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan adalah budi pekerti yang mulia. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsaluhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum lisa'ihim." Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik di antara mereka. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya atau istri-istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membangun karakter manusia yang mulia. Membangun karakter manusia yang berperadaban, membangun manusia yang memiliki akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pendidikan karakter dalam Islam dimulai dari keluarga. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Anak belajar kejujuran dari kejujuran orang tuanya. Belajar kesabaran dari orang tuanya. Belajar ibadah keteladanan akan belajar dari orang tuanya. Karena yang setiap hari ketemu dalam keluarga adalah orang tuanya. Adalah merupakan suri teladan yang patut untuk bisa dicontoh oleh anak-anak kita adalah kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimahullah. Selain keluarga, bisa juga di sekolah, di masjid dan lingkungan masyarakat juga memiliki tanggung jawab, akan tetapi tanggung jawabnya tidak sebesar tanggung jawab orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan karakter bukan sekedar memberikan nasihat, melainkan memberikan keteladanan, contoh bukti nyata dalam hidup itu. Sebab keteladanan lebih kuat pengaruhnya daripada sekedar perkataan ataupun nasihat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakter yang harus kita bangun dalam kehidupan kita yang menjadi tanggung jawab kita bersama kita sosialkan dalam diri kita keluarga kita adalah kejujuran dalam perkataan dan dalam perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Yang kedua, membiasakan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Karena dengan membiasakan amanah ini akan menjadi orang-orang yang senantiasa menjunjung amanah dengan tinggi. Takut khianat, takut melanggar. Kalau amanah ini kita contohkan dalam kehidupan kita sehari, kita contohkan dalam keluarga, kita yang mencontohkannya, anak-anak kita, keluarga kita langsung bisa melihatnya. Disiplin dalam waktu dan ibadah. Sholat lima waktu, tadarus Al-Quran, membaca, menuntut ilmu, itu kita akan dilihat langsung oleh anak-anak kita. Dan itu akan menjadi pembiasaan yang membangun karakter mereka mencintai ibadah dan mencintai ilmu. Tanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Sopan santun terhadap guru, sopan santun terhadap orang tua, sopan santun terhadap tetangga kiri kanan, sopan santun terhadap siapapun. Ini adalah merupakan sebuah hal yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan yang sangat modern ini. Demikian juga adalah kepedulian terhadap orang lain, kerja keras serta semangat untuk menuntut ilmu. Jamaah rohani kemakmumullah, marilah kita menjadikan rumah kita sebagai generasi yang berilmu dan generasi yang berakhlak mulia. Mari kita didik anak-anak kita dengan kasih sayang. Kita doakan, kita berikan nasihat yang baik. Dan yang paling penting adalah keteladanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman utama dalam membentuk karakter dalam keluarga kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Paling tidak kita letakkan beberapa hal. Yang pertama, menanamkan akidah. Kenalkan anak-anak pada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman, agar mereka merasa selalu diwasi oleh Allah Sang Pencipta, Sang Khalik. Memberi keteladanan orang tua dan pendidik harus menjadi contoh nyata dalam dunia anak-anak. Dan itu akan lebih mudah ditiru oleh anak-anak daripada nasihat ataupun ucapan yang kita sampaikan. Membiasakan ibadah. Latih disiplin sholat, latih disiplin puasa, latih disiplin baca Al-Quran. Dan berbuat jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dengan ikhtiar kita seperti itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahirlah generasi dari rumah kita adalah generasi yang beriman, generasi yang berilmu, generasi yang berakhlak mulia. Tentu ini adalah tidak mudah, perlu perjuangan kita bersama. Semoga dengan kita berikhtiar yang sungguh-sungguh, kita siap menjadi teladan dalam keluarga. Itu salah satu usaha kita untuk menjadikan anak-anak kita adalah punya karakter, artinya punya akhlakul karimah, beriman, berilmu, dan berakhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita adalah menjadi orang tua yang siap untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan kita juga menerima amanah dari Allah berupa mendidik anak-anak ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur rabbil warham wa anta khairur rahimin.
1: Allahumma salli ala Muhammad.

Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yujibu rabbana wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Inna Allah malaikatahu yusallun ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimallah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangsa yang kuat bukan hanya karena kemajuan teknologinya, tetapi juga karena kuatnya karakter masyarakatnya. Demikian pula umat Islam akan menjadi umat terbaik apabila memiliki keimanan yang kokoh dan akhlakul karimah dan budi pekerti yang luhur. Mulailah pendidikan karakter dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, di lingkungan sekitar kita. Jadilah pribadi yang jujur, amanah, adil, rendah hati, serta senantiasa menjaga lisan dan perbuatan agar kita diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء من أمت إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Allahumma rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.

Astaghfirullahu wa atubu. Sof, mohon diluruskan dan dirapatkan. Sof terdepannya masih kosong di

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Singaraja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar. Sari Berita, LPP RRI Singaraja bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi kolaborasi Buleleng Bersih di Pura Agung Jagatnata Singaraja dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 dan Hari Pramuka 2026. Sementara itu, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara bersama pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong penguatan ketahanan pangan sejak usia dini melalui program ketahanan pangan berbasis sekolah. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 7 Agustus 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, LPP RRI Singaraja bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi kolaborasi Buleleng Bersih di Pura Agung Jagatnata Singaraja dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 dan Hari Pramuka 2026.
1: Program Pramuka dalam rangka hari ulang tahun Pramuka, kegiatan secara langsung atau kegiatan resik ya, berkolaborasi dengan RRI Singaraja.
2: LPP RRI Singaraja bersama Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi kolaborasi Buleleng Bersih di Pura Agung Jagatnata dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 dan Hari Pramuka 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari RRI Fest ini melibatkan jajaran RRI Singaraja dan anggota Pramuka sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta penguatan semangat gotong royong. Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng, Iputu Karyaman Putra mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pengabdian pramuka yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
1: Jadi kegiatan hari ini merupakan program pramuka dalam rangka hari ulang tahun pramuka, kegiatan secara langsung atau kegiatan resik ya, berkolaborasi dengan RRI Singaraja untuk bisa menyampaikan informasi-informasi, baik itu permasalahan yang ada di masyarakat, keluarga yang tidak mampu, sehingga kami bisa menyerap sebagai aspirasi untuk bersinergi dalam rangka penguatan kegiatan Hari Pramuka di tahun 2026.
2: Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menjelaskan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen RRI untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui aksi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain memperingati Hari Radio ke-81, kegiatan itu juga menjadi momentum memperkuat sinergi dengan Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng yang selama ini telah terjalin dengan baik. Pemilihan Pura Agung Jagatnata sebagai lokasi kegiatan juga didasarkan pada kedekatan lokasi dengan RRI Singaraja serta kerjasama yang telah dibangun bersama Kuarcap Buleleng.
3: Kami RRI Singaraja mengadakan kegiatan bersih-bersih yang diselenggarakan bekerjasama dengan Kuarcap Buleleng, Kuarcap Pramuka Buleleng, dan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pramuka dan juga Hari Radio yang ke-81 dan dirangkai juga sebagai kegiatan dari RRI Fest RRI.
2: Melalui kegiatan ini, RRI Singaraja dan Kuarcap Buleleng menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun kepedulian sosial dan menjaga kebersihan lingkungan. Semangat gotong royong yang ditunjukkan para peserta diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk melakukan aksi serupa di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, peringatan Hari Radio dan Hari Pramuka tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tahunan, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui sosialisasi pencegahan kanker serviks, pemeriksaan HPV DNA, dan cek kesehatan gratis JKG di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Kanesa Undiksa.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng memanfaatkan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah menggelar sosialisasi pencegahan kanker serviks melalui vaksin human papilloma virus yang dirangkaikan dengan pemeriksaan HPV DNA serta cek kesehatan gratis di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat layanan kesehatan kegiatan promotif dan preventif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, akan pentingnya vaksinasi HPV dan deteksi dini sebagai langkah efektif mencegah kanker serviks. Melalui momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, pelayanan kesehatan dihadirkan lebih dekat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menegaskan, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang berdampak nyata. Menurutnya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
5: Iya, jadi CKG ya, cek kesehatan gratis dari kemarin baru ini tahun kedua. Jadi cakupannya sudah jauh lebih tinggi daripada tahun pertama. Ya, dari sasaran, kemarin saya dapat laporan hampir berapa 40% ya?
6: CKG-nya 21%.
5: Oh, 21% sekarang.
6: Di target 46%.
5: Target pada 40, ya 21 ya hampir setengahnya. Tapi kan kita akan kejar terus nanti ya. Khusus untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya cek kesehatan gratis ini. Masyarakat sangat antusias di Buleleng ini. Setiap kali itu pasti target yang diberikan itu sesuai. Cuman kita harus lebih sering ke lapangan lagi.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Sucipto Esket MAP mengatakan, sosialisasi tersebut dipadukan dengan pemeriksaan HPV DNA dan layanan cek kesehatan gratis untuk memperluas akses masyarakat terhadap deteksi dini penyakit. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat budaya pencegahan penyakit melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
7: Program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2026 terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Tujuan kegiatan ini, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sosialisasi pencegahan kanker serviks dengan vaksin HPV, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang pentingnya deteksi dini kanker leher rahim, kemudian menghilangkan stigma dan rasa takut terhadap pemeriksaan HPV DNA, dan juga melaksanakan screening aktif wanita usia 30-69 tahun sebagai sasaran prioritas pada kegiatan ini.
4: Melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan, Fakultas Kedokteran Undiksa, dan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan

0: telah menginisiasi kegiatan ini.
1: Yayasan Swatantra Pangan Nusantara bersama pemerintah Kabupaten Buleleng menyerahkan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam program ketahanan pangan berbasis sekolah di SD Negeri 3 Banjar Jawa Singaraja. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap dunia pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan sejak usia dini. Ketua Pembina Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Sudrajat mengatakan penghargaan diberikan kepada siswa yang berhasil membudidayakan tanaman seperti cabai dan tomat. Selain memberikan apresiasi berupa hadiah kepada siswa dan sekolah, yayasan juga berkomitmen mendampingi program secara berkelanjutan agar minat generasi muda terhadap sektor pertanian terus tumbuh.
2: Gerakan ini adalah gerakan ketahanan pangan berbasis siswa. Maksudnya supaya anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, terutama sekarang khususnya Buleleng, untuk mulai belajar menanam dan mencintai tanaman dan tahu bahwa tanaman adalah sumber pakan dan sumber pakan itulah ketahanan bangsa. Sehingga semua peduli. Untuk Anda ketahui bahwa petani-petani di Indonesia sekarang usianya hampir 60% di atas 50 tahun.
1: Sementara itu, Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidere mengapresiasi dukungan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara dalam mengembangkan pendidikan berbasis pertanian di Buleleng. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, dan yayasan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pangan.
0: Kami bersama pemerintah Kota Buleleng menyampaikan apresiasi yang kepada yayasan Swatantra Pangan Nusantara yang telah menginisiasi kegiatan ini untuk bisa mensukseskan program swasembada pangan berbasis sekolah.
1: Program ketahanan pangan berbasis sekolah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencetak regenerasi petani di tengah menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selain memberikan penghargaan kepada siswa, rombongan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara juga meninjau sejumlah sentra pertanian unggulan di Kabupaten Buleleng untuk mendorong peningkatan produktivitas dan peluang ekspor hasil pertanian. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Cabang Celukan Bawang mematangkan kesiapan Pelabuhan Celukan Bawang untuk memperkuat konektivitas transportasi Laut Jawa-Bali melalui peninjauan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
4: Lindo siap berperan aktif dalam pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai bagian dari penguatan konektivitas Jawa-Bali.
5: PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Regional 3 Cabang Celukan Bawang terus mematangkan kesiapan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai simpul konektivitas transportasi Laut Jawa-Bali. Upaya tersebut diperkuat melalui kunjungan kerja Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Balkis Kusumawati. Sebagai tindak lanjut peninjauan Menteri Perhubungan, kunjungan diikuti KSOP kelas 4 Celukan Bawang, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero, Kementerian Perhubungan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meninjau kesiapan infrastruktur, operasional, dan pelayanan pelabuhan. General Manager Pelindo Regional 3 Cabang Celukan Bawang, Muhammad Imron menegaskan pihaknya terus meningkatkan infrastruktur, pelayanan, dan koordinasi guna mendukung penguatan transportasi laut nasional.
4: Lindo siap berperan aktif dalam pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai bagian dari penguatan konektivitas Jawa-Bali. Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas operasional, pelayanan, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik.
5: Imron menambahkan kesiapan pelabuhan tidak hanya diukur dari kelengkapan infrastruktur semata, aspek operasional keselamatan pelayaran, kualitas pelayanan, hingga sinergi antar instansi juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, operator penyeberangan, dan Pelindo. Pelabuhan Celukan Bawang diharapkan mampu mendukung kelancaran konektivitas wilayah, memperkuat jaringan transportasi laut antar pulau, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional. Penguatan kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih andal bagi masyarakat maupun dunia usaha. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Proses seleksi calon direksi Perumda Pasar Argana Yutama Kabupaten Buleleng memasuki tahapan tes psikologi setelah 7 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.
3: Kalau misalnya orang luar datang melamar dan dia yang memimpin, memang ada hierarki dengan pegawai di situ.
4: Proses seleksi calon direksi perusahaan umum daerah Perumda Pasar Argana Yutama di Kabupaten Buleleng terus berlanjut. Setelah melalui tahapan seleksi administrasi, sebanyak 7 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menjelaskan bahwa persyaratan pengalaman memimpin tim tidak harus dibuktikan dengan jabatan sebagai kepala bagian. Menurutnya, pengalaman memimpin dapat diperoleh melalui berbagai penugasan seperti menjadi ketua panitia, ketua satuan tugas, kepala subbagian, maupun bentuk kepemimpinan lainnya.
3: Kalau misalnya orang luar datang melamar dan dia yang memimpin, memang ada hierarki dengan pegawai di situ. Ini kan terbuka untuk umum se-Indonesia, siapa yang mau mendaftar. Cuman yang daftar nggak ada dari luar. Jadi gini, posisinya yang di dalam itu ketika melamar jadi direksi, kalau dipenuhi dia berhenti jadi pegawai.
4: Gede Suyasa menegaskan seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun hingga penutupan pendaftaran seluruh pelamar yang mendaftar berasal dari lingkungan internal. Ia juga menjelaskan bahwa pegawai yang terpilih menjadi direksi wajib melepaskan statusnya sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. Suyasa juga menanggapi mengenai persyaratan sertifikat kompetensi yang sempat menjadi sorotan. Ia mengatakan peserta yang sebelumnya belum memenuhi syarat telah melengkapi dokumen berupa surat keputusan dari lembaga penerbit sertifikat yang menyatakan proses sertifikasi telah berjalan dan diakui.
3: Iya, sebelumnya. Makanya ketika berproses adalah surat keputusan dari yang lembaga penjamin sertifikat kompetensi. Itulah membuatkan surat keputusan bahwa yang bersangkutan sudah berproses dan diakui.
4: Dengan kelengkapan dokumen tersebut, peserta dapat dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Saat ini seluruh peserta yang lolos tengah menjalani tes psikologi berbasis komputer sebelum melanjutkan ke tahapan wawancara dan pemaparan makalah sebagai bagian dari proses penentuan calon direksi Perumda Pasar Argana Yutama Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Sebanyak 37 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Unipas Singaraja resmi menyandang gelar sarjana hukum dalam yudisium.
5: Jadi sampai pada tahap ini ada beberapa mahasiswa kita yang memang sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus.
6: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti atau Unipas Singaraja kembali melepas puluhan calon sarjana hukum melalui yudisium ke-17 yang digelar di Aula Unipas. Sebanyak 37 yudisiawan dinyatakan lulus dan bersiap memasuki dunia profesional dengan bekal ilmu hukum yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Prosesi yudisium tidak hanya menjadi penanda berakhirnya masa studi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan kembali tanggung jawab lulusan sebagai insan akademik. Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Nyoman Surate SHMHUM mengatakan yudisium kali ini menjadi pengingat bagi seluruh alumni agar tetap memegang teguh moto Universitas Panji Sakti, yakni Menwiaken Widya Prayogana Werdi, yang berarti mengabdikan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan manusia. Menurutnya gelar akademik harus diwujudkan melalui karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Yang dalam bahasa Sanskertnya itu Manwiyaken Widya Prayodana Perti, yang artinya mengabdikan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya memang semua alumni kita harapkan berkarya di bidangnya masing-masing.
6: Surata juga mengingatkan bahwa kelulusan bukanlah akhir dari proses belajar. Menurutnya tantangan yang sesungguhnya justru dimulai ketika para lulusan terjun ke tengah masyarakat yang memiliki dinamika dan tuntutan lebih besar dibandingkan lingkungan kampus.
5: Ya, untuk khusus untuk yudisiawan yang di yudisium pada hari ini, kita berpesan agar selalu berpegang bahwa meskipun sudah selesai satu tahap di kampus, itu masih juga harus mengikuti ruang belajar yang lain. Ruang belajar yang lain itu adalah di masyarakat. Dan di masyarakat tuntutannya jauh lebih berat daripada yang tuntutan di kampus.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Panjisakti Singaraja, Dr. Inyoman Gedirmaje, SHMH, dalam sambutannya berpesan agar para lulusan mampu menunjukkan perubahan sikap setelah resmi menyandang gelar sarjana hukum. Menurutnya, gelar akademik harus tercermin dalam perilaku, cara berpikir, dan cara berkomunikasi sebagai seorang intelektual.
7: Bahwa nama saudara sudah ditambahkan sarjana hukum ya, bukan sarjana hidup. Ya, itu harus benar-benar dimaknai. Artinya apa? Ada perubahan di nama, maka mesti saudara juga ada perubahan perilaku, perbuatan, ucapan dan pikiran sebagai seorang sarjana.
6: Melalui yudisium ini, Fakultas Hukum Universitas Panjisakti berharap seluruh lulusan mampu menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta mengimplementasikan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan. Dengan bekal akademik dan pengalaman yang dimiliki, para lulusan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum serta pembangunan masyarakat di berbagai sektor. Reporter Sukasa Bratawinang melaporkan.
2: SMA Negeri Bali Mandara berhasil meraih juara pertama pada Lomba Gerajalan 17 km kategori Dewasa Putri Sebuleleng dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, mengungguli puluhan regu peserta dari tingkat SMA, SMK, perguruan tinggi, dan kategori umum.
8: Lomba Gerak Jalan 17 km kategori Dewasa Putri dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng berlangsung meriah. Sebanyak 32 regu dari jenjang SMA, SMK, perguruan tinggi hingga kategori umum mengikuti perlombaan dengan rute start dan finish di kawasan Gor Buana Patra Singaraja. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, SMA Negeri Bali Mandara B dengan nomor dada 22 berhasil meraih juara 1 setelah memperoleh nilai 1975,33. Posisi juara 2 diraih SMK Negeri Bali Mandara B nomor dada 23 dengan nilai 1974,76. Sedangkan juara 3 diraih SMA Negeri Bali Mandara A dengan nomor dada 30 dengan nilai 1973,62. Pada kategori juara harapan, SMA Negeri 1 Singaraja dengan nomor dada 9 menempati harapan 1 dengan nilai 1972,67. Harapan 2 diraih SMA Negeri 4 Singaraja nomor dada 27 dengan nilai 1970,38, sementara SMK Negeri Bali Mandara nomor dada 24 meraih harapan 3 dengan nilai 1970,24. Lomba Gerak Jalan 17 km Dewasa Putri menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan semangat sportivitas, disiplin, kebersamaan, serta nasionalisme di kalangan generasi muda dan masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan cuaca Eka Risanti. Silakan laporan Anda.
9: Dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk siang hari ini. Terpantau untuk seluruh wilayah Bali, cuaca cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dan untuk kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 2 meter dan di selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3,5 meter. Perlu diwaspadai tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian utara dan selatan, serta di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada ya. Kembali Medangdutan hadir untuk Anda ya. Hari ini hari Jumat, sudah berada di lembar ke-7 bulan Agustus kita ya pendengar ya, tahun 2026. Oke, yang mau ikutan gabung langsung saja ya, 24644 dan juga WhatsApp Pro 1 sudah terus buka ya untuk 3 orang penelpon pertama kita ya. Silakan terus mau sapa dulu dari 24644 ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Halo, Ibu Bunga.
1: Iya, Mbak Tres, bagaimana kabar?
0: Baik, Ibu Bunga gimana kabarnya?
1: Ya, sama juga baik.
0: Iya, setengkar ya Ibu ya.
1: Lagunya apa, 5 menit?
0: 5 menit apanya, Bu?
1: Iya kan ada.
0: 5 menit lagi gitu ya. Oke.
1: Akan dijemput.
0: Sama siapa, Ibu? Aduh.
1: Sama Atalila.
0: Sama yang ditajun ya, Bu ya. Oke, silakan Ibu ya. Buat siapa lagunya?
1: Pada Antara Pekau Lala ada itu. Terus Mas Ramadan, Mas Alvin, ada Mas Banu, terus Pak Cer ya. Siapa lagi? Ada Wak Daeng, Widi Made, terus Ibu Janura, Bu Resmi, Bu Manda, Celia, Ari 12, ada Ibu Mini, terus ada Pak Jeruk Pagrodan. Ada Ibu Ketut, Pak Putu Ayang, Bapak, lagi ada Senaro ya. Iya, semuanya udah buat Mbak. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada, 5 menit lagi.
1: Iya, 5 menit lagi ya. Iya, buat Mbak sama tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Bunga. Bunga plastik dari sebentar ya, kok dari tadi bukan dong. Dari tekan mungga ya. Oke, berikutnya terus apa lagi? Halo ya, ini dari daerah timur ini. Halo Beritawan.
2: Halo, selamat siang Mbak Tri.
0: Selamat siang Beritawan, gimana ya, sehat?
2: Astungkare. Selalu sehat.
0: Iya, Astungkare ya. Lagunya
2: Mbak Tris
0: apa?
2: Sehat juga ya.
0: Astungkare sehat juga Mbak Trisnya.
2: Astungkare. Mbak Tris pengen denger lagunya Gaul boleh aja?
0: Gaul?
2: Yang apa sih, berjalan?
0: Berjalan di atas awan.
2: Bukan. Itu Gokong dong. Jalan Datar kalau enggak salah judulnya ya.
0: Jalan Datar.
2: Ya. Salam dulu.
0: Oke, silakan.
2: Buat Wak Daeng ya, Mas Wawan, terus Pak Lane di Jekule ya, Pak Inggris juga, Bu Resmi, Bu Kartini, Bu Kartika, Mbok Nyoman Marwati, sama Mbok Yeni Tikewase, Pak Banu, Pak Madewi di Tokyo, Pak Cip. Ada Mbak Tris?
0: Sudah ada.
2: Oh, Jalan Datar ya, benar ya.
0: Betul, bukan ya. Berbelok-belok dia jalannya datar.
2: Bu Manda di Bondalem ya, punya Mama Bajuning. Semua-semuanya sudah digabung di satu.
0: Baik.
2: Buat Mbak Tris, terima kasih, selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Kembali satu lagi yuk. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Medangdutan, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Orang Muncar.
0: Muncar, Pak Cip dong. Pak Cip. Kenapa? Tris dengar suara Tris itu. Agak delay ya Pak Cip ya. Agak delay ya Pak Cip, suara saya ya Pak Cip.
3: Enggak, biasa.
0: Iya, enggak delay. Sehat Pak Cip, gimana kabar?
3: Astungkare, sehat.
0: Astungkare, iya. Pak Cip, mau dengerin lagunya siapa ini?
3: Dengarnya lagu
0: Nomor berapa?
3: Mata air.
0: Gak pakai nomor sekarang ya?
3: Roma Irama gak pakai nomor.
0: Gak pakai nomor. Mata air mata gitu?
3: Iya, dan mata air. Air mata dan mata air.
0: Hah? Air mata, mata air?
3: Mata air dan air mata.
0: Mata air. Gak ada mata air dan air mata. Adanya cinta dan air mata. Hmm. Yang mana mau mau senyum dan air mata, mata air.
3: Mata air itu, mata air.
0: Dari Roma enggak ada, enggak ada Pak Cip.
3: Lah, yang ada dari siapa itu?
0: Mata air kan, air mata.
3: Iya.
0: Aduh, mata air mata dibolak-balik sama adanya cinta dan air mata sama ini senyum dan air mata ada. Kalau air mata dan mata air nggak ada.
3: Oh, berarti udah masuk di penilisnya.
0: Iya, belum masuk ya. Mau yang mana? Air mata yang kayak gimana, Pak Cip?
3: Ya, air mata jatuh.
0: Air mata buaya?
3: Enggak.
0: Kok bukan? Aduh.
3: Bukan buaya.
0: Oh, bukan buaya ya. Oke. Mungkin yang lain air mata bercucuran begitu atau?
3: Iya, yang ada di playlistnya aja dah. Roma Irama pokoknya.
0: Oh, Roma Irama ya. Udah pilih nomor deh kalau gitu.
3: Itu barusan kata sambian air mata itu.
0: Eh, itu bukan Roma yang nyanyi, Pak Cip.
3: Oh.
0: Iya. Bukan.
3: Yang dari Roma.
0: Mm-mm.
3: Ada air mata tapi bukan yang dari Roma.
0: Kan? Iya, ada yang ada air matanya tapi bukan Roma. Karena Roma lagi bahagia, dia nggak nangis, nggak ada air matanya, Pak Cip. Ayo.
3: Cuman yang dari Roma itu yang ada.
0: Ih, bingung dia.
3: Bencana nggak ada juga.
0: Nah, ya udah. Banyak sebenarnya ada Roma, cuman yang Pak Cip pilih judulnya nggak ada itu. Nah, yo.
3: Ya sudah, kasih dari Roma aja.
0: Nomor berapa?
3: Ya terserah Pak Tris. Penting vokalnya Roma sekarang mau dengerin.
0: Oh ya udah. Kalau Mbak Tris suka ya lagu yang ini, ya udah pilihin yang ini aja deh buat Pak Cip. Oke, buat siapa ya, Pak Cip?
3: Biar cepat salam-salam. Salamnya buat Mbakku, Mbak Bunga barusan sudah masuk, salam sehat. Biasanya itu masih tidur Mbak Bunga.
0: Oh, udah nomor satu.
3: Iya, bisa nomor satu berarti enggak tidur. Kalau tidur di Medandutan nanti masuknya di Lovina langsung minta nasi Padang.
0: Bahaya ya.
3: Iya, bangun tidur acara Lovina langsung minta nasi Padang.
0: Harusnya kan bangun tidur ku terus mandi ya Pak Cip.
3: Iya, langsung minta nasi Padang. Tawa nih, jadi kenangan sampai sekarang. Mbakku tetap sehat ya, Mbak Bunga juga, beli kawan juga, Pak Bano, Pak Bambang, Nyuman Negara, Nyuman Nekep, Nyuman Astawa, Nyuman Dewantara, juga Pak Mahmud, Mister Pak Wawan, Pak Dimas, juga Pak Widi, Bilim Ade, Bang Le, juga ada Bu Janora, Bu Resmi, Bu Mimim, juga Pak Kartika, Pak Kartini, Bu Ari B, Ari S, juga Kartika, Kartini, Jelly, juga ke semuanya tanpa terkecuali. Karena bagi-bagi waktu.
0: Iya.
3: Buat baterainya selamat bertugas, sehat, bahagia, ceria selalu.
0: Terima kasih Pak Cip. Ya, sehat selalu Pak Cip.
3: RRI harga mati, RRI Singaraja tetap terkenang di dalam hati.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Terima kasih Pak Cip ya, di Muncit Banyuwangi sudah hadir. Oke, tiga penelpon udah terisapa ya. Terima kasih nih yang sudah bergabung ya di live TikTok kita juga. Iya, katanya Pak Cip lucu ya. Iya bener, Pak Cip lucu. Bu Resmi ya, dan Mbak Mini selamat siang katanya ya. Terus Bu Ari juga, ya Mbak Pipit selamat siang. Dan semuanya pendengar ya, dinantikan untuk sesi berikutnya akan Trisapa kembali setelah lagu berikut ini.

0: Goyang,
1: goyang dangdut,
0: semakin asik.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita kembali membuka ya untuk sesi yang berikutnya, sesi kedua. Tiga orang penelpon lagi, Tris mau sapa. Oke, yang sudah kirim WhatsApp nanti Tris bacain ya. Oke, satu penelpon lagi, Tris sapa lagi. Halo, selamat sore mendengdutan.
3: Selamat sore.
2: Iya, siang hilang sore ya. Halo, dengan siapa ini?
3: Dari ujung Lampung, Waikana.
2: Oh iya, Mas Govinda, apa kabar?
3: Asungkari sehat.
2: Lagi ngapain, Mas beli Govinda?
3: Bobo-an, dengerin radio baru pagi tuan.
2: Baru bangun?
3: Ah, kenapa?
2: Baru bangun berarti?
3: Iya.
2: Oh, enaknya bobotnya.
3: Bangun sama Pulau Dewata saya. Aku dengarkan si bunga plastik menempong hatiku.
2: Kenapa gitu?
3: Si tempong suara hatiku tadi sama bunga plastik.
2: Oke.
3: Ada lagu nggak?
2: Ada dong, lagunya apa?
3: Lagu ulang tahun hari ini, Govinda.
2: Govinda lagi ulang tahun hari ini.
3: Iya, benar sekali.
2: Selamat ulang tahun. Yang keberapa?
3: Sama. Ya, kepala lima, ekor lima kayaknya.
2: Kepala lima, ekor lima. Angka kembar ya, 55.
3: Ya, benar sekali.
2: Ya, oke. Panjang umur beli Govinda ya, sehat selalu.
3: Yang ada di grup asik-asik, walaupun saya udah keluar, tolong ucapin ya di udara ya buat semuanya. Semoga beli Govinda sehat yang utama.
2: Astungkara.
3: Jangan usahanya.
2: Amin.
3: Ya diberi kesehatan, diberi dapat jodohnya. Siapa tahu ada yang dari RRI gitu yang masih jadi.
2: Iya benar ya. Jodoh gak tahu ya.
3: Siapa tahu jodoh kan. Mudah-mudahan Desember saya pulang kampung deh. Untuk keluarga juga yang ada di grup keluarga Gokis, terima kasih siapa aja semuanya yang udah bisa pulang tahu. Dan juga tujuannya yang udah PM yang kita kasih banjiran istilahnya untuk juga saya gunakan untuk bermanfaat buat hidup kita. Pak, ini lagunya ini pokoknya ulang tahun.
2: Iya, sudah.
3: Spesialnya buat yang mau menjadi pendamping di Govinda, tak bawa ke Lampung.
2: Oke, terima kasih untuk Govinda. Iya, ditunggu lagunya ya. Berikutnya ada Ibu Janora. Halo, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Mbak Sri.
2: Iya.
4: Cuacanya cerah sekali di Bangli.
2: Oh iya, sama nih di Singaraja sedang cerah juga ya.
4: Secerah hatinya Mbak Sis kecapi.
2: Tahu aja Ibu saya lagi cerah ya.
4: Ya, kalau enggak cerah mana ketawa-ketawa.
2: Iya benar Ibu ya.
4: Dari, ya. Pasti sehat walafiat. Kalau enggak sehat enggak bisa bertua di udara.
2: Benar. Ibu Janora, Tris mau catat lagunya dulu. Ibu mau dengerin lagunya siapa Bu?
4: Ya, itu sederhana.
2: Oke.
4: Okay. Ya, salam dalam dulu nih. Bagem, Govinda Lampung. Ya, selamat ulang tahun. Semoga sehat walafiat. Mudah-mudahan ada pendamping yang mau ke diajak ke Lampung. Saya doa juga Govinda Lampung ya. Buat Mbak Bunga, buat Ibu, buat Pak Pipit, selamat siang. Buat Mbak Ari BT Ari Semeru, Mbak Mini, buat Bu siapanya Bu Taci Eliana juga selamat siang. Mbak Manggori Bawa, Nyaman Asawa, Nyaman Pak Nyaman Nete, Pak Ahmad Nyaman Dewantara, Pak Bitawan yang di Tembok. Selamat siang buat Pekak Olala juga, Pak Banu, Pak Acip, Pak Cip di Mancar Ya, selamat siang semuanya para pecinta medangdutan.
2: Iya.
4: Grup AC happy happy ya. Selamat siang, Madri.
2: Selamat siang kembali. Terima kasih Bu Janura, ditunggu lagunya ya. Oke, satu lagi Tris mau sapa dulu ya. Selamat siang medangdutan.
5: Halo, selamat siang sayang.
2: Halo Ibu Manda, selamat siang.
5: Iya, kalau dan Bu Manda kan cepet-cepetan aja minta lagu ya.
2: Iya, boleh-boleh.
5: Lagunya Hardang aja ya sayang ya.
2: Hardang?
5: Iya.
2: Oke, siap Ibu.
5: Salamnya buat semua-semuanya aja ya yang udah ngoleng, makasih banyak. Bu Manda lagi repot.
2: Ih, lagi repot ngapain Ibu?
5: Repot tidur.
2: Bisa aja. Oke Bu, ditunggu lagunya.
5: Selamat teman dulu. Terima kasih banyak, selamat siang. Oke, bye-bye.
2: Bye, terima kasih Bu Manda yang katanya lagi sibuk sibuk tidur ya. Tapi bangunnya cuma buat request lagu. Terima kasih Bu Manda. Oke, tiga penelpon udah tersapa ya. Kita jeda dulu pendengar ya. Nanti akan tersapa kembali. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga di live TikTok kita ya. Terus mau sapa dulu deh Bang Ujang, cuaca di Singaraja saat ini sama kayaknya sama Sukabumi ya. Panasnya nyengat, betul ya, sama kita di sini juga lagi panas banget. Dari Dinoyo di Malang, halo selamat siang, salam kenal ya. Terus, oh ini dengan Tris yang tugas ya, Gede Sami kayaknya ya, selamat siang. Oke, untuk requestnya yang lagi dengerin live TikTok kita bisa langsung aja di nomor WhatsAppnya Pro 1, boleh request ya 0811-399-9790. Baik, terima kasih juga untuk Abdi Dharma Wangsa di Dusun 40, Panji Anom juga yang sudah hadir ya. Pak Yus ya juga sudah bergabung, Pak Yus di Geroga. Terus Pak Samong Mat siang katanya mau kirim salam untuk semua komunitas grup asik-asik, semua fans RRI yang lagi dengerin. Mbak Trisma tugas, terima kasih. Pak Mualim di Pamekasan, halo apa kabar, selamat siang. Monitor katanya salamnya buat Bu Kartini, Bu Mini, Bu Ari Semeru, Bu Bunga, Ci Eli, Pak Daeng, Pak Cip, Bang Alvin, Mbak Sarifah, selamat siang, semoga pada sehat katanya ya, terima kasih. Yang Ulta selamat ulang tahun katanya. Mbak Mini halo selamat siang, salamnya buat Bu Bunga, Bu Janura, Pak Cip, terus Pak Banu, Bang Le, terus Pak Samong, ada Pak Ribawo, Pak Astawa, Pak Dharma Wangsa, buat Tris makasih ya, kembali kasih. Ya udah dah Tris, mau kasih dulu bingkis lagu berikut ini yang sudah di request nih, kan ditunggu sama Pak Cip ya. Ini dia Pak Cip, Tris sudah pilihin satu lagu dari Roma Irama Fit Nur Halimah ya, Piano.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Thread yang mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat, khususnya terjadi pada pendaki gunung dan pelari. Unggahan tersebut beredar pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas fisik yang berat atau berolahraga adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum atau setelah vaksin COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Nah, aktivitas fisik setelah vaksinasi dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Centers for Disease Control and Prevention tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada resikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi resiko tertular virus COVID-19 sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas, dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Goyang dangdut.
7: Semakin

0: Hardang, Hardang, Ibu Manda, mudah-mudahan udah terhibur sama lagunya ya, yang sudah request juga udah terisputerin semua lagunya. Oke, ada waktu kurang lebih 10 menit lagi pendengar, terus mau sapa lagi ya pendengar yang mau ikutan gabung bersama kita ya. Halo, selamat sore Medangdutan.
1: Medang itu selamat sore Tri.
0: Iya, selamat sore.
1: Berapa hari enggak dengerin, enggak bisa on air.
0: Kenapa? Lagi ini ya. Iya, banyak kerjaan Mbak Mimi ya.
1: Ada terapi sih, dari kerja terus langsung terapi. Kadang-kadang malamnya ketiduran.
0: Wah, berarti enak, udah enakan gitu ya, bisa tidur cepat ya Mbak Mimi.
1: Iya, udah kondisinya agak sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Karena banyak alasan, akhirnya lagunya Seribu Alasan.
0: Seribu alasan memang ini ya, nggak boleh ya, banyak alasan ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ya. Tadi apa Pak Mualim ya, makasih callingannya, ada juga Jurupus Pak Bu Kartika tadi sering ketemu, mudah-mudahan sudah sampai di rumah, lagi monitor grup AC-AC-nya. Ada siapa ya, Ari BC, Ari Semeri, Bu Resmi, C. Eli, Bu Desa, kemudian Pak Beli Gopinda, selamat ulang tahun. Bersamaan ya ulang tahunnya, kalau Mbak Mini ini lagi 2 hari. Semoga panjang umur, sehat selalu. Buat terima kasih.
0: Iya, tapi entar dulu Mbak Mini, belum ada itu di playlist Seribu Alasan. Yang ada pecah 1000, 1000 benang cinta, 1000 kurang 1 ya, sama 1000 rupiah.
1: 1000 kurang 1 aja dah.
0: Oke, seribu kurang satu, iya deh, jadi 900.
1: Seribu kurang satu berapa ya? 900.
0: Ide, Bu Guru ngajak hitung-hitungan ya. Makasih Mbak Mini.
1: Oke.
0: Selamat sore. Ya, satu lagi ya, terus mau sapa? Halo, selamat sore, Medangdutan.
2: Medangdutan, digoyang-goyang.
0: Apanya digoyang?
2: Bokongnya.
0: Ini siapa nih? Ini nama, ini suaranya Pak Ban deh kayaknya nih. Bukan? Iya, ketawa. Nahan-nahan ketawa, bener.
2: Pak Ban, waktunya sudah mepet.
0: Iya nih, pakai dikerjain lagi. Pak Banu, apa ya lagunya?
2: Dari Fahri Tarjah itu, ini.
0: Yang mana?
2: Ayam saya hilang.
0: Ayamnya hilang?
2: Iya, mungkin ada di kandangnya Patrick itu.
0: Terus nggak punya ayam, adanya celengan ayam ada.
2: Oh, iya, kasihkan saya aja.
0: Ada, yang mana? Judulnya apa? Banyak ayam di sini?
2: Ayam.
0: Iya. Tapi yang nyanyi bukan Farid, Mary Andani sama Trio Fam.
2: Tapi judulnya ayam.
0: Ayam.
2: Iya dah, punya masalahnya ayamnya saya hilang.
0: Oke.
2: Ayamnya sudah ketemuannya, sudah barusan masuk Mbak Mini itu, yang dari depan itu, dari muka bunga itu, adalah untuk Batri. Sehat selalu Batri.
0: Baik.
2: Sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Banu ya, nih mudah-mudahan ayam yang sesuai seleranya Pak Banu ini ya. Ayam apa ya? Ayam goreng. Ini kok jadi ayam goreng? Aduh, efek lapar ini kayaknya ya. Mbak Pipit ya, selamat sore juga sama Bu Hari ini. Lagi di kantin begitu ya. Selamat sore, semangat pokoknya. Nah, pendengar, maaf banget karena waktunya yang sangat terbatas begitu ya. Tris enggak bisa sapa lagi. Waduh, ini ada Pak Pipit sebelum Tris tutup nanti. Pak Pipit nanti marah lagi gitu ya, gak kebaca, maaf kelewatan soalnya pesannya WhatsAppnya ketimpa sama pesan yang lain ya. Lagi di rumah ya Pak Pipit, salam untuk keluarga di rumah semua yang ada di Penglaatan. Bu Komang, Bu Ari ya, Medangdutan, Mbak Tris ikut gabung, salam untuk semua teman-teman di grup asik-asik happy ya. Mbak Tris, terima kasih, kembali kasih ya. Oke, sampai di sini Tris menemani pendengar ya, di acara Medangdutan sore hari ini. Nanti di Singaraja sore ada Mbak Eni yang akan menemani. Jadi nantikan ya acara Lopinda berikutnya akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.

pilihan Anda. Lovina hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Singaraja sore ini barengan Eni yang menemani Anda semuanya. Dan kali ini kita di segmennya Lovina. Jadi seperti biasa ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami di Lovina, silakan bisa di 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WA call ya, khusus yang mau request lagu di 0811-399-9790, atau yang mau sekedar salam-salam aja juga bisa di WA ya. Silakan kirimkan WhatsApp Anda di chat ya, di WhatsApp Anda. Baik, pendengar kali ini sapa dulu 24644 terlebih dahulu ya. Lovina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lovina, sama Eni.
0: Iya, Ci Eli ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Ci?
1: Lagunya Selalu Untuk Selamanya ya.
0: Selalu Untuk Selamanya, miliknya dari siapa ya?
1: Yang Hanindia, bareng Stephen ada?
0: Hanindia, coba ini cari dulu ya, Selalu Untuk Selamanya gitu ya.
1: Ya, kirim salam dulu.
0: Silakan.
1: Ya,
0: Mbak. Silakan, oke.
1: Ada Bu Bunga ya, ada juga Bu Ari Semeru, Bu Ari Dete ya, ada juga Mbak Pipit, ada juga Bu Desa Redini, ada Bu Resmi, ada Bu Manda, ada Bu Ketetece Kule, ada Pak Putu Wayang, ada Nini Jero di Sarimu.
0: Ci Eli, ya. Selalu Untuk Selamanya, di sini ada miliknya Irwansyah bareng Saskia, kemudian ada miliknya Fatur.
1: Yang Fatur aja dah.
0: Yang Fatur, baik.
1: Ya. Lanjut ya, Mak ya.
0: Siap.
1: Ada Pak Hadir di Tajun ya, ada Pak Geroda, ada Pak Delemu juga, ada Ken Aro, ada Bli Widi Made, ada Mas Wawan, ada juga Pak Banu, ada Pak Cip, ada juga Pak Jero Maliarte, ada juga Pak Komang Armada ya, ada Bu Janura, ada juga Mbak Mini, Wak Daeng, Pak Samong.
0: Oke, okay, siap.
1: Juga Pak Nyoman Astawa, Peka Olala, ada juga Bu Yuda di Sangket, Bu Jero Puspa ya di Tegal Mawar ya. Ada juga Pak Nyoman Astawa ya. Salam untuk semuanya, Mbak ya.
0: Siap.
1: Selamat juga. Terima kasih. Dadah.
0: Dadah, terima kasih kembali buat Ci Eli di Kampung Baru sana. Terima kasih sudah bergabung. Ini sapa di 24644, satu orang menelpon lagi. Lovina, selamat sore.
2: Mas sore Lovina, Bani.
0: Iya, Pak Banu.
2: Betul, betul sekali. Sehat, Bani.
0: Sehat. Lagunya apa, Pak?
2: Lagunya dari Hengki Supit, Setangkai Bunga, Bani.
0: Dari Hengki Supit,
2: iya,
0: Setangkai Bunga.
2: Bunga. Salamnya ada Mas Alvin, Bang Beni, ada Bang Li.
0: Pak Banu.
2: Ya.
0: Hengki Supit adanya cuman isi hati, bila engkau izinkan berat sengsara.
2: Izinkan bila izinkan.
0: Bila engkau izinkan.
2: Iya, iya.
0: Oke, siap.
2: Ada lagi.
0: Siapa lagi?
2: Krajos. Sujana.
0: Siap.
2: Alana. Panete.
0: Oke. Okay.
2: Wak Daeng. Dalam Mr. Mahmud Paci, Lo, Abang Bang, ada Bu Jero, ada Nini Jero, ada lagi Bu Koma, digabung sama punyanya Mbak Celi tadi dalamnya itu sudah.
0: Oke, siap.
2: Untuk Mbak Eni.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya, Mat Siang.
0: Iya, Mat Siang. Terima kasih kembali Pak Banu di kawasan Situbondo sana. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Buat Bli Kade Darmo Wangsa di Batu Pulu Panyi Anom Singaraja hadir, nggih. Selamat siang. Kemudian ada Mbak Rai di Batu Kandik Denpasar. Mat Siang Kak, Denpasar Pasar Batu Kandik ikut. Tan, makasih. Salam kenal, Inggi. Salam kenal. Lagi jualan kah ini Mbak Rai? Selamat siang, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Jauh-jauh dari Denpasar ya. Baik, sekarang giliran ini sapa di WA call. Ada yang sudah bergabung, Ibu Manda ya. Halo, selamat siang Bu Manda.
3: Halo, selamat sore.
0: Oke, okay, selamat sore. Ya.
3: Minta lagunya ya sayangnya.
0: Napi lagunya Bu?
3: Lagunya Ungu aja ya sayangnya.
0: Ungu yang mana?
3: Yang mana aja boleh, yang penting kan ungu.
0: Siap, salamnya ya. Buat siapa?
3: Salamnya buat keluarganya ini ya,
0: Mas
3: Yuri, semuanya.
0: Siap.
3: Ya buat semua-semuanya ini ya, teman saya bisa masuk
0: katanya. Iya, baik.
3: Makasih, siap. Bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Bu Manda yang beruntung disapa di WA call ya, terima kasih banyak. Lagunya ungu, katanya yang mana aja boleh diputerin. Yang penting yang nyanyi ungu bukan merah ya. Baik, nanti ungu ini kasih yang tercipta untukmu ya, versi ungu bareng Rosa. Ini bagus nih lagunya. Baik, selamat sore juga yang sudah sapa menyapa di WhatsApp Pro 1. Ada Pak Nyoman Dewantara. Mat sore Lovina. Lagu sore pilihan semua orang. Kirim salam buat Pak Nyoman Negara, Bu Bunga Cempaka Putih, Bu Bunga Plastik, Pak Olala, Pak Netep, Ci Eli. Kemudian ada Belitawan, Pak Pipit, Bu Yuda, Bu Kartika, Bu Kartini, Armada, Pak Banu, Nini Jerum, Mbak Mini, Bu Janura. Ucapannya salam sayang, salam sehat, salam rahayu buat semuanya. Makasih, terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara ya, selalu setia mendengarkan Pro 1 juga. Bu Desa Redini juga yang ada di Pulau Ubi sana, terima kasih Bu sudah setia mendengarkan Pro 1. Kita dengarkan 3 lagu yang sudah di request tadi ya. Kali ini kita dengarkan 3 lagu. Ada lagu miliknya dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya, Hengki Supit, Bila Engkau Izinkan, dan Ungu Barang Rosa, Tercipta Untukku. Jadi buat pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Wah, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah siap ikut lomba 17-an nih Mbak Novi.
1: Pasti siap dong. Tapi menurut kamu, kemerdekaan itu hanya soal lomba dan upacara aja gak sih?
0: Tentu tidak.
1: Terus?
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita isi dengan hal-hal positif, Mbak Novi.
1: Nah, kalau ini betul sekali. Di zaman sekarang ya, semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, terus bekerja juga dengan jujur, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan cintailah produk-produk dalam negeri, itu yang penting.
0: Jangan lupa juga, bijak menggunakan media sosial.
1: Nah, benar.
0: Jangan mudah terprovokasi atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang cerdas, saling menghormati dan peduli terhadap sesama.
0: Maka dari itu, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya dan juga memberikan manfaat bagi bangsa.
2: Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka adalah semangat untuk bersatu, berkarya, dan maju bersama. Merdeka!
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Singaraja sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini sapa kembali pendengar yang mau bergabung di Lopina untuk sore hari ini. Sudah ada yang bergabung, ini sapa dulu ya. Lopina, selamat sore. Halo, selamat sore Lopina.
1: Lopina, selamat sore.
0: Dek Tambang ya?
1: Ya, gimana kabar Mbak Eni?
0: Kabarnya baik, kadek gimana?
1: Halo, mat warga ya.
0: Langsung kare, terima kasih.
1: Deka.
0: Lagunya apa, Dek?
1: Hah?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Tak Ada Yang Abadi.
0: Tak Ada Yang Abadi, miliknya dari?
1: Noah.
0: Noah? Oke. Okay.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Eni, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Dek Tambang yang ada di Bungkulan sana. Noah, Tak Ada Abadi, kayaknya itu adanya versinya Peter Pan ya. Tapi sama aja sih, yang nyanyi Ariel juga, Tak Ada Yang Abadi ya, ditunggu. Baik, disapa lagi, Lopina, selamat sore.
2: Selamat sore, Gak Eni.
0: Inggi, selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Tapi Gak Berita. Apa kabarnya
0: Pak Eni? Dibelibet Pak. Kabarnya baik.
2: Baik. Dari Tejakula Mbak Eni.
0: Pak London.
2: Inggris.
0: Inggris, nggih.
2: Mbak Eni. Minta lagu.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Sepanjang Jalan Kenangan Singaraja Tejakula.
2: Ini Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Ampun
2: nggih.
0: Iya, salamnya buat siapa Bapak?
2: Panggang gado-gado Mbak Eni.
0: Oh, Tanapi. Sepanjang Jalan Kenangan yang versinya Teti Pak nggih.
2: Bebas nggih.
0: Bebas, siap.
2: Salam untuk Bu Made resmi. Bu Ketut, Pak Jero Ketut Maliastro.

0: Arik Bete, Mbak Arik Semeru,
1: okay.
0: Bok Janura, Kata Sukraja, Mbak Madewi di Tokyo, Bok Made Kartika, Kartini. Yang tadi siapa Mbak Gani?
1: Yang tadi?
0: Yeah.
1: Dek Tambang di Bungkulan.
0: Oh, Dek Tambang dari Bungkulan, salam kenal. Mbak Yeni, Cik Eli,
1: yeah.
0: Bu Nenek Jeru, Pak Ketut Laju, Pak Gerodak, Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga, Pak Lila, Ketut, Pak Banu,
1: yeah.
0: Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Nyoman Dewan Tertara, Pak Nyoman Tetap, Mas Mister Mahmud, Mas Wawan, Madelana, Pak Made Tawan Tembok. Semuanya aja Mbak Eni.
1: Siap.
0: Selamat tugas.
1: Nggih. Terima kasih.
0: Nggih.
1: Baik, terima kasih Pak Inggris yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Satu penelpon lagi nih, siapa di WA call, siapakah yang beruntung? Lopina, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Eni.
1: Nggih, beli tawan di Tembok.
2: Iya, ternyata Tembok yang beruntung.
1: Iya, Tembok yang beruntung. Karena Tembok tidak selalu jadi penghalang ya.
2: Iya benar, bisa jadi itu buat
1: sebuah
2: secure
1: hoki. Buat baiklah. Lagunya apa, Bli?
2: Pengen dengar lagunya Gigi.
1: Gigi yang mana?
2: Yang 11 Januari.
1: 11 Januari.
2: Iya, tapi udah masih lama Januarinya.
1: Iya, masih lama. Tunggu dulu ya tahun depan, next month.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay.
2: Tadi Pak Lana ya?
1: Iya.
2: Iya, Pak Lana 70 kan ya?
1: Iya, Pak Landan. Iya. Bukan Pak Lana.
2: Bukan Pak Lana ya?
1: Bukan, Pak Inggris.
2: Oh, Pak Inggris.
1: Pak London gitu.
2: Pak London, Pak UK.
1: Yes.
2: Buat salam sebentar.
1: Oke, silakan.
2: Buat Bu Manda biasanya.
1: Tadi udah bagi.
2: Udah bergabung. Bu Janura, Bu Mini, Bu Resmi. Mbok Yeni Tiga Wase sama Mbok Marwati ya.
1: Iya.
2: Terus Celi biasanya nggih, Bu Ari keduanya. Semuanya sudah Mbak Yeni.
1: Siap.
2: Pak Banu juga di Banyuwangi ya. Yeah. Situbondo ya.
1: Pak Banu Situbondo.
2: Iya, Pak Cip di Muncar ya.
1: Yeah.
2: Terima kasih Mbak Yeni, selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali buat beli tawan di kawasan Tembok sana. Terima kasih sudah bergabung di 24 kok di 24 sih, di WA call di 0811 3999790. Nanti kalau ada waktu pasti ada bakal sapa lagi ya pendengar yang lainnya. Sekarang kita dengarkan dulu 3 lagu Tak Ada Yang Abadi, Peter Pan, kemudian Titik Adi Sepanjang Jalan Kenangan, dan Gigi 11 Januari yang sudah di request tadi. Mbak Mini, selamat sore Mbak Mini, sudah bergabung. Bu Ari BT juga, terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1. Kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini.

0: Pendengar, tahukah Anda, tradisi lomba 17 Agustus yang selalu meriah setiap tahun ternyata memiliki sejarah yang menarik. Perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan mulai dikenal luas pada awal tahun 1950-an. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, saat itu masyarakat menggelar berbagai permainan rakyat sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan. Beberapa lomba yang masih bertahan hingga kini, seperti balap karung, tarik tambang, makan kerupuk, hingga panjat pinang, memiliki makna tersendiri. Misalnya, balap karung mengingatkan pada masa ketika masyarakat harus hidup sederhana dan memanfaatkan karung goni sebagai pakaian atau alas. Sementara, tarik tambang melambangkan pentingnya kekompakan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kini, perlombaan 17 Agustus bukan sekadar ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, dan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan persatuan. Jadi, saat Anda mengikuti atau menyaksikan Lomba 17 Agustus tahun ini, ingatlah bahwa di balik setiap tawa dan keceriaan, tersimpan nilai sejarah dan semangat kebangsaan yang patut terus dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, setiap Senin jam 4 sore, dengarkan Kentongan. Membahas kebencanaan dan memberikan tips kesiapsiagaan bencana, supaya kita selalu siap menghadapi kondisi darurat. Kentongan, program kebencanaan, suara waspada, masyarakat siap siaga. Satu RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ada satu buah pengumuman ya, telah hilang sebuah BPKB sepeda motor dengan nomor polisi DK6804W atas nama Nikade Lasmini yang beralamat di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni C garing Gang Mahoni C nomor 3 Banyuning Kabupaten Buleleng. Jadi surat tersebut hilang pada bulan Agustus 2026 di Jalan Pulau Komodo Banyuning Singaraja. Bagi siapa yang menemukan surat tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Nikade Lasmini yang beralamat di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni nomor 3 Banyuning Kabupaten Buleleng. Jadi pendengar Pro 1 selain menghubungi Bukade Mahoni ya, Bukade Lasmini di Gang Mahoni maksudnya di Jalan Pulau Komodo, Anda juga bisa membawa BPKB tersebut ke RRI Singaraja yang beralamat di Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, atau bisa menghubungi di WA Pro 1 di 0811 3999790. Jadi itu dia satu informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, kita masih punya waktu 7 menit ke depan ya. Ini sapa satu penelpon terakhir deh untuk sore hari ini. Lovina, selamat sore. Halo, selamat sore Lovina. Lovina, selamat sore. Halo. Oke, gak ada suara ya, sudah. Ini cut saja. Ini kasih kesempatan yang lainnya yang mau bergabung di Lovina sore hari ini sebagai penelpon terakhir ya. Baik, karena di 2464 gak ada yang bergabung. Oke, ada. Ini siapa lagi ya? Lovina, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lovina, lagu sore pilihan saya.
0: Iya, Ibu Kartika. Halo. Halo Ibu. Bu Kartika. Padah. Mungkin sinyalnya enggak bagus Bu Kartika ya. Halo. Iya, mohon maaf, ini kembali cut ya. Mungkin sinyalnya Ibu kurang bagus ya di daerah sana. Lovina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Eni. Aduh, sinyalnya main-main.
0: Iya, oke, langsung aja Ibu, lagunya apa Bu? Biar gak keburu keputus nanti, kasihan.
1: Langsung aja mau request lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Maulana Wijaya, lagunya Selamat Pagi Luka.
0: Selamat Pagi Luka miliknya siapa?
1: Maulana Wijaya.
0: Maulana Wijaya, oke.
1: Ya, salamnya buat kesemuanya aja yang udah keling-keling Kartika, terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Mohon maaf saya nggak bisa salam-salam karena waktunya sudah habis. Buat Mbak Eni, makasih banyak waktunya dan selamat bertugas sampai tuntas. Lagunya saya tunggu ya.
0: Oke.
1: Sampai jumpa Mbak Eni, bye.
0: Bye, terima kasih kembali untuk Ibu Kartika yang sudah bergabung penelpon kita yang terakhir. Mbak Mini, mohon maaf gak bisa disapa Mbak Mini ya. Bu Desa juga mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi untuk semennya Lovina ini cukupkan sampai di sini dulu. Tapi buat Anda semuanya jangan kemana-mana ya. Ini masih punya waktu lagi 4 jam 4 jam ke depan menemani Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore mendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, senang sekali ya. Sore hari ini Eni kembali hadir menemani Anda semuanya. Kali ini kita di Dialog Ekonomi Digital, seperti biasa ya. Jadi topik yang akan kita bahas mengenai digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi. Narasumber sudah hadir di studio, ada Dewe AKP selaku Ketua Pengurus KPN Rupekes RSUD Buleleng. Pendengar Pro 1, koperasi selama ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi yang tumbuh dari anggota dan untuk anggota. Namun di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya, koperasi juga dituntut untuk beradaptasi. Digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, efisiensi, sekaligus memperluas akses anggota terhadap informasi dan layanan koperasi. Jadi dengan teknologi, pengelolaan koperasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terbuka, mulai dari pencatatan transaksi, kemudian pelayanan anggota, penyampaian informasi, hingga pengelolaan keuangan dapat memanfaatkan sistem digital. Lantas sejauh mana digitalisasi mampu mendorong keterbukaan dan meningkatkan kepercayaan anggota? Lalu apa saja tantangan yang harus dihadapi koperasi dalam melakukan transformasi digital? Untuk itu sudah hadir narasumber sore hari ini, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Pak Dewe.
1: Ya, selamat sore sahabat
0: pendengar di sini.
1: Pendengar ya.
0: Kalau di sebelah baru sahabat, di sini pendengar.
1: RRI Pro 1 ya.
0: Iya, benar sekali. Mungkin karena terlalu sering dulu di sebelah ya. Sekarang ke sini harus transformasi dulu. Baik, Pak Dewa kabarnya baik sore hari ini?
1: Ya, sungkare baik.
0: Oke, jadi kita akan membahas mengenai digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi. Kalau biasanya ketemu bahas tentang usahanya. Nah, kali ini tiba-tiba membahas tentang koperasi nih. Wah, ini perubahan yang luar biasa. Nah, mungkin di awal bisa dipaparin dulu sedikit maksud dengan digitalisasi koperasi itu seperti apa, Pak Dewa?
1: Ya, terima kasih ya sebelumnya, Bu Eni. Ya. Sebenarnya, koperasi itu sama juga dengan usaha. Ya. Cuman bedanya, kalau koperasi itu kita berkelompok. Jadi kumpulan orang, bukan kumpulan uang. Kalau usaha itu identik dengan bisnis, jadi kumpulan uang dia. Jadi sedikit orang, banyak dana, jadilah usaha. Tapi kalau koperasi lebih banyak misi sosialnya. Nah, kaitannya dengan digital. Nah, kita mungkin sedikit cerita nih ya. KPN Rupekes itulah koperasi pegawai negeri rukun pegawai kesehatan. Jadi di bawah naungan RSUD Buleleng. Nah, sebelum kita masuk ke digitalisasi, dulunya KPN Rupekes ya masih konvensional juga, dari tata buku, pencairan, rekrut anggota. Jadi banyak hal-hal yang miss, kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, kemudian di tahun 2024 kebetulan Tiang diberi mandat oleh direktur sebelumnya, waktu itu Dr. Arye. Nah, diberi tugas untuk menghidupkan koperasi ini karena sebelumnya sempat vakum dari pandemi. Ya. Nah, kemudian banyak ya, karena banyak masalah, jadi mungkin tidak banyak orang yang agak sedikit nekat nih menghidupkan kembali. Nah, salah satunya yang kita dorong itu adalah menggunakan digital. Jadinya kenapa judulnya digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi. Di sini dengan semuanya baik digital, baik transaksi atau perekrutan, peminjaman. Jadi semua teman-teman anggota bisa ngecek juga langsung, baik itu kekayaannya, sisa pinjamannya berapa. Dengan begitu mendorong teman-teman lebih percaya. Terbukti di tahun kedua ya, efektifnya kita jadi pengurus dari 2024 itu teman-teman anggota di RSUD semakin banyak, yang hampir setiap tahun itu bertambah terus setiap 100 anggota.
0: Oke.
1: Ya. Nah, itu sehingga kita terus mendorong memperbaiki upgrade diri untuk semakin terbuka dan profesional.
0: Iya, jadi memang ya, apalagi sekarang memang dunia digital, apa-apa ya, semuanya harus serba digitalisasi. Betul, gitu ya. Memang sih di dunia digital pasti ada plus minusnya juga. Nah, mungkin kalau dalam hal koperasi, ini termasuk ribet apa enggak nih Pak Dewa, kalau kita menuju ke arah digitalisasi? Mungkin kalau kemarin-kemarin kan kita pasti dengan manual gitu kan ya, dengan laporan-laporan seperti apa, itu kan pasti semuanya tulis tangan. Nah, dengan sekarang adanya dunia digitalisasi, jadi semua laporan, kas, kekayaan masing-masing anggota itu kan semuanya harus diinput kan. Betul, setiap saat dan setiap waktu. Betul. Nah, mungkin kalau dari yang awalnya mungkin masih manual kemudian ke digitalisasi, kira-kira ada kendala-kendala yang dihadapi?
1: Nah, kebetulan kita kemarin di KPN itu karena memang sempat vakum. Nah, jadi kita memang sedikit merombak total. Artinya dari karyawan, terus kemudian digital. Kebetulan kita buat digitalisasi ini dari teman-teman anggota juga. Ada teman-teman IT yang di RSUD kita libatkan, kita buat digitalisasi semua sekarang by web, berbasis web. Jadi bisa dicek via HP semua, baik itu simpanannya, pinjamannya. Memang di awal-awal kita perlu adaptasi lah gitu. Adaptasi dalam artian untuk melatih SDM supaya profesional dan transparan.
0: Jadi karena udah digitalisasi pasti harus adanya keterbukaan. Betul, kan gitu. Betul. Ya, jadi mungkin kalau kemarin manual mungkin masih tiba-tiba bisa dirubah sedikit-sedikit. Betul. Tapi kalau sekarang sudah digital ya sudah, harus online berarti
1: ya, sudah connect dia. Jadi ya sudah sinkron, kalau ada yang dirubah yang mana yang gini pasti akan gampang kita cross checknya gitu.
0: Oke, berarti itu harus update datanya sewaktu-waktu ya.
1: Kita setiap hari laporan. Tutup kas langsung laporan.
0: Oke. Nah, kalau misalkan kalau sistem anggota di biasanya koperasi pada umumnya itu kan ada simpan pinjam, ada yang nabung. Nah, kalau dari koperasi yang dikelola di RSUD sendiri itu sistemnya seperti apa, Pak Dewa?
1: Kalau koperasi prinsipnya kurang lebih sama, jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, cuman yang membedakan di KPN Rupakas ini karena kebetulan dia koperasi pegawai negeri, jadi kita ada beberapa unit usaha. Nah, di mana nanti unit-unit usaha ini jika teman-teman anggota bergabung ke KPN Rupakas, dia bisa menikmati semua fasilitas yang ada. Artinya fasilitas di Waserda toko retail kami ada dua. Kemudian ATK konveksi yang baru kita rintis juga, lahan parkir, jadi ada member, jadi ada promo-promo khusus ya untuk teman-teman anggota. Kemudian lahan parkir, sementara baru itu aja. Termasuk makanan minuman pasien itu. Oh, yang juga kita kelola.
0: Oh, itu sekarang koperasi yang kelola. Oh gitu, berarti untuk apa namanya tadi retail-retail makanan gitu mungkin kayak minimarket lah istilahnya. Yeah, itu juga dikelola sekarang oleh koperasi.
1: Betul.
0: Baik, nah kalau boleh tahu perubahan paling nyata yang bisa dirasakan koperasi setelah menerapkan sistem digital seperti apa nih Pak Dewa?
1: Jadi lebih mudah. Artinya begini, kemarin kalau teman-teman anggota melakukan pinjaman, dia mau menanya berapa sisa utang. Kadang-kadang kita digangguin malam-malam nih. Sedangkan jam operasional kita kan terbatas sampai jam 3 misalnya. Nah, kadang-kadang kita pengurus digangguin malam-malam. Nah, kita rubah pelan-pelan dengan ini, kita berlakukan jam operasional. Kemudian di sistem sendiri ada istilah bisa ngecek simulasi pinjaman. Jadi mereka sambil tidur, sambil rebahan, umpamanya sisa pinjamannya lagi 2 juta gitu, dia mau top up jadi 20 misalnya, nah simulasinya kelihatan sendiri gitu. Jadi mereka secara mandiri bisa menerapkan melihat itu.
0: Oke, jadi dari sisa kas mungkin terus kekayaan, hutang piutangnya itu semuanya bisa dilihat lewat akses, termasuk mungkin anggaran atau kas dari koperasi tersebut.
1: Betul, betul.
0: Wah, ini luar biasa sih. Jadi pasti anggota juga pasti merasa nyaman. Betul. Karena kan bisa ngecek sendiri. Karena tadi seperti yang Pak Dewo bilang, kalau dulu masih manual, jam 12 diganggu, hutang saya sisa berapa? Yeah. Besok saya mau konven harus sudah ada gitu. Baik, nah ini termasuk langkah yang luar biasa. Semoga koperasi-koperasi yang lain juga bisa ya meniru dari digitalisasi yang sudah dilakukan oleh KPN Rufekes ya, yang ada di RSUD Buleleng. Kalau boleh tahu anggotanya sampai saat ini ada berapa Pak Dewo?
1: Untuk saat ini baru 600 ya.
0: Baru 600, ya. Itu baru ya, ya.
1: Masih, karena kita kan belum menerapkan wajib untuk menjadi anggota. Karena ya flashback istilahnya masa lalu, jadi kita mencoba secara organik ya, animo teman-teman anggota yang di RSUD cukup tinggi, artinya dari target yang 100 per tahun itu tercapai terus gitu. Jadi paling tidak setiap tahun naik terus 100 anggota.
0: Oh, maksudnya penambahan anggotanya.
1: Penambahan anggota.
0: Itu untuk anggotanya itu khusus untuk ASN dalam artian PNS aja apa? Di sana kan juga ada tenaga P3K, outsourcing mungkin, apa itu gabung juga jadi
1: sesuai
0: anggota.
1: Sesuai dengan hasil rapat ADART, karena kan kita payung hukumnya tetap di ADART. Nah, di sana ketentuannya bisa menjadi anggota jika pegawai RSUD. Artinya pegawai RSUD bisa ASN, bisa kontrak, atau bisa yang lingkupnya di RSUD gitu.
0: Oke, berarti semua pegawai bisa.
1: Bisa.
0: Enggak harus yang udah statusnya PNS. Tidak, gitu ya. Tidak. Jadi semuanya sampai saat ini sudah ada 600 anggota.
1: Ya, baru 600.
0: Wah, ini luar biasa. Kalau mau tahu nih, simpanan pokoknya setiap bulan kena berapa ini?
1: Kalau simpanan pokok itu kan pertama sekali pada saat daftar itu kita bebankan 100.000, tapi itu sekali aja.
0: Kemudian, kalau simpanan wajib
1: kita ada beberapa skema, artinya karena kan di RSUD ada yang golongan 4, golongan 3 gitu. Iya. Jadi bertahap ada yang 100, 75, 50, dan kalau yang paruh waktu dia di 25.
0: Wah, berarti harus mengikuti jenjang pegawainya istilahnya.
1: Betul. Nanti menyesuaikan kita. Jadi wah, kita tetap koordinasi dengan keuangan, dengan dengan bagian kepegawaian untuk biasanya kan ada naik pangkat atau apa, menyesuaikan nanti dia.
0: Wah, luar biasa nih, apalagi sampai mengurus 600 anggota. Kita di RRI aja baru 80. Oh, iya. 80-an ya anggotanya, ini luar biasa sih. KPN Rufekes ini udah sampai 600, bahkan setiap tahun enggak menutup kemungkinan nih tahun depan bisa 7 atau 800.
1: Ya, karena karyawan di RSUD ada 1.300.
0: Oh, 1.300 total ya, semua.
1: Wow. Paling tidak ya kita baru setengahnya, mungkin target di 5 tahun ya harusnya tercapai 1.000 lah.
0: Harus tercapai 1.000. Berarti yang masih tercecer, yang belum ikut itu kemungkinan karena memang belum mau gabung atau gimana?
1: Karena banyak yang pertama masih itu ya, masih belum masih percaya setengah-setengah, masih ragu-ragu lah.
0: Ya,
1: itu wajar karena kita juga efektifnya baru di 2024 akhir, efektifnya baru 2 tahunan lah baru berkembang kembali.
0: Oh, jadi masih mengumpulkan keberanian mungkin ya. Keyakinan dulu kira-kira mau gabung atau enggak. Berarti ini tidak diwajibkan gitu ya sistemnya.
1: Ya, untuk di RSUD sendiri tidak diwajibkan.
0: Karena kalau ya, biasa
1: sifatnya sukarela soalnya.
0: Gitu. Iya. Karena kalau seperti yang kita ketahui kan, kalau setiap perkantoran atau instansi itu ada kooperasinya, itu biasanya kan diwajibkan. Di mana-mana kan diwajibkan ya, karena di RRI sendiri juga kita harus wajib untuk gabung karena itu seperti yang tadi di awal Pak Dewo bilang, dari kita untuk kita istilahnya kan gitu ya. Apalagi dengan adanya kooperasi mungkin dimudahkan, kita kan ada keperluan apa kan bisa sistem ngebond seperti itu.
1: Betul, betul. Jadi di Waserda ya, kalau kita warung serba ada itu, nah di aplikasi juga nanti kan biasanya dipotong simpanan wajib, kemudian ada voucher anggota. Nah, voucher anggota untuk menstimulus unit usaha Waserda, artinya merangsang Waserda agar dibantu secara pembelanjaan oleh anggota. Nah, di sana nanti tinggal scan barcode aja di aplikasi, kepotong otomatis ya itu.
0: Oke, berarti sama di sini juga ada sistem kupon. Jadi kupon, setiap bulan ya, biar ada pemasukan. Betul, lah istilahnya. Betul, ya. Dan itu sebenarnya sudah sangat memudahkan sekali bagi anggota dan pegawai juga. Hmm. Karena kan misalkan kita kayak kebutuhan apa yang diperlukan itu kan bisa di-list dulu. Betul. Kemudian dicarikan oleh pihak koperasi. Nah, ini udah luar biasa. Dari 2024 akhir ya, ya Pak Dewo ya, sampai sekarang sudah pertengahan lah hitungannya 2026. Progresnya seperti

0: dan kebetulan kita juga berusaha untuk profesional, artinya walaupun itu punya milik rumah sakit, kita tetap profesional membayar sewa Kenten.
1: Berarti sistem sewa, jadi kita yang tetap menyewa istilahnya ya, pihak betul, koperasi Kenten. Kalau untuk SHU gimana? Kalau SHU biasanya kan rata-rata tapi ini tergantung koperasi masing-masing betul. Sih. Kalau SHU kan itu ada yang dibagi atau yang enggak. Nah, kalau koperasi di RSUD sendiri gimana untuk SHU, apakah dibagi atau mungkin 50% atau gimana sistemnya seperti ya. Apa?
0: Kalau SHU sendiri kita sudah tuangkan juga di ADART. Jadi sekitar 55% kita bagikan untuk anggota. Jadi nanti ada skemanya yang aktif melakukan pinjaman, kemudian yang memiliki SHU sama yang melakukan pembelanjaan di Waserda. Jadi di sana persentase. Makanya teman-teman anggota kita terus sosialisasikan, kita harapkan agar pada saat berbelanja mereka tetap menginfokan namanya atau user saya anggota gitu, supaya langsung otomatis tercatat nanti di akhir tahun.
1: Oke. Okay. Berarti itu dari 100% 55 dibagi, sisanya berarti dialihkan ke simpanan wajibnya.
0: Sisanya itu sesuai persentase, artinya kan ada yang untuk pengurus, ada yang untuk anggota gitu. Jadi 100% tetap dibagi.
1: Oke. Okay.
0: Cuman yang 55% untuk khusus anggotanya.
1: Oke. Okay. Iya, karena kan setiap koperasi biasanya punya sistem masing-masing kan begitu nggih. Jadi semuanya pasti yang pasti itu untuk kepentingan bersama lah istilahnya kan nggih, apalagi mengelola 600 orang itu enggak mudah kan. Yeah. Membayangkan aja 600 kepala yang harus diurus gitu. Apalagi yang mungkin tidak punya pemikiran yang sama. Jadi kita memang harus, kadang kan ada yang memang harus kita jelaskan banget supaya dia mengerti, apalagi dunia digitalisasi seperti sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih, dalam penerapannya pasti tidak mudah. Apa kira-kira yang menjadi tantangan terbesar koperasi dalam melakukan transformasi digital nih, Pak Dewa?
0: Kalau di rumah sakit itu memang cukup unik ya. Artinya dengan banyaknya orang, banyak juga kompleks juga ini masalah-masalah yang ada. Kebetulan di RSUD itu sebenarnya orang-orangnya cukup kritis di sana.
1: Kritis sama kayak pasiennya. Ada yang berapa kritis ya? Ya
0: mungkin karena efek jenuh di
1: efek jenuh menangani pasien ya.
0: Artinya di sana banyak juga orang-orang yang sudah cukup senior.
1: Benar.
0: Jadi mungkin sedikit gaptek dia. Ya kita terpandu, kita sosialisasikan. Kadang-kadang teman-teman staf kita di KPN Rupekes kita jemput bola, jadi ke ruangan jika umpamanya ada yang tidak paham atau yang tidak bisa nginput atau melihat kekayaannya atau apa, kita jemput bola juga. Memang perlu edukasi yang cukup lama lah artinya.
1: Iya gitu. Benar. Berarti dalam koperasi ini juga merekrut beberapa pegawai?
0: Iya betul.
1: Atau cuman menggunakan anggota yang ada di koperasi atau mencari pegawai dari luar?
0: Kalau saat ini kita memang arahnya lebih profesional. Artinya pengurus dari anggota, pengurus dan pengawas. Nah kemudian untuk karyawan sendiri semuanya profesional, artinya kita rekrut dari luar. Makanya tadi di awal itu kita di 2025 itu masih tipis lah profitnya, karena kita memang masih memaksimalkan biaya operasional khususnya gaji karyawannya. Nah, syukur-syukur di 2026 sudah mulai kelihatan, dari Januari sudah ada SHU gitu.
1: Iya, tapi ini kan sistem koperasinya juga setiap tahun pasti ada ratnya kan, sama iya, kayak betul, koperasi-koperasi betul, yang lainnya. Jadi iya, kesepakatannya seperti apa kan sama betul, seperti itu Pak Dewa ya.
0: Iya.
1: Oke, nah jadi ini sebenarnya luar biasa banget sih, karena ini yakin belum semua koperasi yang menerapkan sistem digitalisasi, apalagi dengan anggota yang seabrek ini istilahnya ya, 600. Jadi yang punya anggota di bawah 100 saja rata-rata kayaknya belum semua ke dunia digital. Tapi di koperasi RSUD sendiri udah luar biasa sih. Semoga yang mendengar obrolan kita sore hari ini terinspirasi ya untuk menerapkan, mungkin yang kerja di koperasi atau mungkin yang mengelola koperasi mungkin bisa menerapkan sistem digitalisasi seperti yang sudah diterapkan di KPN Rupekes RSUD Buleleng. Nah, jadi pendengar Pro 1, bila ada ada yang ingin bertanya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0362246444 atau

0: membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih di segmennya Ekonomi Digital untuk sore hari ini dan masih bersama Pak Dewo AKP ya, selaku Ketua Pengurus KPN Rupekes RSUD Buleleng. Kita masih membahas terkait digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi. Jadi memang ya, dunia digital kita harus mengikuti trennya juga Pak Dewo ya, biar tidak tertinggal. Karena seperti yang pembahasan tadi, kayaknya bagus banget kalau setiap koperasi itu mau menerapkan sistem digitalisasi ini, sebenarnya bagus banget. Karena dari penjelasan tadi, kita mau cek saldo hutang, terus kekayaan itu udah tinggal pakai jari aja, udah tinggal geser aja di layar handphone udah bisa kan, gitu istilahnya. Jadi kalau manual mungkin kita harus menunggu dulu, besok ketemu dulu sama pegawai KPN-nya nih, nanya-nanya gimana untuk terkait utang-utangnya lagi berapa, saldonya lagi berapa. Nah, tapi dengan adanya dunia digitalisasi ini sebenarnya dipermudah. Tapi pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan tantangannya sudah nih. Terus kalau dari sisi positif dengan adanya era digitalisasi ini seperti apa, Pak Dewo sendiri?
4: Kalau sisi positifnya otomatis ya mempermudah, kemudian transparansi sehingga minat calon teman-teman anggota jadi semakin banyak dia. Kemudian kita lebih mudah, seharusnya lebih mudah dalam memberikan informasi. Artinya kalau dulu mungkin harus cari-cari berkas dulu baru kita, oh ini lo begini begini. Kalau sekarang tinggal kita buka HP, oh ini lo fiturnya, ini programnya apa aja. Kadang-kadang kita lupa nih, suka lupa, tinggal buka di HP. Jadi istilahnya mendekatkan diri terhadap koperasi, karena koperasi itu kan sebenarnya kalau teman-teman menjadi anggota, sebenarnya usahanya milik mereka juga gitu. Karena kan konsep koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota, bukan milik pengurus atau pengawas gitu. Jadi teman-teman anggota wajib ikut membesarkan, kemudian merawat dan mengkontrol juga gitu.
3: Oke, jadi itu kemudahan ya.
4: Betul.
3: Kalau kita lihat dari sisi positif, jika arah koperasinya ke dunia digitalisasi. Karena seperti yang dibilang tadi, semoga banyak yang mendengar nih anggota-anggota koperasi, mungkin nanti bisa menyampaikan, ya udah kenapa enggak digitalisasi aja. Kalau boleh tahu, digitalisasi koperasi ini dari RSUD sendiri itu dalam bentuk aplikasi atau website atau gimana?
4: Kita berbasis web, jadi bisa tinggal diklik di Google aja, www.rupekes.com, jadi nanti muncul di sana fiturnya. Semua di situ kelihatan aksesnya, jadi bisa nanti di situ ada proyek-proyek kita. Kebetulan jadi kita sebenarnya ada beberapa proyek juga. Jadi proyek lahan parkir Waserda ini, karena di awal-awal kita kan memang belum ada sumber dana yang pasti ya. Nah, kita coba lempar kemarin istilah kerennya sekarang crowdfunding, jadi usaha patungan. Nah, kalau Waserda ini kita teman-teman kolaborator sekitar 30 orang. Nah, itu juga peluang-peluang kalau teman-teman yang mau bergabung menjadi anggota di KPN Rupekes. Jadi selain dia punya simpanan wajib yang rutin dipotong dari gajinya, jadi nanti dia dapatnya pembagian SAU, bisa juga nanti dari dividen kolaboratornya. Jadi bisa per 3 bulan, per 6 bulan, tergantung nanti skemanya seperti apa.
3: Oh, itu beda.
4: Beda ya. Lagi itu.
3: Oke. Okay. Ya. Berarti banyak ada pelayanan-pelayanan tertentu di koperasi ini.
4: Bahkan,
3: gitu.
4: Bahkan kita juga kerjasama sama teman-teman. Kebetulan kita saya kan tergabung di HIPMI, di WMS. Jadi ada teman-teman yang memiliki usaha misalnya kayak di Ediarta atau Badilan atau di Atlantik. Kemudian banyak beberapa vendor-vendor juga. Jadi termasuk IEPA, Pegadaian itu kalau umpamanya ada yang mau bertransaksi di sana bisa melalui KPNU Bekas. Gitu. Seperti kemarin kita kan banyak beberapa yang kredit HP, kredit kendaraan di Yamaha Surya Motor itu lumayan kita gini ya. Jadi kita sudah kerjasama di sana nanti untuk cicilannya atau kredit melalui KPN.
3: Oke, karena emang udah ada MOU istilahnya gitu betul, ya betul. Dengan pihak ketiga. Betul, ya. Jadi mempermudah juga ini untuk anggotanya. Siapa tahu mau kredit motor katanya, kredit handphone, wah bisa. Nah, kalau dari sisi membangun keseimbangan nih antara pelayanan digital dan pelayanan secara langsung kepada anggota seperti apa?
4: Kalau keseimbangannya lebih ke sosialisasi rutin, artinya per 6 bulan kita adakan tatap muka juga. Jadi biasanya kita sounding dulu, biasanya mau di tanggal berapa atau bulan apa, jadi kita kumpulkan, kita kayak penyegaran kembali. Kadang-kadang kan via WA atau by aplikasi aja mungkin kurang puas juga teman-teman. Jadi sebelum rat, jadi kita ada sosialisasi, diskusi seperti kemarin. Kebetulan ada kegiatan kayak makan bersama untuk dokter-dokter yang kita juga fasilitasi. Kita undang salah satu vendor mobil listrik, kita libatkan di sana untuk promosi juga.
3: Untuk sosialisasi.
4: Jadi, ya, jadi saya harapkan semuanya memiliki dampak, artinya mereka dapat promosi, kita dapat temu kangen istilahnya, bertukar pikiran, memberikan informasi terkait progres-progres di KPN Upekas seperti itu.
3: Oke, sebenarnya sih luar biasa sih KPN ini ya, karena bisa mencakup berbagai jenis usaha istilahnya. Betul. Ya. Tadi dari tadi penjelasan dari parkir Waserda itu juga dikelola, termasuk tadi untuk makanan-makanan ke fashion juga. Betul, ya. Perlengkapan segala macam itu juga dikelola oleh koperasi sendiri. Ya. Oke, berarti koperasi ini dari awal berdiri emang udah digitalisasi apa awalnya manual dulu?
4: Sebenarnya kalau KPN Rupekas itu kan berdirinya dari tahun 57 ya. Nah, kemudian pasang surut, pergantian pengurus. Nah, di efektifnya di pada saat kepengurusan kami di 2024 baru kita rubah total menjadi digitalisasi semua by system. Jadi sehingga karena kita kan sebenarnya baik pengurus maupun pengawas semuanya bekerja di RSUD. Jadi bukan sampingan juga, tapi kita tetap profesional tentunya dengan menggunakan digitalisasi. Jadi kita bisa memantau dari kantor atau pada saat di luar jam kerja. Intinya tidak menghilangkan tidak mengganggu jam kerja yang utama gitu.
3: Oke, jadi kan memang karena ini sistem koperasi istilahnya kekeluargaan gitu ya, dari kita untuk kita tentunya. Nah, mungkin setelah menerapkan sistem digitalisasi sehingga banyak juga anggota-anggota yang bergabung setiap tahunnya. Jadi harapannya next tahun depan biar jadi berapa? 800.
4: 800-1000 lah.
3: 800-1000. Ya, karena mengingat target pegawainya tadi ada berapa?
4: 1300.
3: Kalau bisa sih semuanya.
4: Semuanya setunggal.
3: Itu kan luar biasa. Ya. Anggota mungkin dibandingkan dengan koperasi-koperasi lain, mungkin ini KPN Rupekas yang punya anggota paling banyak.
4: Ya, kalau koperasi ASN ya, KPN itu biasanya yang besar-besar itu koperasinya RSUD.
3: Itu dah yang paling besar, ya, paling banyak
4: artinya anggota. Kayak di Klungkung, rumah sakit Sanglah itu. Nah, kebetulan untuk kita juga untuk upgrade teman-teman biar nambah wawasan juga pengurus, pengawas, kita juga beberapa studi banding ke koperasi-koperasi yang memang sudah profesional. Salah satunya ya Kamadu yang di Sanglah itu sudah luar biasa, sampai punya kos-kosan, sampai punya mobil ambulan sewaan. Dia sudah ya sudah besar lah ini. Uh-uh. Kayak mungkin
3: itu jadi kita, acuan ya.
4: Acuannya itu.
3: Wah, luar biasa. Jadi kalau bisa sounding ke koperasi-koperasi lain gitu, dapat ilmunya kan luar biasa. Apalagi sekarang yang mengelola KPRU PK sendiri ya masih tergolong anak muda lah ya. Meskipun usianya udah gak muda banget. Karena tadi kan Pak Dewo bilang masih 40 ke bawah masih kategori anak muda katanya. Oke, baiklah.
4: Sudah agak miring-miring.
3: Yang penting miringnya sejajar antara kanan dan kiri ya. Baik, pendengar Prosatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada ya, gak kerasa obrolan kita sudah lumayan panjang untuk sore hari ini dan sudah mendekati waktu untuk kita closing nih ternyata Pak Dewo. Mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman koperasi yang lain biar bisa nih ngikutin jejak KPN RUPK sendiri ke arah digitalisasi. Silakan.
4: Baik, intinya jangan pernah ragu untuk digitalisasi, jadi untuk perubahan yang lebih baik, itu aja sih.
3: Singkat, padat, dan jelas. Oke, siap. Terima kasih Pak Dewo di selang kesibukannya sore hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 untuk kita bincang-bincang ya mengenai topik digitalisasi, langkah nyata keterbukaan untuk masa depan koperasi seperti yang apa yang kita harapkan dan ini sampaikan dari tadi juga. Semoga koperasi-koperasi yang lainnya bisa bertransformasi seperti KPN Rupik CRS Sudi Bulaleng yang sudah digitalisasi. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah setia mendengarkan obrolan kami. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.

0: bisa melindungi dia dari penyakit-penyakit di awal kehidupan.
1: Selamat sore, BPBD Karangasem siagakan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai yang berpotensi terdampak gelombang tinggi dan banjir pesisir. Sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu bagi tumbuh kembang anak. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Dharma Chandra.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait tim peringatan dini dan relawan ditempatkan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas nelayan yang memilih tidak melaut di tengah kondisi laut yang tidak bersahabat.
3: Saling bahu-membahu untuk melakukan penanganan ya dampak-dampak bencana, baik itu hidrometeorologi.
4: Potensi gelombang tinggi hingga 6 meter yang diprediksi melanda perairan selatan Bali hingga 8 Agustus 2026 meningkatkan kesiapsiagaan wilayah rawan bencana, tidak terkecuali Kabupaten Karangasem. Kabupaten ujung timur Pulau Bali itu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dengan topografi dan geografi wilayah lepas pantai yang luas, Karangasem termasuk wilayah yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi itu melatar belakangi Pemkab Karangasem melalui BPBD Karangasem menerjunkan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem Imade Aditya Sugiharta kepada RRI di Karangasem mengatakan, perairan di Karangasem berpotensi dilanda gelombang tinggi akibat aktifnya monsun Australia di perairan selatan Bali. Ia menjelaskan tim peringatan dini dan relawan telah dibekali pengetahuan tanggap bencana yang sebelumnya dilatih di sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Aditya Sugiharta menjelaskan tim lapangan tersebut mengedukasi masyarakat pesisir sebelum, saat, dan pasca bencana, sehingga masyarakat semakin memahami langkah-langkah mencegah dan menanggulangi potensi dampak bencana hidrometeorologi.
3: Ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki di BPBD, mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
4: Sementara Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali Iketut Arsana Yase mengatakan, dengan kondisi laut yang tidak bersahabat, nelayan tradisional sebaiknya tidak melaut. Para bendega juga harus mengindahkan informasi klimatologi untuk keselamatan melaut. Menurutnya kondisi cuaca sangat menentukan hasil tangkapan. Saat cuaca ekstrim, hasil tangkapan akan berkurang, tidak sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan.
5: Saya anjurkan para nelayan menghentikan aktivitas nelayan dulu, kita temu cuaca baik, nanti kita bareng-bareng melaut.
4: Gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan di Pulau Dewata berpotensi meningkatkan resiko melaut dan hasil tangkapan yang menurun. Kondisi cuaca ekstrim itu melatar belakangi Karangasem menyiagakan tim peringatan dini, lantaran menjadi salah satu kabupaten yang terdampak dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Tanah Aron. Cuaca kurang bersahabat itu juga berdampak terhadap aktivitas nelayan tradisional yang mulai menyandarkan perahunya dan tidak melaut. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Gelombang mencapai 6 meter diperkirakan mengintai perairan Bali. Masyarakat diminta mewaspadai dampak dari kondisi yang dipicu aktifnya monsun Australia tersebut.
6: Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim hingga mencapai 6 meter di perairan selatan Bali yang berlaku selama periode 5 sampai 8 Agustus 2026. Peningkatan tinggi gelombang yang signifikan ini dipicu oleh aktifnya monsun Australia yang membawa hembusan angin kencang secara konsisten dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 25 knot atau 46 km per jam. Berdasarkan data resmi dari BMKG, berikut adalah rincian potensi tinggi gelombang di wilayah perairan sekitar Bali. Pertama, sangat tinggi mulai dari 4 sampai 6 meter. Berpeluang besar terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Kedua, tinggi 2,5 sampai 4 meter. Berpotensi melanda kawasan Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan. Serta ketiga, sedang antara 1,25 sampai 2,5 meter. Diprediksi terjadi di Selat Lombok bagian utara. Kondisi gelombang ekstrim dan cuaca buruk ini berisiko tinggi terhadap keselamatan moda transportasi laut dan aktivitas bahari. Pertama, perahu nelayan. Sangat rawan terbalik jika kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Nelayan diimbau untuk menunda aktivitas melaut sementara waktu. Kedua, kapal tongkang. Berisiko tinggi pada wilayah bergelombang di atas 1,5 meter. Ketiga, kapal feri atau penyeberangan. Operator penyeberangan seperti lintas Ketapang Gilimanuk dan Padang Bayalembar diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi penutupan pelabuhan secara berkala dengan skema buka tutup demi keselamatan. Serta ketiga, pelaku wisata bahari dan masyarakat pesisir. Wisatawan dan masyarakat di sepanjang pesisir pantai selatan Bali diimbau tidak berenang dan mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob akibat pasang air laut.
1: Berikut suara masyarakat terkait waspada gelombang tinggi di perairan Bali.
7: Saya Anto dari Denpasar. Saya selalu mengecek informasi cuaca sebelum berkunjung ke pantai bersama keluarga. Jika gelombang sedang tinggi, kami memilih tidak berenang atau mendekati area yang berbahaya. Menurut saya, kewaspadaan adalah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa.
8: Menurut saya, masyarakat harus lebih waspada saat ada peringatan gelombang tinggi di perairan Bali. Sebaiknya jangan memaksakan beraktivitas di laut atau bermain terlalu dekat dengan bibir pantai jika kondisi ombak sedang tinggi. Keselamatan diri dan keluarga harus menjadi prioritas dengan selalu mengikuti informasi dari BMKG dan pihak berwenang.
1: Pendengar, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang laut di sejumlah perairan Bali yang berlaku hingga 9 Agustus 2026. Dalam periode tersebut, gelombang di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan berpotensi mencapai 4 hingga 6 meter, sementara di Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan diperkirakan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar.
9: Baik Bu Diana Siregar, bisa dijelaskan update dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar terkait dengan update gelombang tinggi di perairan Bali?
10: Kalau berdasarkan model kami, Mas, saat ini perairan memang berkisar dikategorikan sedang hingga tinggi di beberapa wilayah. Jadi sedang itu ada di Selat Lombok bagian utara, kemudian tinggi berada di Selat Badung, Selat Bali Selatan, perairan selatan Bali, dan Selat Lombok bagian selatan. Di perairan selatan Bali, berdasarkan model, ya dikategorikan tinggi sih Mas, mungkin 2-3 hari ke depan.
9: Ini dipengaruhi oleh apa Kak untuk gelombang tinggi di perairan selatan Bali ini Kak?
10: Kemungkinan sih karena memang ada potensi peningkatan kecepatan angin ya Mas ya. Jadi kan sepertinya ingin masuk Australia menguat, jadi memang memberikan dampak terhadap kenaikan tinggi gelombang Mas.
9: Dan akhir-akhir ini juga Bali agak mulai hangat suhunya, tapi juga dibarengi dengan angin ini. Ini apakah juga faktor itu Kak? Bisa dijelaskan juga Kak?
10: Ya, karena memang monsun Australia itu kan ada perbedaan tekanan ya Mas, antara Australia dan Asia. Jadi memang di Australia kan bagian selatan, New Zealand Australia kan memang lagi, misalnya sorry, bumi bagian selatan kan lagi musim dingin ya Mas ya. Jadi memang dia membawa uap air yang kering dan dingin. Jadi memang Bali agak berasa memang agak sedikit dingin suhunya.
9: Terkait dengan El Nino, suhunya kan mulai menghangat ya, masuk ke musim kemarau. Ini seperti apa?
10: Iya. El Nino kan sebenarnya kan lebih ke mengurangin ini ya Mas ya, uap air di atmosfer. Jadi memang makanya kalau saat ini kan lagi musim kemarau dan ketika El Nino kan bisa memberikan pengurangan curah hujan yang cukup ini ya Mas ya. Dan kalau untuk suhu sih sebenarnya ya nggak terlalu ini Mas, karena memang suhunya itu kebetulan memang dibawa dari uap air dari Australia Mas. Kalau semuanya El Nino tuh lebih ke pengurangan uap air ya Mas, hujan. Jadi kondisi hujan kalau si gelombangnya mungkin karena memang dari angin sih Mas.
9: Ada himbauan Kak kepada masyarakat terkait gelombang tinggi di perairan Bali ini seperti apa, khususnya pada nelayan, wisata bahari, dan para wisatawan ini?
10: Yang pastinya masyarakat diimbau untuk tetap waspada ketika melakukan aktivitas di sekitar perairan. Jadi memang ketika ingin melaut, dilihat dulu kondisinya. Kalau memang tidak kondusif, sebaiknya di-cancel dulu untuk beberapa jam sampai dengan kondisinya sudah kondusif. Dan kemudian juga masyarakat juga harus menjaga kesehatannya, karena memang kita sudah masuk musim kemarau dan El Nino ya, terkhususnya untuk tetap terdehidrasi karena akan memasukin musim kemarau.
9: Baik, terima kasih informasinya. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Dari Nusa Tenggara Barat dilaporkan peringatan Pekan ASI Sedunia digelar secara serentak pada 1 hingga 7 Agustus sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI bagi tumbuh kembang anak. Tahun ini kampanye mengusung tema penguatan kebiasaan baik dalam mendukung pemberian ASI. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
12: ASI itu sering kadang-kadang terlupakan.
13: Penasihat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung antibodi alami yang mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit pada masa awal kehidupan. Manfaat ASI lanjutnya tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga oleh ibu. Pemberian ASI dapat menurunkan risiko kanker payudara, sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga karena tidak perlu bergantung pada susu formula. Mantan Kadikes NTB ini juga menegaskan, berbagai penelitian menunjukkan anak yang memperoleh ASI memiliki daya tahan tubuh dan perkembangan kecerdasan yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI secara optimal.
12: Karena ASI itu adalah rahmat Allah yang memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan manusia, kemaslahatan manusia. Dengan ASI, anak itu mendapatkan antibodi dari ibunya yang bisa melindungi dia dari penyakit-penyakit di awal kehidupannya. Jadi lihat aja anak-anak di desa, kalau ASI kan mereka sehat-sehat. Kemudian dengan ASI bisa membantu ekonomi keluarga, karena kalau dia harus membeli susu formula dengan UMR NTB aja, itu sudah memakan seperempat dari gaji orang tuanya kalau harus bayar susu formula. Itu pun susu formula yang paling murah itu.
13: Nurhandini mengakui, cakupan ASI eksklusif di Nusa Tenggara Barat masih mengalami penurunan. Saat ini angkanya diperkirakan berada pada kisaran 35-50%, lebih rendah dibandingkan capaian beberapa tahun lalu yang pernah mencapai 70-80%.
12: Makin kesini, ASI itu sering kadang-kadang terlupakan. Ada yang sering menganggap bahwa ya ASI itu kalau tidak ada ya tidak apa-apa, ada susu formula dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa ada keunggulan-keunggulan ASI yang tidak ada di susu formula. Ada yang malas menyusui karena merepotkan, kemudian ada dari sisi estetika mungkin dibilang payudaranya kendor dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ada keuntungan lain dari sisi kesehatan.
13: IDAI NTB mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan kepada ibu menyusui agar pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat terus meningkat. IDAI NTB juga berharap momentum Pekan ASI Sedunia menjadi pengingat bahwa ASI merupakan investasi terbaik untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.
1: Realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif pada semester pertama tahun ini. Hingga Juni 2026, nilai investasi mencapai lebih dari 50% target tahunan. Berikut laporan Muhammad Halwi.
14: Alhamdulillah kita di semester 1 kita sudah melebihi target.
15: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi investasi semester 1 tahun 2026 mencapai 33,73 triliun rupiah atau 51,26% dari target tahunan sekitar 64 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB, Irnadi Kusuma mengatakan, capaian tersebut jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, meski target investasi tahun ini meningkat, realisasi hingga pertengahan tahun sudah melampaui separuh target. Bahkan, peningkatan investasi didukung kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
14: Alhamdulillah kita di semester 1 atau sekaligus kita merilis di TW2, kita sudah melebihi target, artinya kita sudah mencapai angka 51%. Dan kita punya waktu 2 triwulan lagi. Nah, tapi yang menarik di sini tentu dari sektor UMKM-nya yang saya melihat itu punya daya dorong yang kuat juga gitu. Karena jujur di akhir tahun 2025 kemarin itu kita banyak terbantu juga oleh UMKM. Nah, dan kita berharap di tahun ini untuk target dari sektor investasi di bidang UMKM ini bisa mencapai 1 triliun lah gitu.
15: Sementara itu, Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal mengatakan UMKM menjadi pondasi penting ekonomi daerah karena mampu bertahan dan terus berinovasi di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat pembinaan melalui kurasi produk di gerai balai kita, pelatihan hingga membuka akses pasar ekspor. Sejumlah produk UMKM NTB kini telah menembus pasar Jepang dan Arab Saudi, bahkan mulai mendapat permintaan dari negara lain.
16: UMKM kita itu sebenarnya backbone dari pergerakan ekonomi yang ada di secara nasional dan ada di provinsi NTB. Kalau dilihat sekarang misalnya masih banyak perusahaan-perusahaan besar lain, iya. Perusahaan-perusahaan besar itu memang ada dan sangat-sangat membantu, tetapi UMKM kita itu pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang berada di balik layar, karena pergerakan mereka itu luar biasa. Jadi itu semua berjalan dengan baik, semoga dengan semakin banyaknya program ini maka investasi yang kita harapkan bisa kita dapatkan.
15: Pemprov NTB optimis target investasi tahun 2026 dapat tercapai dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
1: Informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan makluman pelayanan standar pelayanan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat.
17: Maklumat itu sendiri kan artinya
18: ada layanan perkara prodeo.
19: Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui maklumat pelayanan, penyediaan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B Utoro Dwi Windardi mengatakan maklumat pelayanan menjadi komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan resmi di PTSP dan pos bantuan hukum atau pos bakum untuk memperoleh informasi serta konsultasi hukum.
17: Maklumat itu sendiri kan artinya pemberitahuan ya, atau pengumuman atau informasi resmi yang disampaikan kepada khalayak ramai. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau ke Pengadilan Negeri Singaraja, di situ kan banyak papan-papan informasi, pengumuman yang sifatnya itu tujuannya untuk menerangkan kepada masyarakat supaya informasi itu bisa sampai dengan cepat, dengan efektif gitu ya. Supaya masyarakat itu paham dan gak nyari-nyari lagi di luar gitu ya.
19: Windardi menjelaskan seluruh layanan dan biaya perkara dilakukan sesuai prosedur resmi melalui PTSP dan kasir pengadilan. Masyarakat diminta tidak menggunakan perantara atau calo agar pelayanan tetap transparan dan akuntabel. Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B, Rastradika Irdiansyah, mengatakan pengadilan juga menyediakan layanan sidang di luar gedung dan prodeo guna mempermudah masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari kantor pengadilan atau memiliki keterbatasan ekonomi.
18: Ada layanan perkara prodeo. Prodeo ini mungkin juga asing ya masyarakat. Apa sih prodeo itu ya? Prodeo itu sebenarnya pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang mengalami ketidakmampuan secara ekonomi ya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tentunya. Layanan ini sebenarnya tujuannya agar biaya proses perkara itu ditanggung oleh negara. Jadi masing-masing satuan pengadilan itu sudah diberikan anggaran untuk menyelenggarakan acara ya, yang biayanya itu dibebankan kepada negara. Kan gitu.
19: Rastradika menjelaskan layanan sidang di luar gedung pendekatan akses peradilan kepada masyarakat, sedangkan layanan prodeo memastikan masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh keadilan sesuai persyaratan yang berlaku. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng menorehkan prestasi dengan menjadi satu-satunya wakil Bali pada Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026. Sebanyak 7 atlet diturunkan untuk bersaing dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
20: Dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi.
21: Pengurus Kabupaten Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya wakil Provinsi Bali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship atau MIC 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 di Gor Abdul Rosyad Kota Bekasi tersebut diikuti 514 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen Muay Thai Buleleng menurunkan 7 atlet terbaik. Dengan persiapan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir, para atlet diharapkan mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Buleleng dan Bali di tingkat nasional. Koordinator kontingen Muay Thai Buleleng Gede Sudarma atau akrab disapa Gede Bude mengatakan keikutsertaan dalam IMC 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet yang selama ini dilakukan oleh Pengkap Muay Thai Buleleng.
22: Kami mengirimkan 7 atlet, 3 putri, 4 cowok, dan kami ingin tahu seberapa kemampuan atlet Muay Thai Buleleng, dan kami ingin juga mengetahui di Kejurnas 2026 ini. Namun kami tetap bangga sekali karena ini event yang sangat bergengsi yang pernah kami ikuti, yaitu kurang lebih dari 460 fighter nanti kita akan di sini berlomba. Setahun karir nanti ke depan hasilnya sangat bagus.
21: Sementara itu, Ketua Pengkap Muay Thai Buleleng Iwayan Tarik Adnyane menilai kejuaraan nasional tersebut juga menjadi bagian dari proses regenerasi atlet. Menurutnya, kesempatan bertanding di level nasional akan memberikan pengalaman berharga bagi atlet-atlet muda untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding.
20: Kejuaraan ini juga menjadi ajang evaluasi pembinaan dan proses regenerasi atlet. Dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi yang nantinya mampu membawa nama Buleleng dan Bali bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
21: Indonesia Muay Thai Championship 2026 dibuka secara resmi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Pembukaan juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia, Perwakilan KONI Pusat, Komite Olimpiade Indonesia, KONI Jawa Barat, Forkompinda Jawa Barat dan Kota Bekasi, serta sejumlah Ketua Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia. RR Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Bali membidik 20 medali emas dengan target bertengger di posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Dengan sisa waktu sebelum berangkat, para atlet akan menjalani pemusat latihan dengan program yang telah dipersiapkan masing-masing pelatih.
23: Kita tidak mau mengirim orang asal-asalan. Kalau bahasa selorohnya kita itu kirim turis gitu loh.
24: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali terus mempersiapkan patriot olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisik telah dilaksanakan pada 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Ketut Jagrisunu, kepada RRI mengatakan, pada PON Bela Diri kali ini, Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, dan Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar.
23: Target kita emas itu setidaknya kita dapat peroleh nantinya adalah 20 emas. Kalau
0: kalau kemarin pada pon bela diri pertama yang dibutuh, mereka mendapatkan 15 emas dengan posisi 5, setidaknya saat ini kita bisa di posisi 4.
24: Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres KONI Bali, Anagung Bagus Tri Chandra Arka mengatakan, seleksi ketat diberlakukan dalam menentukan tim definitif PON bela diri di Sulawesi Utara.
2: Yang pertama, kami di Binpres memanggil pelatih. Kami ingin melihat record-recordnya prestasi seorang atlet yang kita kirimkan. Kami Binpres sama Ridwan menentukan atlet yang mana kategori atau persyaratan dari atlet itu harus jelas. Minimal dia dalam 4 prop atau 7 prop ya, itu emas.
24: Gung Cok mengatakan, selain fokus pada persiapan atlet, Binpres juga memaksimalkan fungsi para spot intelijen untuk memantau peta kekuatan lawan. Dengan sisa waktu sebelum berangkat ke Sulawesi Utara, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang sudah dirancang masing-masing pelatih pada 7 cabang olahraga tersebut. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. BPBD Karangasem siagakan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai yang berpotensi terdampak gelombang tinggi dan banjir pesisir. Peringatan Pekan ASI Sedunia dimaknai sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu bagi tumbuh kembang anak. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio.

0: kebijakannya malah melencengkan. Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan lali nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Cak-cak adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok menggunakan batang bambu. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang, 1 sebagai pemain yang melewati bambu dan 4 orang sebagai penggerak bambu. Cara bermainnya adalah 1 orang pemain melewati 4 buah bambu yang kadang menjepit dan kadang melebar. Pemain akan melewati bambu-bambu yang direnggangkan. Jika salah melangkah, kakinya bisa terjepit bambu. Selama memainkan permainan ini, mereka menyanyikan lagu cak-cak. Permainan tradisional ini memang dirancang untuk membuat anak-anak menjadi sehat dan terbiasa menjalin komunikasi.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu, Rahayang, Sore Semataona, Pro Satu RRI, Singa Raja, Ring di Jumana Mugenah, Kantun Nikingge, Kesarangin Sarang Agi Eni, Sane Mangke, Naring Acara Tembang Dewata. Age, Semataona, Pro Satu RRI, Singa Raja, Ring di Jumana Mugenah, Sekadu Biasa, Ring Tembang Dewata. Eni, Jagi Ijen Informasi Seputaran Bali, Nikingge, Informasi Objek Wisata, Sane Wenten, Ring Wewidangan Bali. Binam ake pisan niki Sumatera sareng sami objek wisata sane wenten ring Pulau Bali niki nggih. Minam Sumatera niki sampun sering melancaran ke objek-objek wisata. Ayo sane mangkin tiang jagi ijen siki informasi niki nggih. Objek wisata sane wenten ring seputaran Bali niki jalan-jalan dumun niki nggih ke objek wisata tebing sane wenten ring Bali wenten tebing napi mantan kenten niki. Ayo semeton sane mangkin tiang ke informasi niki darah baru panorama tebing di ujung Bali niki nggih. Objek wisata Pantai Pandawa Desa Kutu Kecamatan Kutu Selatan Kabupaten Bandung niki salah satu ujung selatan Pulau Bali menawarkan pemandangan indah tebing-tebing yang dipapas tegak rapi berpadu deburan ombak laut selatan. Jadi sejak memasuki kawasan wisata yang berjarak 30 meter selatan Denpasar itu, mata pengunjung umumnya dibuat terbelalak oleh indahnya pemandangan tebing di papas tegak. Sebagian berundak di kanan kiri jalan, sementara latar belakangnya lautan dengan buih deburan ombaknya yang luar biasa. Nah, jadi pendengar Pro 1, objek wisata pantai yang berada di bawah deretan tebing perbukitan yang telah dipapas tegak rapi itu mulai banyak dikunjungi wisatawan ya. Setelah jalan yang baru dibangun dan berujung di pantai tersebut rampung di aspal mulus itu dari tahun 2012 ya, sudah mulai ramai orang-orang yang mengunjungi objek wisata Pantai Pandawa. Jadi selain memperlihatkan objek wisata pantai yang indah, tebing-tebingnya juga luar biasa. Minap sama ton sampun sering niki melancaran ke Pantai Pandawa. Pastikan niki uninge yening ring margi niki ake pisan kanan kiri wentan tebing-tebing yang memang sudah dibentuk sedemikian rupa yang mempercantik kenten niki pemandangan menuju Pantai Pandawa. Engge sama ton Pro 1 elingang mari jebos niki ring anape ringgala 6 sore nggih ngelintang 2:03 menit iki umat muslim ngiring sarang-sarang niki kumandangkan azan maghrib untuk ini akan kumandangkan ya azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Angin selatan sabar amat tetap satia ring Pro 1 RRI Singaraja.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: beli made. Adi nusante gati nganggur dirurungi, singaturang bakti nih. Rainan jani beli Rainan.
1: Bah, si Nawang nak cuci mata nih. Mebali bajang-bajang nyun banten pang semangatan baik nih lo. Ih, kamu semua malu dalam jalan. Nyanan beli menyusul.
0: Beli sing dadi gitu, mai sube pegang sarin ke pura, apang barang-barang muspo jak keluarga. Anaknya merantau dogen sube padu teke. Nih beli, ane ngoyong jumah, nu malas kekini.
1: Nah, antos malu sep, beli lakar manjus malu.
2: Om Swastiastu, Majeng Umat Hindu Sedharma, Rahajeng Rahine Galungan Lampuningan, Dumogi Rahayu Sareng Sami. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Kok Bali sane konggahang saking stasiun radio doini. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Enggih, semeton pro satu RRI Singaraja ring DJ mantan magenah minap niki semeton akeh niki nggih sane sana pisan melancaran ke objek wisata pantai sane wentan ring Pulau Bali utawi objek wisata tebing-tebing niki nggih sane wentan ring Pulau Bali. Enggih, Pulau Bali niki akeh pisan medue objek-objek wisata yang eksotis sane wajib dikunjungi niki sarang sami. Minap semeton sampun melancaran ring Pantai Napi Manten niki. Ayo, dumugi sama Doni Tiang Serang Sami niki statu kentan meluangkan waktu nge rikale hari libur samenang lali niki ngajak keluarganya nih jalan-jalan kita ya dia stun wanta ke pantai-pantai sani nampak sarang jeru semeton sarang sami tanpa napi niki nge yang penting menikmati keindahan alam nike sane pini utama napi male yening jalan-jalan ke pantai sarang keluarga niki wah kelopisan niki semeton sarang sami. Ayo semeton sane mangkin muali gni jagi icen atembang niki nge majerin semeton niti yang sarang sami wenta sikit tembang saking Romi dan cari rejun nekolok.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tadi di kelas adik belajar tentang Pancasila loh. Kata Bu Guru, Pancasila itu dasar negara kita.
1: Iya, betul tuh, Dek.
0: Katanya juga kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul tuh, Dek. Misalnya, saling menghormati, tolong-menolong, dan tidak membeda-bedakan teman.
0: Jadi, kalau kita rukun dan saling menghargai, itu sudah menjalankan nilai Pancasila ya?
1: Iya dong, anak Indonesia itu harus punya sikap baik dan berjiwa Pancasila.
2: Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini akan membentuk generasi yang rukun, saling menghargai dan cinta tanah air.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: lewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Tadi maunya sih dicegah dok, biar nanti di usia produktif seperti itu tidak keluar melasma, begitu tidak ada melasma. Caranya gimana dok?
2: Satu yang terpenting penggunaan sunscreen, ya kan, itu benar-benar sudah pakem. Jadi jangan sampai penggunaannya harus diperhatikan. Oh iya, Mbak dokter, saya sudah pakai sunscreen nih ya, tapi penggunaan sunscreennya hanya dari pagi sampai sore, tidak ada proses pengulangan. Nah itu juga akhirnya menyebabkan terjadinya flek lagi atau melasma, ya kan, karena sunblock atau sunscreen itu kan punya masa.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Pro 1 RRI Singa Raja.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik. Jadi topik yang diangkat untuk malam hari ini, wanita soleha bidadari dunia oleh Siti Aminah. Selamat malam dan selamat mengikuti. Sekaligus ini pamit undur diri ya, tentu sudah ini menemani Anda semuanya di Singa Raja sore ini. Karena nanti Singa Raja malam ini akan ditemani bareng Mbak Salsa yang akan menemani Anda semuanya, pendengar Pro 1. Dan pendengar Pro 1, seru biasa nanti tepat pukul 20 kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat malam dan sampai jumpa.

dengan peran yang berbeda, tapi kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah takwa. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan di antara manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada wanita. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yakni, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Perhatikan, Rasul tidak bilang sebaik-baik perhiasan adalah mobil mewah, rumah megah, atau emas, tapi wanita solihah. Jadi artinya, keberadaan wanita solihah di tengah keluarga dinilai nilainya melebihi seluruh dunia dan isinya. Lalu siapa wanita solihah itu? Dan kenapa ia disebut bidadari dunia? Mari kita bedah bersama. Yang pertama, ciri-ciri wanita solihah menurut Al-Quran dan Sunnah. Allah sendiri menjelaskan ciri wanita solihah dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, maka wanita solihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Dari ayat ini ada 3 ciri utama. Yang pertama, taat kepada Allah. Ini pondasinya. Solihah dimulai dari hubungan dengan Allah. Solat 5 waktunya tidak tertunda. Auratnya dijaga bukan karena tren, tapi karena perintah Allah. Lisannya dijaga dari ghibah. Hatinya dijaga dari hasad. Wanita solihah sadar kecantikannya akan pudar, tapi pahala taat akan kekal. Pendengar dan pecinta RRI Singaraja yang dirahmati Allah, yang kedua, taat kepada suami dalam kebaikan. Selama tidak bertentangan dengan syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya, maka masuklah ke surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, menjaga diri dan amanah ketika sendiri. Ini ujian. Saat tidak ada yang lihat, saat suami kerja, saat di media sosial, tidak membuka aib rumah tangga, tidak boros, tidak berkhianat, karena dia tahu Allah Maha melihat. Jadi jelas ya, solihah bukan tentang cantik. Siti Hajar tidak secantik Siti Sarah, tapi ketaatannya menggetarkan langit hingga jadi sejarah syai. Isi yang kedua, 3 peran wanita solihah sebagai bidadari dunia. Kenapa disebut bidadari dunia? Karena fungsinya memancarkan surga di tengah dunia. Yang pertama, bidadari di rumah penenang hati suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pulang dalam keadaan takut setelah menerima wahyu pertama. Kemana beliau pergi? Kepelukan Khadijah. Khadijah tidak banyak ceramah. Dia hanya bilang, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi. Lihat, wanita solihah itu obat. Saat suami gagal, dia dikuatkan. Saat suami lelah, dia diringankan. Rumah tanpa wanita solihah seperti istana tanpa penghuni, megah tapi kosong. Rumah dengan wanita solihah walau sederhana, tapi penuh malaikat dan doa. Yang kedua, wanita solihah bidadari di pangkuan pencetak generasi. Siapa yang mendidik Imam Syafi'i? Ya ibunya. Siapa yang mendidik Imam Ahmad?
yaitu

0: ibunya.
1: Siapa yang menyemangati Hafiz? Hafiz Quran 30 juz, ya ibunya. Karena Allah titipkan anak di rahim, di ASI, dikasih sayang seorang ibu. Wanita solehah tahu, 1 jam dia mengajari anak wudu lebih mahal dari 1 jam dia scroll HP. 1 kata, nak sholatlah, yang ia ucapkan bisa jadi tabungan pahala sampai hari kiamat. Pendengar dan pecinta RRI Singaraja yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak solihah yang mendoakan. Siapa yang paling besar perannya? Ibu. Yang 3, bidadari di masyarakat penebar cahaya. Wanita solihah tidak mengurung diri, dia ikut pengajian, dia bantu tetangga, dia dakwah dengan akhlak, dengan senyum, dengan masakan, dengan nasihat. Kehadirannya tidak membuat orang lain maksiat, justru membuat orang lain ingat Allah. Itulah bidadari dunia. Bukan yang paling banyak followernya, tapi yang paling banyak pahalanya. Isi 3, 4 bekal untuk menjadi wanita solihah. Lalu bagaimana caranya? Ada 4 bekal. Yang 1, ilmu agama. Tuntutlah ilmu dari buen sampai liang lahat. Tanpa ilmu kita bisa sholat, tanpa ilmu kita bisa salah niat, ngaji rutin, ikut kajian, baca buku. 15 menit sehari cukup. Yang 2, iman dan amal. Jaga sholat, jaga puasa, jaga zikir, dan perbanyak istighfar. Karena hati yang dekat dengan Allah, otomatis akhlaknya lembut. Yang 3, akhlak mulia. Rasul sebut 4 sifat yang diharamkan dari neraka, yaitu hayyin, layyin, qarib, dan sahl. Yang artinya hayyin adalah tenang, layyin adalah lembut, qarib dengan dekat dengan orang, dan sahl dan mudah menolong orang lain. Coba praktekkan ke suami, ke anak, dan ke tetangga. Yang 4, lingkungan yang baik. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya, HR Abu Daud. Pilih sahabat yang mengajak ke majelis ilmu, bukan mengajak gosip atau ghibah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dunia ini sebentar, paling 60-70 tahun saja. Tapi pilihlah. Tapi pilihan kita hari ini menentukan kekekalan kita di hari nanti. Jadilah wanita solihah, bukan untuk dipuji suami, bukan untuk dipuji mertua, tapi untuk 1 tujuan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita solihah di dunia dia bidadari, di akhirat Allah janjikan dia lebih cantik dari bidadari surga karena amal dan ibadahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pahlawan itu ayahku. Dia seorang petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan sampah. Dia selalu berusaha membuat lingkungan menjadi bersih. Andai saja orang-orang tidak buang sampah seenaknya di jalan, pasti tugas ayah lebih ringan dan bisa cepat pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Tapi aku tetap bangga sama ayah. Terima kasih ayahku, pahlawanku.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari, jadi bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi yang lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa diksudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam

0: dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga pendengar Pro 1 RRI Singaraja senantiasa sehat selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Semoga segala aktivitas dilancarkan dan yang mungkin malam hari ini lagi beristirahat, selamat beristirahat pendengar. Dan mungkin yang malam hari ini juga lagi beraktivitas ataupun lagi kerja malam, tetap semangat di melakukan aktivitasnya di malam hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, malam hari ini seperti biasa pendengar ya, kita akan ngobrol seputar komunitas ya. Dimana malam hari ini pendengar, seni tradisi akan terus hidup ketika ada ruang untuk belajar, berbagi, dan saling menginspirasi. Semangat itulah yang terlihat dalam kegiatan nyantri ke-9 di Tulungagung. Nah pendengar Pro 1, komunitas tari sanggar seni Chandra Mustika Tulungagung menggelar lokakarya bertajuk nyantri ke-9 dengan menghadirkan Maestro Tari Bali sekaligus dosen ISI Yogyakarta, Nikade Rai Dewi Astini. Kegiatan ini diikuti puluhan penari dari berbagai sanggar di wilayah Jawa Timur sebagai wadah belajar langsung dari praktisi seni berpengalaman. Dalam pelatihan tersebut, peserta mempelajari filosofi, karakter, hingga teknik dasar tari Bali mulai dari agem, tandang, tangkis, hingga tangkep. Mereka juga berlatih membawakan tari Janger Abinaya, karya koreografi yang memadukan pakem tari Bali dengan sentuhan gerak yang lebih dinamis dan mudah dipelajari. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, melalui kegiatan ini para peserta tidak hanya memperkaya kemampuan teknik tetapi juga memperluas wawasan tentang keberagaman budaya Nusantara. Semangat berguru kepada maestro diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga, melestarikan sekaligus mengembangkan seni tari tradisional agar tetap hidup dan dicintai oleh generasi muda.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threat yang mengklaim bahwa terjadi kasus serangan jantung, pingsan, dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat khususnya terjadi pada pendaki gunung dan pelari. Unggahan tersebut beredar pada 19 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas fisik berat atau olahraga adalah tidak benar. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum atau setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksin dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat dan sebagian besar otoritas kesehatan seperti CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19 sehingga mampu menjadi proteksi dan repotensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Nah, pendengar, informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul hoax vaksin COVID-19 sebabkan kematian pelari dan pendaki.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kita ikuti bersama drama radio mini dengan judul Cek Sound di Atas Tanggul, produksi RRI Cirebon.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu. Makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Mau ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jebak, jejak Bali kini.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya, salah satu tentunya pendengar di Singaraja malam hari ini. Kita memasuki sesi Jebak Jejak Bali Kini. Nah, buat pendengar Pro 1 yang mau bergabung bersama Salsa bisa di 24644 atau di 0811 3999790. Dan tentunya Salsa akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu nih pendengar di sesi pertama ini. Salsa awali dari Ibu Manda. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Manda. Gimana kabarnya hari ini Bu Manda?
1: Kabarnya becek-becek.
0: Becek-becek manten ge. Bu Manda ini udah mulai mengantuk nih sepertinya nih.
1: Dapat tidur dikit dengar suaranya Salsa.
0: Aduh ge, mau lagu apa nih Bu Manda sekarang?
1: Temannya apa sih ya? Blok Megandong aja deh.
0: Megandong, Salsa caknya Megandong nih, Blok Megandong dari Sri Aditya Bu Manda nge?
1: Nge,
0: sudah Salsa siapkan. Salam-salamnya Bu Manda.
1: Salamnya buat kesemuanya aja dah. Ya enggak banyak-banyak bisa.
0: Siap Bu Manda. Nge, ditunggu lagunya Bu Manda nge. Sehat selalu buat Bu Manda di malam hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa langsung menuju ke penelpon selanjutnya guys. Setelah tadi ada Bu Manda, ini di WhatsApp lagi berebut Niki antara Bu Janura sama Li Gusti Batu Bulat. Maka Salsa alihkan ke 24644. Selamat malam Jebak Bali.
2: Jebak Bali.
0: Jebak Bali Pak Banu.
2: Rajangwangi Ningsasa.
0: Rajangwangi Pak Banu, gimana kabarnya Pak Banu hari ini?
2: Katrena Bece.
0: Bece-bece mantan guys. Nggih, mau lagu apa niki Pak Banu?
2: Tembangi Selamat Tinggal Masa Lalu.
0: Selamat Tinggal Masa Lalu. Dari De Uli apa dari senior niki Pak Banu?
2: Dari Ayu Ting Ting.
0: Itu masih yang tadi Pak Banu. Aduh, Pak Banu gamon mendangdutan ya.
2: Dari De Uli.
0: Oke, siap Pak Banu.
2: Gater dumun
0: durus ngge
2: wow insan Bu Manda rajeng wengi
0: ngge
2: ada Bliwiti
0: ngge
2: ada Ramadan Armada
0: ngge
2: Dewantara Negara,
0: Ngge.
2: Buka Olala,
0: Ngge.
2: Ribawa,
0: Ngge.
2: Ada lagi Sujana,
0: Ngge.
2: Sukrajos,
0: Ngge.
2: Ada lagi Anetap,
0: Ngge.
2: Pak Lila,
0: Ngge.
2: Ada lagi
0: siapa lagi?
2: Kenaro,
0: Ngge.
2: Kenal ada Papa Dimas,
0: ada
2: Pak Daeng, Pak Pipit, Ngaji Eli, Bu Yeni, Bunga-bunga, Bu Ari-Ari, Bu Kartika-Kartini, ini Jeru, Pak Jeru, Jodlacur, teman Mali, Bu Desa, Bu Yuda, Bu Mini, ada Bu Resmi, Bu Budi, Aci, Mas Alvin, Bang Weni, sesamian yuk, ing Sasa.
0: Siap Pak Banu, ngge.
2: Rajin tugas.
0: Nggih.
2: Suksema.
0: Siap Pak Banu, suksema mewali. Sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon kedua kita nggih Pak Banu di Situ Bondo. Sehat selalu buat Pak Banu. Ditunggu nih ke lagunya Selamat Tinggal Masa Lalu dari De Ulik nggih. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa langsung saja ke penelpon ketiga kita nggih ada Bu Ari. Selamat malam Bu Ari Jebak Bali.
3: Selamat malam Rajang Wengi Sasa.
0: Rajang Wengi Bu, gimana kabarnya Bu hari ini?
3: Kabarnya sehat Sasa, gimana kabarnya?
0: Sasa juga sehat tentunya. Bu Ari sehat selalu nggih.
3: Sehat ya.
0: Mau lagu apa nih Bu Ari?
3: Jengah Berjuang dari Mangtri.
0: Salsa carinya jengah berjuang dari Mang Tri. Oke, Bu Ari, sudah Salsa siapkan
3: ya,
0: lagunya.
3: Salam tadi ya, yang di absen sama Pak Banu ya semuanya ya, dah.
0: Siap Bu Ari diwakilkan Pak Banu ge.
3: Ini ya buat semuanya aja ya saya.
0: Siap
3: buat
0: Bu Ari.
3: Salsa,
0: Bu Ari, suksumu mewali sudah bergabung malam hari ini Bu Ari. Sehat selalu ge, ditunggu lagunya jengah berjuang dari Mang Trianti sudah Salsa siapkan. Sehat selalu Bu Ari. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 penelpon nih Salsa sapa di sesi pertama ini. Salsa lanjut bacakan pesan yang masuk dari siapa nih King? Tadi ada dari selamat malam Salsa Bilsabita Tiang Nyoman Ring Negara. Oh Pak Nyoman di Negara, selamat malam Pak Nyoman. Semoga sehat selalu Pak Nyoman nggih. Nunas tembang surat lamaran saking Dek Ulik sukses Salsa Rajeng Tunggas. Niki ampure Pak Nyoman nggih, Dek Uliknya sudah mau tampil ini dari Selamat Tinggal Masa Lalu. Jadi lagunya Pak Nyoman Salsa gabung saja nge sama Pak Banu Niki tadi di Uli nge. Terima kasih Pak Nyaman sudah bergabung. Sehat selalu buat Pak Nyaman di Negara nge. Kemudian lanjut ada Belitawan di Tembok Tejakule. Rajang Wangi Basal Sara, Rajang Wangi Belitawan, Tiang Monitor Sinambi Mobiling Niki. Siap Belitawan, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 dari Singaraja nge. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, 3 lagu sudah Salsa siapkan guys untuk Jebak Bali di sesi pertama ini. Buat pendengar Pro 1 yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi kedua setelah 3 lagu ini.

0: Pendengar, tahukah Anda? Salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah Rumah Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di halaman rumah inilah pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. Sayangnya, bangunan asli Rumah Proklamasi sudah tidak ada. Pada awal tahun 1960-an, rumah tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan. Meski demikian, nilai sejarahnya tetap dikenal. Kini, di lokasi tersebut berdiri Monumen Proklamasi yang dilengkapi patung Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengingat momen bersejarah itu. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang mengajak masyarakat mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Setiap sudutnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, persatuan, dan pengorbanan. Karena itu, mengenang Rumah Proklamasi bukan sekadar melihat tempat bersejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda, tradisi lomba 17 Agustus yang selalu meriah setiap tahun ternyata memiliki sejarah yang menarik. Perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan mulai dikenal luas pada awal tahun 1950-an. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, saat itu masyarakat menggelar berbagai permainan rakyat sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan. Beberapa lomba yang masih bertahan hingga kini, seperti balap karung, tarik tambang, makan kerupuk, hingga panjat pinang, memiliki makna tersendiri. Misalnya, balap karung mengingatkan pada masa ketika masyarakat harus hidup sederhana dan memanfaatkan karung goni sebagai pakaian atau alas. Sementara, tarik tambang melambangkan pentingnya kekompakan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kini, perlombaan 17 Agustus bukan sekadar ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, dan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan persatuan. Jadi, saat Anda mengikuti atau menyaksikan lomba 17 Agustus tahun ini, ingatlah bahwa di balik setiap tawa dan keceriaan, tersimpan nilai sejarah dan semangat kebangsaan yang patut terus dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dari Singaraja. Masuk ke sesi kedua, Salsa akan menyapa 3 penelpon lagi nggih di sesi ini. Salsa awali dari Pak Widi. Selamat malam Pak Widi.
1: Selamat malam
0: Pak Widi Made, gimana Mas kabarnya? Nggih, gimana kabarnya Pak?
1: Kabarnya sehat, baik-baik.
0: Sehat selalu
1: Salsa,
0: Pak Widi.
1: Gimana?
0: Salsa juga sehat, Pak Widi sehat selalu nggih.
1: Nggih,
0: mau lagu apa nih Pak Widi?
1: Lagu ini Rai Penny aja deh.
0: Rai Penny yang judulnya
1: Seger Gen Tunas Wentan tembangnya.
0: Seger. Oh. Nah, apa Pak judulnya Pak?
1: Seger Gen Tunas.
0: Iya, belum ada nih Ki Pak yang seger
1: pun. Yang ada Rai Penny apa di
0: Bulan Bidadari. Di pinjam dulu 100 mabuk agung memodal laga selengis canang kepu-kepu malam gusti ngura gusti ayu. Banyak ini Pak mau yang apa, tapi yang tadi kok yang diminta Pak itu belum ada nggih. Mata keranjang atau mau yang lain nih Pak, saya ketikin lagunya yang lain nih apa nih.
1: Yang itu aja lagunya ya. Kepu-kepu malam aja ya.
0: Kepu-kepu malam. Siap Pak Widi, saya siap Pak. Salam-salam.
1: Bajang itu pun salam-salam. Sane sampun sane lewat nih. Sane dumunan sih deh sane lewat.
0: Tadi ada Bu Manda, Bu ada Ari,
1: Pak Banu.
0: Nge,
1: Pak Banu, Bu Manda, Staler, Blitawan, Bu Resmi, Bu Kartika, Wenten Tarar, Bu siapa lagi yang di mana tuh? Bu Ari Semeru, Bu Ari Bete, Celi, kemudian Pak Gerodak, Pak Nengah Inggris, Pak Nyoman di Renggara, Bu Yeni di Digawase, kemudian ada yang di Digawase sih tanya.
0: Siapa ya Bu? Bu Eka?
1: Bu Kartini, bukan? Iya, bukan. Iya. Ya untuk salam ke semuanya Daler nggih. Nggih. Kami mantan Dal salamnya nggih.
0: Siap Pak Widi.
1: Buat Mbak Salsa, selamat bertugas sampai tuntas ya selalu.
0: Siap. Terima kasih kembali Pak Widi sudah bergabung malam hari ini nggih. Sehat selalu juga buat Pak Widi. Ditunggu lagunya Niki Kupu-kupu Malam sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa menuju ke penelpon kedua kita di 24644. Selamat malam, Jebak Bali.
2: Halo, Om Swastiastu, Raja Wangi, Jebak Bali.
0: Om Swastiastu, Raja Wangi, Jebak Bali. Ini kayak beli gus batu bulan, nge?
2: Nge, patut nih.
0: Nge, betul nge?
2: Patut.
0: Oh, patut, ya ampun, Pak Atut nge, gimana kabarnya Pak Atut?
2: Patut nih, asung kakak kena Salsa pun api.
0: Salsa, apa Pak?
2: Salsa pun api.
0: Salsa becek-becek mantan. Pak Tut niki gimana kabarnya nge?
2: Tiang kena beligus bawa niki.
0: Oh Pak, ya pun. Nge bener nge beligus bawa kan nge?
2: Nge.
0: Nge mau lagu apa niki beligus bawa?
2: Tembang ni sekarang api wasan ini ke Dewi Sakura sani mabuah bagia wentan nge?
0: Mabuah. Oh. Kok belum ada nih Pak? Dewi dari siapa? Dari siapa Pak? Dewi.
2: Dewi Sakura.
0: Dewi Sakura apa buah bagia?
2: Ye.
0: Nggih, enten niki saya siapkan sudah.
2: Ye, Megatra sama mantan
0: nggih. Nggih, durus-durus Pak.
2: Megatra wentan Bu Janura Pak Banu. Untuk Wirama Sandi wentan niki Kak Tiara pamane Gunawan Bang nggih.
0: Nggih.
2: Nggih wentan niki mantan niki nggih.
0: Nggih.
2: Majang Mbok Salsa niki rajin tugas ngantos mumpun oi jebos budak anakan demoki sama terima lagi nggih.
0: Nggih, siap.
2: Tuk sama.
0: Nggih.
2: Santi.
0: Om sukses mewali, beli gus bawa di Batu Bulan sudah bergabung malam hari ini, guys. Sehat selalu. Baik pendengar, Salsa akan menuju ke penelpon terakhir kita nggih. Ada Bu Janura, selamat malam Ibu.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Janura. Nggih, gimana kabarnya Bu Janura hari ini?
3: Baru bisa masuk ya.
0: Nggih, gimana kabarnya Bu? Sehat nggih?
3: Dan Salsa?
0: Nggih.
3: Dengar
0: nih Ibu.
3: Halo. Dengar suaranya?
0: Dengar Bu Janura nggih.
3: Kok sepi?
0: Aduh, ini Bu Janura.
3: Kedengaran?
0: Dengar Ibu.
3: Halo. Selamat malam.
0: Selamat
3: Raja
0: malam.
3: Raja Wengi ya.
0: Raja Wengi Bu Janura. Dengeran nggih Bu?
3: Ya.
0: Halo.
3: moderasinya kecil saya dengar ya, ya. Sekarang udah besar ya, ya.
0: Nggih,
3: pun api gatra nih.
0: Salsa beci-beci manten, Bu Janura pun api gatra.
3: Ate, beci-beci segar
0: bugar. Segar bugar.
3: Bertemu di Ambaro sarang non salsa yang cantik.
0: Nggih, ini minta nonas tembang apa Bu Janura?
3: Lagunya tembangnya Asmara.
0: Asmara dari Sire Niki. Dari
3: yang terhafal penyanyinya si Ronika.
0: Asmara, judulnya Asmara nih Ibu, apa Tut Asmara nggih?
3: Ya bisa bisa kayak.
0: Yang Asmara. Apa ini Asmara nih judul lagunya apa penyanyinya nggih Bu Janura?
3: Judulnya Asmara judul.
0: Adanya Goyang Asmara nih Ibu Agung Wirasuta.
3: Ya bisa kayak gitu okay. Mungkin bisa lagi nih saya. Goyang Asmara ya
0: baik, bisa saya. Siap Bu Janura.
3: Ya. Iya, salam-salam dikit ya, nih tadi ke bawah udah naik Pak Banu, Pak Banu. Selamat malam Bu Manda, Bu Ari juga sudah naik ya, selamat malam ya. Ya, untuk salam-sami para pencinta jejak Bali kini. Salam-sami mungkin kena rayu raja. Grup udah khusus tuh grup asli-asli FPP Matan. Suksema narsasa kecantik.
0: Suksema mewali Bu Janura sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Janura, ditunggu lagunya sudah salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 21, tersisa 10 menit saja nge, di Jebak Bali malam hari ini. Dan ini ada dari Pak Widi, Mbak Salsa, salam sama Bu Janura, ketinggalan salamnya. Siap Pak Widi, sudah Salsa mengudarakan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, 3 lagu terakhir sekaligus akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini nge. Salsa ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Banu di Situbondo, ada Bligus Bawo di Batu Bulan, Bu Manda, Bu Arik BT, Pak Widi Ma di Tokyo, Bu Janura, kemudian ada Belitawan dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih sudah membersamai Salsa di Jebak Bali malam hari ini. Salsa mohon maaf ya pendengar mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1, dan tentunya nanti yang belum kebagian di Jebak Bali malam hari ini Salsa tunggu di Ruang Rindu yang akan hadir pukul 22 waktu Indonesia Tengah setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya pendengar memasuki sesi Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah buat pendengar Pro 1 yang sebelumnya di Jepang Bali ya, belum bisa bergabung, Salsa tunggu di Ruang Rindu malam hari ini. Bisa di 24644 atau di 08 11 39 99 70. Dan tentunya Salsa langsung saja mendengar ya, menyapa tiga penelpon di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam Bu Mini.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Mini, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Malamnya kabarnya lagi serak sedikit.
0: Aduh, iya nih Bu Mini kayaknya mau ngantuk nih ya, kok suaranya serak-serak gini.
1: Enggak,
0: belum ya Bu Mini ya. Iya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih Bu Mini?
1: Nggih. Sandiwara Cinta. Dari Nike Ardila.
0: Dari Nike Ardila. Oke, Bu Mini, Salsa siapkan sudah salam-salamnya. Nggih.
1: Itu sama si Salsa. 3 hari apa 2 hari enggak pernah.
0: Iya, Salsa libur kemarin Bu 2 hari.
1: Iya Mbak Bu Mini juga cepat matau gitu lagi sibuk. Ya salam-salam ya yang jauh-jauh dulu ya. Yang pertama Mbak grup asik-asik ke semuanya tanpa terkecuali. Yang paling jauh ada Widi Made, Grispati, siapa lagi ya? Yang di Kalimantan itu siapa ya?
0: Bang Le, ada Bang Le.
1: Oh Bang Le. Mai Banu, Anwar, Mas Cip. Siapa mau Mas mau kemudian ada di Lombok juga ada Alvin. Ya pokoknya ke semuanya aja yang lagi denger.
0: Siap Bu Mini.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Mini. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Mini, Salsa beralih ke 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu.
0: Rindu Pak Banu.
2: Betul.
0: Pak Banu bilang rindu aja Salsa udah ini Pak Banu ini Pak. Pak Banu mau lagu apa malam hari ini?
2: Ketemu lagi Mbak Nika.
0: Iya Pak Banu penelpon kedua lagi nih. Pak Banu mau lagu apa?
2: Lagunya Pesawat Tempurku.
0: Pesawat Tempurku dari siapa? Iwan Fals. Nggih.
2: Iya betul.
0: Siap Pak Banu ditunggu salam-salamnya nih.
2: Salam dari menambah di Jepang.
0: Nggih.
2: Ada di Tambang.
0: Nggih.
2: Bawang. Usbawa. Ada Pak Mali.
0: Nggih.
2: Ada Bu Jawati, Marwati, anu Nene Gaya 3, Nene Gaya 3, ke semuanya sudah nih.
0: Siap Pak Banu.
2: Bu Ningkata. Sehat selalu nih.
0: Amin, Pak Banu juga.
2: Hati-hati.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga doa baiknya Pak Banu nggih. Semoga doa baik kembali ke Pak Banu keluarga, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Ditunggu Pak Banu lagunya sudah Salsa siapkan. Lanjut Salsa langsung ke penelpon ketiga pendengar ya. Ada Bu Manda. Selamat malam Ibu. Kembali lagi.
3: Halo, selamat malam juga.
0: Selamat Salsa. Malam Ibu Manda. Ini lagunya Hitam Putih Fotomu sudah Salsa siapkan Bu Manda.
3: Iya, makasih banyak ya.
0: Siap Bu Manda.
3: Salamnya buat keluarganya Salsa aja ya, malam aja ya.
0: Siap Bu Manda.
3: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Makasih, mat malam, mat tidur.
0: Siap Bu Manda, terima kasih kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat nggih Bu Manda malam hari ini sambil mendengarkan lagu yang di request. Semoga bisa menemani malam istirahatnya Bu Manda dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa. Ada Sandiwara Cinta dari Ibu Mini, ada Pesawat Tempurku nih dari Pak Baru di Situ Bondo, sama Hitam Putih Fotomo dari Bu Manda. Dan Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih pendengar di malam hari ini untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 dari Singaraja. Memasuki sesi kedua nggih pendengar, Salsa akan menyapa tiga penelpon di malam hari ini. Salsa awali dari 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa Niki?
1: Dari ujung Lampung, Waikanan, Tabikun.
0: Dari ujung Lampung.

0: Nggih, sirene iki nggih. Aduh lupa. Ya,
1: nama saya Bli Govinda.
0: Oh, Bli. Aduh Bli, ampura nggih, mak lupa di sasa. Sasa inget Bli Govinda.
1: Nyarinya kok lupa dengan Bli Govinda gimana?
0: Aduh, Sasa tuh inget Bli Govinda tapi lupa kan dari Lampung. Kan Sasa taunya Bli Govinda dari sini. Bli Govinda di Lampung, gimana kabarnya Bli?
1: Astung kare.
0: Sehat nggih?
1: Tidak mengucapkan ulang tahun buat diriku, say.
0: Aduh, sekarang ulang tahun, Bli?
1: Iya, benar.
0: Aduh, selamat ulang tahun, Bli Govinda. Semoga sehat selalu ya, Bli.
1: Sayup-sayup, tadi sayup-sayup lagunya bagus itu untuk satu ulang tahun.
0: Aduh, iya tapi nih.
1: Tadi ya.
0: Iya.
1: Ada nggak balasan dari kado ulang tahun itu buat Bli Govinda?
0: Enggak, ini Sasa mau kasih kado Bli, boleh nggak Bli? Mau Sasa puterin lagu apa nih, kado spesial buat Bli Govinda?
1: Apa saja boleh, yang penting tentang Pak Arif ini berbahagia Bli Govinda. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan apa rekeningnya sedikit keluarga-keluarga saya yang ada di seberang sana, seberang sini, kari sehat lalu Bligo Pinda. Dan bagi pendengar yang mau mengucapkan ulang tahun malam hari, silakan aja di TikTok Bligo Pinda, di mana aja lah pokoknya, di sini nanti di udara. Salam untuk seluruh pendengar.
0: Siap Bli.
1: Singar aja. Ini kalau gak bisa masuk, ini patah hati saya.
0: Aduh, tapi kan gak jadi patah hati, Bli.
1: Tadi udah harusnya penelpon perdana, malah lari ke WA.
0: Oh. Iya, soalnya tadi WA-nya duluan, Bli, soalnya. Jadi salah tadi ke WA.
1: Tadi udah saya juga dua-duanya nih. WA masuk, telepon masuk ya, ya di sini dia.
0: Nggih, siap.
1: Orangnya gak... Tanya cantik, lagi live nggak di TikTok?
0: Enggak, Bli. Kalau malam hari ini Pro 2 yang nge-live, Bli, tadi.
1: Oh, Pro 2 ya.
0: Enggak.
1: Dengan Mbak Sasa.
0: Enggak, Bli Govinda.
1: Lupa. Kalau udah ada kiri astabi pun, dari ujung Lampung, wai kanan.
0: Siap, Bli. Yes, enggak. Bli, ini lagunya apa nih ya? Kado spesial buat Bli.
1: Coba dicari-cari aja nanti di penghujung acara gitu ya.
0: Di penghujung?
1: Sekali lagi,
0: kenapa? Di penghujung acara.
1: Ya maksudnya udah juga di terakhir lagi lah, aman.
0: Oh, enggak. Jadi Bli ini gabung aja enggak?
1: Ya gabung aja pokoknya.
0: Enggak, siap-siap.
1: Dan sebelum saya pamit,
0: keluarga
1: besar Karangasem Ujung yang ada di Pulau Dewata, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih ucapan ulang tahunnya. Juga keluarga di Jakarta, si Jantung Jakarta, Kopassus, saya ucapkan. Juga keluarga yang ada di Lampung semuanya. Dan seluruh pendengar Pro 1, Singaraja dan grup Ketawa Ketuyu dan grup asik-asik semuanya tanpa kecuali ibu-ibu dan bapak-bapak dan remaja putri, saya ucapkan selamat malam. Salam sehat, salam kekeluargaan. Salam akrab selalu di Pro 1 Singaraja. Untuk Sasa, terima kasih Bli Govinda hari ini ulang tahun.
0: Okay.
1: Mau mengucapkan terima kasih, selamat malam. Bye-bye sayang, Govinda.
0: Bye-bye Bli Govinda. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Bli Govinda. Dan Sasa juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bli Govinda di penghujung hari ini ya. Meskipun terlambat di penghujung hari ini, tapi tetap Sasa mendoakan yang terbaik untuk Bli Govinda. Semoga rezekinya lancar selalu, sehat selalu, dan segala hal-hal baik menyertai Bli Govinda sekeluarga. Baik pendengar Pro 1, setelah tadi ada Bli Govinda, nggih, Sasa lanjut ke Bli Sukra Aju. Selamat malam Bli Sukra Aju.
2: Hai, selamat malam.
0: Selamat malam Bli.
2: Malam cantik.
0: Nggih, gimana kabarnya Bli Sukra Aju?
2: Ya, kabar baik ya.
0: Sehat selalu Bli Sukra nggih.
2: Kenapa? 4 menit 20 detik ya.
0: Enggak. Udah menunggu 4 menit nih Bli Sukra nih.
2: Iya.
0: Enggak, mau lagu apa Bli?
2: Salsa gimana kabar?
0: Salsa sehat juga Bli.
2: Oh sehat ya. Ya Astungkari ya sehat ya.
0: Sehat selalu nih buat kita semua Bli.
2: Ya lagunya dari Andre Hehanusa ya.
0: Yang judulnya?
2: Kuta Bali.
0: Andre, iya, ada Bli, Salsa siapkan sudah.
2: Itu udah tembangnya ya, Salsa ya. Oke,
0: siap.
2: Ya, nyalam dikit ya.
0: Durus.
2: Yang perdana buat, ya udah pintar bahasa Bali sekarang ya. ada Salsa ya, semangat menghibur ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Rezeki dimudahkan ya.
0: Amin, astungkara.
2: Ada juga Ibu Yani ada beli di Made Tokyo ya. Nggih. Selamat malam. Ada juga Beli Tawan.
0: Nggih.
2: Ada Bu Janura. Ada Pak Banu. Ada juga Papa Dimas.
0: Nggih.
2: Ada juga Bu Kartini. Ada juga siapa lagi ya? Kok ngeblank ya? Oh, Pak Nyoman di Negara ya. Selamat Nggih. Malam ya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya buat ke semua penda wasal saya.
0: Nggih.
2: Wasal-sal cantik. Semangat Nggih. Ya.
0: Siap, Li.
2: Jangan kasih kendor ya.
0: Siap, siap, Li.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Nggih.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Beli Sukra Ajus sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Beli Sukra Ajus, nggih. Semoga lancar rezekinya, hal baik selalu menyertai dan ditunggu lagunya Beli sudah selesai siapkan. Kute Bali dari Andre Hehanusa. Baik pendengar, sudah dua penelpon nggih. Salsa apa? Salsa akan lanjut ke pesan masuk nih nggih yang di ada pesan masuk di SMS dari Sire nih. Selamat malam Salsa Bil Sabita, selamat malam Pak Ruang Rindu, Ruang selamat malam Ruang Rindu Melodi lewat lagu. Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan Nyoman dari oh Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Request lagu Desember Kelabu dari Maharani Kahar Merdeka. Proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Terima kasih ya Pak Nyoman, tadi ada fillernya salsa ya tentang kemerdekaan Indonesia ya. Terima kasih Pak Nyoman, lagunya sudah salsa siapkan ge. Sehat selalu Pak Nyoman. Baik pendengar, sudah dua lagu nggih masuk di playlistnya salsa, lagu yang direquest oleh Beli Sukra Ajus sama Pak Nyoman di Negara. Salsa akan menyapa satu penelpon lagi ya pendengar sebelum salsa putarkan lagunya di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo. Abang di hari Minggu.
0: Cakep.
3: Baru 4 jam, Mas. Karena abangnya hari Minggu.
0: Nge, cakep. Ini mau pantun apa ya?
3: Iya, karena abangnya hari Minggu bareng Pak Jamat. Iya. Dan hari persatu Uang Berbagi ini menyari lewat lagi.
0: Iya, ini Salsa bingung antara Pak Dimas, Papa Dimas atau apa? Papa Dimas nge? Apa Pak? Dengar siapa nih nge?
3: Iya, betul sekali.
0: Papa Dimas ya?
3: Iya.
0: Engge, aduh Salsa lama nih tidak dengar pasurnya Papa Dimas. Gimana Papa Dimas kabarnya?
3: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Sehat selalu.
3: Bisa di Tanjung Priok.
0: Engge?
3: Beli kemeja di Kalimantan.
0: Cakep.
3: Syukur sinyal waras bisa masuk. Kalau kemarin-kemarin sinyal gila hilang ingatan.
0: Aduh sedih sekali. Tapi hari ini bisa masuk kan Papa Dimas?
3: Iya, sudah Engge. Ada 25 hari.
0: Aduh, lama banget.
3: Tapi tetap mendengarkan enggaknya.
0: Iya, terima kasih dong Bapak Dimas dong. Bapak Dimas mau lagu apa malam hari ini?
3: Iya, lagunya Layar Tancap aja dah.
0: Apa?
3: Layar Tancap.
0: Layar Tancap. Dari Nomo Kweswoyo. Oke, Bapak Dimas.
3: Iya, betul.
0: Nggih, Sasa siapkan sudah salam-salamnya. Nggih.
3: Ya, Sasa tadi itu yang masuk tuh dia kan bilang patut itu. Patut itu artinya ya betul, betul.
0: Oh. Betul, ya. Oh, patut tuh betul.
3: Iya.
0: Sasa dengernya. Iya, Bapak Dimas, Sasa dengernya patut gitu. Oh, ternyata patut tuh bahasa Bali ya, Bapak Dimas ya?
3: Iya.
0: Nggih. Siap. Terima kasih ya Bapak Dimas ya. Nggih.
3: Tadi ada Gavinda selamat ulang tahun ya.
0: Nggih. Selamat ulang tahun Bapak Gavinda.
3: Buat Gopinda ini ada pantun nih. Pak Gopinda mengucapkan ulang tahun ini. Hmm. Buah pisang, buah sukun.
0: Cakep.
3: Buah anggur atau buah stroberi.
0: Cakep.
3: Buat Gopinda selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin.
3: Buat Salsa.
0: Nge.
3: Alamnya tanda Sukra Ajus ya.
0: Nge.
3: Ya, terima kasih kolongannya.
0: Siap.
3: Artisku juga ya.
0: Oke.
3: Ya, pokoknya semuanya dah. Siap. Satu dimana kebuahan dan mengangkat sehat selalu ya.
0: Oke, amin.
3: Buat Salsa.
0: Siap, Papa Dimas.
3: Ini ada pantun buat Salsa.
0: Boleh, Salsa cakepin nanti.
3: Iya. Hari Minggu ke Denpasar.
0: Cakep.
3: Naik motor metik warnanya oranye.
0: Cakep.
3: Buat Salsa sehat selalu, rezeki lancar, sama cantik ngelahin tiap alen.
0: Amin. Nggih, Bapak Dimas, terima kasih nggih sudah bergabung, Bapak Dimas. Nggih, sehat selalu buat Pak Dimas nggih. Lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, dan semoga hal-hal baik selalu menyertai Pak Dimas keluarga nggih. Dan terima kasih juga Pak Dimas doanya untuk Salsa dan kesemuanya, dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan iki. Baik pendengar Persatu Radio Singaraja, sudah 3 lagu Gi masuk di playlistnya Salsa malam hari ini. Dan tentunya semoga bisa terputar semua ya 3 lagu ini ya pendengar ya. Karena tersisa waktu 11 menit saja, maka sekalian Salsa cukupkan ruang Ridho sampai di sini. Salsa ucapkan terima kasih. Tapi sebelum itu ada Bu Ari ini ya. Salsa gabung aja ya, salam grup Asik Asik Happy. Makasih ya, sampai jumpa besok. Terima kasih kembali Bu Ari, sehat selalu. Dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Banu, ada Beli Govinda di Lampung, ada Papa Dimas, ada Bu Mini, ada Bu Manda, ada Beli Sukre, kemudian ada tadi yang sempat bergabung tapi belum bisa, ada Beli Tawan, ada Bu Janura, sama si Roniki, nggak ada, oh Beli Govinda tadi sudah nggak, Bu Resmi, Bu Ari, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah bersama Salsa di Ruang Rindu malam hari ini pendengar nggak. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tentunya 3 lagu terakhir ini sekaligus akan menjadi penutup di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya. Menurut kalian, apa arti kemerdekaan bagi Indonesia?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Gia?
1: Kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun negeri.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
2: Saya, Bu.
0: Ya, Kanha?
2: Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
0: Iya, bagus sekali jawaban kalian. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Mari isi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Pro 1.
5: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Pudaksari bab 12B, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 3 sloka 36.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

kon di dewek mukojani maka hawa de pelubun lantas nyusut nyusutin pangsidon. Nah di kepungkur wekas wireh mekejang aneka lidup pasti ke lakar nemuan yang padan patin ning urip to bebatas-batas hidup. Yang sing di dope buko jani melaksana memperwerti pangada buin cacat dering lingi kita sang surat nimuni repidan mana nih madan melaksana wasana anda gak sadar dini. Nah mohon dek kuman sing nyasaget nyaketo bebelok malu benar kato ian bebelok kan mensi denar ke sinah ada bayu lakar buin melajah uju-uju perjani nyapo kade aku ian sajo kaden misi ian sajo kaden sing kualot wahyo patuh aban-aban jadmonyen yo man buin dini manyel wadi nyala nang kaurip me patuh bebekal ngelahane madan sabda dimire ngelahane madat sadipu sada tetayi rajas tamas pasti pengelah tuh pada mekejang kengken ban bang nyide yang nah pantas dari satu rajah tamat pengidang dari satu laksana wangun jadi astun yo dua as tepung miber gitu raos masih nyido yang mentas tu walau ya nale satu wang kewah kemula ya saja kewah kewala tetap ma usaha tu lah rapa kena yen bos banyak lakar ma usaha amungkin je kewah halo bang maru melajah uju-uju jak perjani jemak juk amat jak saktin manusia pasti manusia perlu ane madan melajah apapun manusia lah ane madan skill-skill tertentu ni kini dag-dag bisa ni yo ni kini ketebong bisa ni yo ngudiang lah karma topang patuh bisa cara iya weh senyidang mapan manusung lah ane madan lingo yoni ngelah ane madan sekel tersendiri bang bekel ni manusia hidup ini digumi dadi kini ya kali yo kini kal kebisaan iya ni amoni kemampuan iya ni moni batas hidup yo pasti begitu

0: Ana ring kawit ning wandira ring pangpang ning aglayut pasang usus.
1: Tuh, apa tuh?
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Pemakuhan atau memakuh adalah upacara yatnya yang dilakukan setelah selesai mendirikan suatu bangunan rumah, yaitu sebagai ungkapan terima kasih kepada Bagawan Wiswakarma sebagai arsitek seni bangunan para dewa. Upacara memakuh diwujudkan dengan memohon tirta pemakuhan. Dalam upacara memakuh ini, peralatan tukang juga disertakan.

0: kaget di samping mau masuk kaget.
1: Nah, nyandi kalau ada tuan.
0: Oh, tuh sanboy.
1: Salvo sandi kalau.
0: Bang yang mengasuh malu.
1: Benar. Tu adane dino sarumu.
0: San ye nyandi
1: benar.
0: Nyandi waktu itu waktu.
1: Atap adan. Ngatapan lemah kelawaning peteng.
0: Nu nu rawat-rawat ida sang yang suryo kelawat yang dinding peteng
1: tu bo sarumwo
0: sarumwo
1: atap itu
0: alu atap apa muat gitu
1: nyen je atap mana je sarumwo
0: aduh
1: ini sebuah iragu mau kita masih nyamatang sendiri
0: mana
1: sawireh hidup ajak mekejang ajak nyani itu.
0: Nah, oh, sajo.
1: Apa sing nyani itu?
0: Ngeluwir ane nyani nyato ya lu.
1: Iya, mekejang ke awak-awak, beli mekejang mesti sandi.
0: Seni deh.
1: Terus bahasa persendian. Ah, itu penghubung
0: tuh. Penghubung tuh.
1: Ah, misalnya entot beli. Persendian itu nyani tulang batis ya tulang bawah mau palu itu
0: palu tuh
1: makawinan sehananing ane nyani pasti kau semua bayo itu
0: karena ada kerawasan dia ada yatnya gede pasti kau ngalih balung genil dan itu
1: apa dan
0: balung ini di penyanyi-penyanyi itu angon-angon gitu angon makaran
1: sebenarnya mau tumpuk itu penangu
0: nah sanjo
1: cara jani lantasan ada penangu mekejang penangu tumpok
0: penangu
1: pancawaro penangu striwaro penangu sabtowaro
0: wah liu nangu itu
1: makawinan jak mekejang itu bayo kebawasan tengep tengep necen tuh
0: ane jen sanang tu tengah satu wangian itu.
1: Ponangu teriwaro.
0: Kajang. Pasah bedeng kajang.
1: Ponangu pancawaro
0: kliwon.
1: Ponangu sabtowaro.
0: Sanesaro.
1: Maha benar. Ponangu tumpak.
0: Cinta landap ukir dari dulu kemarin warigo. Warga dan nongin sungsan nunggulan kuningan langkir undang siap wujud pang kerudut rakyat tamir nunggulan mah mana perang perang lu wayang tu wayang nih
1: wayang
0: tumpak wayang no agar ngetet di limo apa udah di ini wayang tumpak di tujuh itu kena
1: di tujuh itu tumpak di nan limo budok lion
0: di tengah dianggar kasih nih kenal kasih kan tau
1: tengah budo cemang yang dile anggara kasih
0: oh dile anggara sih anggara limo ini
1: yang di kelingking kapah mana tadi tuh kalau di kelingkang
0: kelingking saya nggak tahu
1: sebenarnya nyungsang itu
0: nyungsang
1: ado tolu ado sungsang ini si duri kan mana sih
0: apa tuh
1: watu gunung gitu kene
0: ini bo di tengah ini perlu raja bin melajah waspada. Ure kerosong di non itu tengah, deng ngawak-ngawak di itu melaksana. Kaki jeyo perjalanan ni, apa bin lekar ngalih ane madan pengupo jiwo perlu ane madan waspadain malu.
1: Dodonyen penangu rahino penangu kalau penangu tongos kan rago subo madan bayo.
0: Oh gitu ya?
1: Benar. Tanggung desa A kelawan desa B. Itu rasanya tanggung desa. Aku ingatnya peturu pemukiman. Ada lantas panangu desa itu merupa pangkung.
0: Pangkung?
1: Isi nanggu jembatan. Mau ingin bayo masih rasanya itu tengah.
0: Sayo.
1: Penanggun beli aja penanggun ini mau ke. Bayo.
0: Ada juga bayan tuh? Jebayan,
1: yang paluang.
0: Oh, aduh, kawin muka rawasadi maro, cien dah dintasin, cien ane sanang melukar berpikir kan mentas tu, nyenan kena bu satu waro muas kadir urungnya ngemjit lempung lah sang ke pangkumnya kena kena hello ngapan pedang lah nanti itu
1: saja makanya di samping waspada harus mengenal malu
0: nah
1: malu tahap pendengaran ningahan orto
0: orto
1: suatu maro tuh delok kan kamu pengenalan
0: apa saja amun isin orto
1: yen bo sumekan ban ningahan orto tuh uling di merak tiak siang kamu maro bani rago mentasin
0: maro tepuk ando saya duen
1: tonen karuan
0: ada api di itu
1: nyena wang cecaknya kan itu sing kena ban karena ibis hanyo ni ada hujan bales lantasan
0: kena benteri
1: kena sinang suyo mau kudos
0: mau kudos mas
1: tonen karuan api
0: tonen karuan api bisa saya kata ada kebos gumi kadang mau nak api bisa yeh nang kebos tu
1: yo sing kena ban ini bo ado ane marupo tetengar-tetengar ane sing idangi rago bakal melet
0: gitu bo wikan-wikan para pengardi pada wasan
1: no
0: timo buka jani pangade tiru pang sengawang-awak pejalan petemot jalan petemon pejalan mertiak soyang mapan nitip ane madana raos yang sing seken kemuk melakat gugu satuannya ahonya ngasih ngadok timpang nah,
1: patuk in luas memancing nah alih pang man kalau caplokan
0: oh kalau caplok
1: bener kasa maro pulang pancing gua caplokan be
0: panah isinya gua
1: tuh oh yen rago kel bertamu kel alih nang yen alih kalau ketemu kan itu pang cekan tepuk iyo
0: yen ngalih nunya lapo alih digenir warna me
1: makawinan ya nak ngeraban balis ngeledan genir warna
0: bukan itu
1: pangsing kebakar yen ngal bakal numag
0: ngalih hane madan
1: kalau sor
0: aduh kalau sor
1: aduh nana beten-beten ya kan sor sawirnya numag tuh pasti tanah sih mungkin dur numag pejang tuh ada yen bakal ada dua sepang luwung anue ipian
0: nah nih lu kalau masang nih
1: dek nah pang sajo-sajo ipian itu pang nen sajo
0: jam pudo yang ipi jam pudo patut ngipi
1: di atas jam roras
0: tadi tagih pang ipi yang mendo
1: yen jidang pang jam 4 jam 5 tuh ngipi
0: lemah tu bau.
1: Nah, tu no petang.
0: No.
1: Tu pang sepati saja pengimpian tu apa yang kita mimpikan tu terjadi tu.
0: Sekitar jam 2, jam 3 mara sedang kini dah sedang.
1: Misalnya, ia ngipi beli medar. Oh, jam 2 tu.
0: Tu main ngipi medar.
1: Ya, ada nak itu.
0: Men.
1: Ngipi medar tu. Sekan betul je. Pelai benda gak kepekan buat dong buka nasi.
0: Tung. Iya, nyak masa tu. Mapan lah ada bahasa layah tuh.
1: No.
0: Pasti bibian kalau medar tuh.
1: Iya ngipi ngencah. Sekan lo ngencah.
0: Ada jajah bayu itu kan. Jajah bayu kan ipit tuh. Ipit itu. Yang ada ngipi kan saya memunyi lah tuh.
1: Nah.
0: Yang ada ipit itu bisa-bisa apa kat laksana yang tugas lemah itu. Oh, udah bisa ngenah tuh.
1: Nah, ya. Jani. Yang tidur kan tidur dasar.
0: Tidur dasar itu.
1: Apa itu arti sebuah tidur?
0: Tidur
1: itu adalah sesuatu aktivitas istirahat total.
0: Fisik kan ada istirahat.
1: Istirahat total. Karena itu adalah suatu kebutuhan untuk mengembalikan ketegangan-ketegangan.
0: Benar.
1: Makanya harus.
0: Harus istirahat.
1: Dalam istirahat itu ada mimpi, mimpi itu adanya di bawah sadar.
0: Di joyong-joyong gitu, angkian gitu.
1: Nah, itu di bawah sadar, di joka dan di bawah sadar.
0: Rasanya kolong angkian tuh. Di bawah kolong itu.
1: Wawena nak ngeraosang di alam tak sadar katanya gitu. Dijo kaden tulane melalui sehingga rago jidang bermimpi.
0: Nyak cara film India, yang menggeneng-geneng film India sebalun di pasir segar pada gunung,
1: gunung.
0: Segar di kota. Ada imajinasi tu liu tu.
1: Ada nak lingsir-lingsir mawasang. Yen ngimpi mekbar, karena sesuatu tu pernah terjadi.
0: Man?
1: Di masa kehidupan yang lalu, misalnya beli ten dari kedis dan pindahan jadinya di manusia, no ingat kenipian kebar tu.
0: Oh gitu tu.
1: Oh, no. Gitu masih ada sesuatu kejadian, tapi rego sing ingat,
0: singat
1: asan-asannya pernah terjadi ane laku ane rego lakuan janin. Pindahan ya tenaga ngerasa angkini.
0: Cao, apa nih piannya? Mapan ado ipian ane patok kan pajak yang pidan janin ni kal teko.
1: Nah,
0: ane pidan tu bisa ben kembali kaset tu muncul. Ane janin ni bak apa laksana lah menurut kini ane tu. Saya sedina dinam bisa tu muncul. Ane gawat tu ane ne singkal teko tu bisa mimpi tu. Tu biasa terjadi sesuatu ne agak kini tu. Ternyata terjadi tu.
1: Maka awenan yang kemarin adalah pengalaman. Yang sekarang adalah kenyataan, yang besok adalah mimpi.
0: Nah, biasanya bahaya tuh ngipi gigi ekles, ngipi manyi, tuh pasti ke cak sengkalo kadang manut dengan pasto persekadaan.
1: Itu ada nih ciri-ciri bumi sih gitu. Patuh tekaning baburon beli.
0: Kengkeng tuh.
1: Baburon sing bisa ya ngorang tekaning rago. Irago denger jani apa ya arukan baburon itu. Sana cara titiran.
0: Kengkeng tuh.
1: Ngetengkong ya ngetengkur apa. Kuk. Gitu cara di griau. Pehado.
0: Cuma griau.
1: Ado bakal arauh nak nur gitu ya nih do. Atau yang cicing ini ngongkong, oh ada nak tamu teko nih itu.
0: Ida sawikan dengan pendewasan waran-waran itu pasti ke ngalih masih suara ning gede, suara ning buruk. Maka hawinnya seget ada suara kagak waktu nyekal sedo nyekal mati sebenarnya itu. Mereka begitu tidak ada suara kuat mungkin ada lemah, bermanin ada nak sedo. Kawin tertulis landas itu dinyatakan sesuatu tu gitu.
1: Artinya angono kedo alam.
0: Kedo alam tu.
1: Ya nado dongkang krok pedang naja jah. No masih kena. Jah
0: pasti pada celulu kalau tekor.
1: Si pangkeng kian oreno. Si bang krok.
0: Ini kan bunyi nasa.
1: Pang maswiran ya. Benya jah kan masih.
0: Aduh di lagi tetejo guling gitu
1: pak. Ane ngeranang angono kodo segitu beli. Ulian yang terjadi itu soleh. Misalnya sing benah nih yo ngomong, sing benah nih yo bersuara aja sangat omongin ada. Terciri apa yo nih? Di awak beli masih gitu.
0: Di kurado masih ciri.
1: Ada.
0: Dijo kena menciri-ciri.
1: Misalnya ada yang alis terus kejit gitu.
0: Ada nang
1: ada ya nak ngortang.
0: Ada nang ibu eng.
1: Enggak.
0: Ibu pasti memang ibu ono gitu tu nang ibu ono.
1: Iya beli kalau jalan nang hijau di jalan mekejut dengan beli ya.
0: Oh.
1: Apa lau duduk oh berarti keberhasil nenek kalah beli.
0: Oh. Aduh masih enak itu para-para kini pergi nau dalang kalau menggelang di suang-suang wismane suang-suang tuh pasti itu lim dengannya embatis kalau melajah,
1: baik
0: nyak nekian maluan tinaang, cuma kian deras di luwung gitu misal ciri-ciri itu akarnya segat manapun sembok ke rumah pungan yang alih wayan segitu itu ciri usah apa bang pasti bisa nyak tuh,
1: baik
0: ini ya kalau jangan dal pakai ini kepenatian tuh.
1: Jeg ane ngaleh tu siapa malu kan itu ngaleh tepuk jegeg kurangnya.
0: Ah, malen tu leh.
1: Hilang kanon itu kene cekak dan deras ne busan nengah
0: tu. Bisa empat ibu mak.
1: Aduh, ne si barang kan mati sebat ne bisa jek mak kecokel ne.
0: Uko mayang nangan ajam setelung jam ya. Nah tu hangon tu. Pengerenan yang pekenahan saja tu.
1: Mula ya saja beli. Hidup ini mulai saat mako irago nggak mau ketekan bintang, nggak segitu.
2: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: So the world lu tonen daso subo bingung. Kengkeun engkel ngaraos sagera go nyedang nagdagan popinna.
0: Ni maka haweunan ni dadi ban iket malutu. Keinginan sesuatu yang akan menyebabkan suatu kehancuran segitu. Anarana yang agak sengkalo. Maban kejang luung tepuk dini tu. Deman nang nelong tepuk nelong luung ado sim mirip yo. Sebagian besar rasa pasti berdeman apa ini melah-melah.
1: Itu nak merto, itu cara yang mertan mah penyingakan nih. Nyingakan, aneh-aneh indah-indah, aneh jegek-jegek, aneh bagus-bagus. Itu mertan nih. Mertan kupingnya mirangan munyi, aneh merdu-merdu.
0: Aneh cak mulo pasti nyekebus kuping.
1: Benar.
0: Mapan generang kuping itu tak sinya gede tu. Pasti jenek generang itu jadi bangun jenek keras keras.
1: Dini sebagai rago apang.

0: kawin melajah melaksana anteng ben melajah dini segitu ya.
1: Mang damapi kolek baca.
0: Nyen Yewani lakar melaksana berbuat sesuatu. Pastikan nyida yang mampi kulih yang nanti ben pangrahayu ya pajalan mumpun pahlawan itu.
1: Amat.

0: sai ngol gol
1: Ren dijo kadan wates ne, dijo kadan nyek kang pojalan tu kita itu mau kejang tu.

0: Lagu tuh kangening bawah jang.
1: Mula ya kita nak alih ke seimbang. Mau kejang pang seimbang.
0: Aduh.
1: Singulian demen hati ini subuh ada jani di pondok lani rago terkekang terkurung.
0: Bebas bintang kau lali-lali.
1: Nah, cara kegendingan nih. Hidup di bui bagaikan burung.
0: Bisa guning dangdang det tuh ya.
1: Bangun pagi nasinya jagung.
0: Man, ada artinya tuh? Eh? Ada artinya tuh?
1: Gitu ya jakan itu tukang bangun. Aduh. Apa daya badanku terkurung.
0: Terus? Ini ketika nih.

0: Gitu gentus gitu. Jani bol lepas bebas tuh.
1: Bebas dan elah.
0: Yang cara kede sebelah lepas uling di guwongan, ijo kena yo makan tadi gitu.
1: Kalau yang tadi do bebas lu keniat mau.
0: Absen.
1: Nu demen bu.
0: Sawireh taro yo tongo sirago ditu maweneng sing betah.
1: Karena perlu pelihara yang bopisi sehat pasti ke rohani masih kal sehat.
0: Nah, min sano infores sano
1: ring rago mangdo seger
0: ring rago dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat pula.
1: Apa maksudnya?
0: Mekejang bahasa Bali yang beli. Ring rago ne seger. Ring
1: jiwa ni talar segar.
0: Oh ya, nyak jiwa orang.
1: Apa tu?
0: Ring duwore. Patut ni rago ngajangan, ngajangan empat segar, limo sampurno.
1: Empat sehat lima sempurna.
0: Asing sempurna kan. Papat segar limo jangkep.
1: Tu, yang tan boleh susu.
0: Aduh, yenten boleh susu kan yang nyonyo.
1: Aduh, baru pancing ingat ya.
0: Yang penting
1: banyak itu ya, wabuk. Mati ya, mati pergunungnya.
0: Maka awinan kengken cara jani pola asuhana tetewang li.
1: Pangsing stunting.
0: Pangsing stunting harus menggunakan ASI eksklusif.
1: Wah,
0: bahasa. Selama 6 bulan sing tadi pegatan.
1: Memen sing gitu.
0: Bo setelah 6 bulan baru tadi bapane.
1: Sing gitu loh. Singkin. Borin memen di malarges panak cenik tuh. Jadi pasang apa dah tuh? Bang eksklusif pasangnya itu bang enggak enggak lah dia mengenangkan cipta gitu ya. Ayu darah tuh. Untul gitu.
0: Iya, segitu sih carane.
1: Enggak carane.
0: Bang sing car nguntul gitu kan biasanya bayu yang beten menyo. Jadi badeng. Bayu ling duwur jang.
1: Gudang bayu ling duwur.
0: Banteng ne tanteng. Pasti kena setanteng ketang. Ting-ting watisnya orang ngelak. Pasti ngejaru ibu kaal.
1: Kampret.
0: Yang bukal kan gitu watisnya duwur yang ngelandok. Makanya ngelandok, ngelanting.
1: Itu benar kampret. Selain kampret tuh. Bukal ngelanting.
0: Tuh udah mak ngisep nyonyo mangulanting pang cara ibu kal sing mau mengeningkan cipta nyonyo kurang
1: biar mengeningkan cipta
0: tuh di samping tuh yang bandingan lantasan jani susu ibu tekening susu kaleng tuh kan lebih sehat susu ibu wasi
1: kan segaran tuh
0: kan segaran walaupun kudang banding beli jungking beli tidak pernah tumpah ya. Kadang di samping itu berlaku untuk segala umur.
1: Sing numeyeh jadi memang.
0: Segala umur dari yang gondo, bayi dari anak-anak bayi orang dewasa dari
1: ken apa anak di.
0: Higienis.
1: Koyok sih dari anak. Pasti yang alat tengah ini. Nyanan judul gitu. Kebun cano dari mamen canonya.
0: Nak panak bagus kan lihat gitu kalian tidak kena stunting ya kalau gede buku kene.
1: Lo panak perkemang ya di Aston ini di pegunung.
0: Susu ini lengkap. Eksklusif ASI kan sing ado bapane keng keneng. Sing dom ke depan.
1: Yen susu tu sing dari besit satuang tu. Harus duo ya.
0: Duo.
1: Yen sing susu ya. Susu harus duo ya, makanya harus kedua kita pergunakan tuh.
0: Susu.
1: Yang sing susu nen tuh.
0: Susu kanan dan susu kiri.
1: Makanya ada susu. Ulian susu, woi bagus nyap. Jadi nganeg nih dan susi lo.
0: Makanya dan
1: perjalanannya pernah tuh.
0: Suka suki gitu.
1: Di zaman bahasa suka suki. Di zaman tuh.
0: Suka su, artinya susu kanan, susu kiri gitu.
1: Saya cipika-cipiki itu kena tau.
0: Suka, suka panaknya, suki bapaknya gitu tadi ini.
1: Mau bawa berumun gitu dong.
0: Ada bagus takuan gitu ya.
1: Mau sedang turunan, saya kan ngalih ini ya panaknya. Mau sedang kini sedang Oh, pas teng.
0: Beli jeung raos sang libi.
1: Oh, kengkeng.
0: Jani yen ale dipelajakan pupuh jani betedang semarandahan.
1: Nah, sedang semarandahan. Masa-masa mencari jani.
0: Benda subo lewatan gi nanti.
1: Ya, tepuk jadi diri ya. Ning, ayo. Nu, nu galah ngajak nyato kejap kan.
0: Nih. Yen busan tuh saya maro artine. Yani itu nil. Bapak ke jauh le itu nian.
1: Nak. Nak ngalih, nak ngalih, nak ngalih, nak ngalih putus.
0: Apanya A itu nian.

0: ini madan lunyuk lurus klingking terkait sing tadi pasah ni tadi besek ni tapi kejap deh saat ibu
1: kijah pak poleng tunian paling tiang ale paling kita nak kasar subuh paling pasti sing cingak kenapa
0: cok sing depo sing paling
1: jero pisago buat dona majaru boren cang yan kuangan siap do paling ale nyina boketang
0: men
1: takon no di tu ado sing ado do paling kan
0: mandul baru ya boyak banget nih.

0: sampean ingat to. Munyin tiang gas tenena no.
1: Iya mau nyanyi ya, ya bagus bapak, saya nggak perlu ingat tang.
0: Boyo bap, boyo bapak umur bang yang sang kita, saya ingat tang bedek.
1: Yen yen mau nyanyi ya nang aja meni.
0: Apa meni gitu?
1: Meni cemian gitu, mau ingat tang meni bedek.
0: Ingat apa anak nu jenek cuma.
1: Tuh bap. Memen mah dan meni kerana panak na jenik.
0: Oh, sehingga nama gelir ya. Kita aja lah ya, sehingga si tulang nih.

0: Ini kandung kat mpulai jenik tuh. Kandung yang belahara, yang kijak-kijak, pang takau nih, jauh kena. Jauh apa orang, jauh gitu, mana?
1: Hubungan jiwa, dan itu beli.
0: Nih,
1: bener. Sewire merasa abesik, kerja palas terasa ada yang kurang.
0: Bin, dengki yang bapak nih. Bin, sayang, ada cuma mungkin dekat nyep duh gitu mah kau ya po gitu
1: terus ada lain
0: benar itu

0: 等一愣就很早不会是人家
1: 两趟有
2: 门烟的天地边门门烟门个上夜
1: pengalaman panak ini tu
0: kengkeng
1: targetnya sagawa nak gen face tu mirip eh bisa sih bayar milu ya jadi ada
0: menang kopi
1: face kan lagi neng itu nik lapas gitu ya
0: ben main sing bangin mentagin yang ibu di bisa go ben play kalau nageh masih pas nyecah tu
2: nenen bapak
0: apa-apa kalau tang dewa
1: apa nih?
2: Olituni norapangin.
1: Nyen tuh.
0: Nyen bener lih aling bapu subuh ada ajak naduo dini. Ibun ceninge.
1: Emen nenge.
0: Nak luas.
1: Luas.

Borang ibu jeninge nak subung orang tekening bapo. Ado alih ko, nyen bencang ado.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Anubhadra Kertawubyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun Saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan angayubagya sudah sepatutnya kita haturkan kehadapan Yang Widiwasa. Karena atas asung kerte warnugraha beliau hari ini, kita semua masih bisa tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Nah, umat Sedharma yang saya cintai, menjadi manusia yang bijaksana adalah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Sebab dari kebijaksanaan itu, tentunya Dharma akan selalu menyertai dalam setiap hembusan dan tingkah laku manusia untuk selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian, dan melayani sesama dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3, sloka 36, yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya, dengan apakah seseorang didorong untuk berbuat dosa? Wahai Warsneya, seakan-akan dipaksakan, walaupun bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Nah, umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja yang terkasih, makhluk hidup sebagian dari kepribadiannya itu adalah percikan yang sama seperti Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa, semula yang bersifat rohani, murni, dan bebas dari segala pengaruh-pengaruh material. Karena itu menurut sifat-sifat aslinya, ia tidak dipengaruhi oleh dosa-dosa dunia material. Akan tetapi, apabila ia mengadakan hubungan dengan alam material, ia akan bertindak dengan banyak cara yang berdosa dan tanpa segan-segan. Dan kadang-kadang, itu bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Nah, oleh karena itu, mengenai sifat terputar balik yang dimiliki oleh para makhluk hidup dan seluruh yang ada di jagat raya ini, walaupun kadang-kadang makhluk hidup tidak ingin berbuat dosa, namun ia terpaksa bertindak. Akan tetapi, perbuatan yang berdosa itu tidak didorong oleh roh yang utama dalam dirinya, melainkan disebabkan oleh pengaruh sifat-sifat materi duniawi. Nah, umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya masih setia dalam acara Renungan Dharma. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma dimanapun berada. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali ya. Selamat pagi Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Tris bisa kembali hadir ya, menjumpai ruang dengar Anda di Singaraja pagi ini Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan saja kami jumpai Anda dalam keadaan sehat ya. Selamat melaksanakan kembali aktivitas Anda hari ini ya. Selamat berakhir pekan untuk pendengar yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Singaraja. Pagi hari ini kami sudah menyiapkan beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda, menemani segala aktivitas Anda. Baik pendengar, berikutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak Renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Menawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 79.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 79 yang berbunyi sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa kalau sementara 10 hari cumtaka itu terjadi kematian atau kelahiran, seorang brahmana akan mengalami cumtaka hanya sampai selesai 10 hari pertama itu saja.
1: Umat Sedharma yang kami hormati, dalam kajian teologi, hal ini sering dianalogikan seperti noda. Jika sebuah kain sudah basah kuyup oleh air, maka tetesan air tambahan atau peristiwa yang kedua tidak akan dapat menembus kain itu lebih basah lagi. Kain itu hanya perlu dikeringkan satu kali hingga tuntas. Namun perlu dicatat bahwa aturan ini biasanya berlaku jika peristiwa kedua memiliki bobot cuntake yang setara atau lebih ringan dari yang pertama. Jika peristiwa kedua jauh lebih berat, misalnya dari cuntake kelahiran beralih ke cuntake kematian orang tua kandung, terkadang ada penyesuaian ritual penyucian yang lebih mendalam. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata kami haturkan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Raya Kuningan yang dirayakan umat Hindu 10 hari setelah Hari Raya Galungan ditandai dengan ciri khas sejumlah sarana seperti tamyang. Tamyang bentuknya bulat seperti perisai, dirajut dengan indah dari bahan daun kelapa muda atau janur, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri. Bentuknya yang bulat dipahami juga sebagai lambang Dewata Nawasanga yang merupakan penguasa 9 arah mata angin. Tamyang juga diartikan sebagai roda alam atau cakraning manggilingan yang dipahami sebagai roda kehidupan yang selalu berputar. Tamyang dipasang di pojok-pojok rumah dan di pelinggih-pelinggih. Semuanya menjadi warisan budaya Hindu yang terjaga dengan baik, yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Pulau Dewata Bali.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja ya. Selamat pagi untuk Anda yang barangkali mendengarkan siaran kami ya di FM 97,9, 101,2 ya, 106,2 MHz, atau juga yang melalui audio streaming ya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi mobile kami RRI Digital ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mengawali pagi hari, ada satu hal sederhana yang barangkali sering kita lupakan ya, yaitu bersyukur. Nah, ketika membuka mata dan masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari, ketika tubuh masih diberikan kesehatan ya, kemudian ketika kita masih dapat berkumpul bersama keluarga tercinta, nah sesungguhnya ada begitu banyak anugerah yang patut kita syukuri ya pendengar. Namun terkadang manusia lebih mudah melihat apa yang belum dimiliki begitu ya, daripada menyadari apa yang sudah diberikan. Nah, dalam ajaran Hindu, rasa syukur itu tidak hanya diwujudkan melalui ucapan ya, tetapi juga melalui bakti, kemudian yajna, dan juga perbuatan baik. Ya pendengar, Kementerian Agama menjelaskan bahwa yajna merupakan persembahan atau pengabdian yang dilakukan dengan penuh kerelaan dan ketulusan sebagai bagian dari kehidupan berdasarkan dharma. Jadi dengan demikian, rasa syukur kita itu dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebenarnya bisa memulai rasa syukur kita itu dalam hal-hal yang sederhana ya, dimulai dari hal-hal yang tidak perlu rumit ya. Nah, cukup hal sederhana juga bisa kita ungkapkan begitu ya sebagai rasa syukur kita. Nah, ketika mendapatkan rezeki misalnya, kita bersyukur dengan menggunakannya secara bijaksana ya. Kemudian ketika kita mendapatkan ilmu, kita bisa bersyukur dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan begitu. Kemudian mendapatkan kesempatan membantu orang lain, tentunya kita bersyukur ya dengan memberikan bantuan secara tulus ikhlas. Lalu ketika kita diberikan kesempatan untuk menjaga alam, nah kita bersyukur dengan cara tidak merusak ya. Jadi bersyukur itu bukan hanya mengatakan terima kasih begitu ya kepada Tuhan, tetapi juga menunjukkan rasa terima kasih tersebut melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia juga dipandang sebagai kesempatan yang sangat berharga. Publikasi Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama yang membahas Sarasa Muscaya menjelaskan pendengar bahwa kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan yang langka dan mulia, karena manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan akal budi untuk memilih dharma dan adharma ya. Nah, karena itu menjadi manusia adalah sebuah anugerah sekaligus tanggung jawab. Kita diberikan pikiran untuk membedakan yang baik dan buruk, kemudian diberikan kemampuan untuk belajar, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang kita perbuat, dan juga kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Dan semua itu tentunya layak untuk kita syukuri ya. Dan tentunya pendengar, rasa syukur juga erat kaitannya dengan keharmonisan kehidupan ya. Nah, dalam konsep Terhita Karana, misalnya kebahagiaan dan keharmonisan ini dibangun melalui hubungan yang baik ya, antara manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan juga hubungan harmonis dengan alam. Maka tentunya bersyukur kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan menjaga hubungan spiritual tersebut ya. Jadi bersyukur atas kehadiran sesama juga dapat diwujudkan dengan saling menghormati, membantu, kemudian tidak menyakiti perasaan orang lain ya, menjaga keharmonisan begitu ya antar sesama. Sementara kalau kita berinteraksi dengan alam ya, wujud syukur dapat diwujudkan dengan misalnya menjaga kebersihan begitu ya, menghemat sumber daya, dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan. Nah, hal inilah yang membuat rasa syukur kita itu menjadi sesuatu yang hidup, bukan sekedar kata-kata. Jadi mungkin pagi ini
kita bisa bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita mensyukuri kehidupan yang kita jalani ya? Bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, nah itu biasanya kita baru berucap syukur ya. Tapi juga kita saat kita menghadapi keadaan yang mungkin belum sesuai dengan harapan kita, sebab terkadang apa yang kita anggap sebagai kekurangan justru mengajarkan kita tentang kesabaran ya pendengar. Nah, ada banyak hal yang mungkin kita bisa syukuri dengan apapun yang terjadi begitu ya. Apa yang kita anggap sebagai kegagalan juga dapat mengajarkan kita untuk bangkit ya. Dan apa yang kita anggap sebagai kesulitan juga dapat menjadi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Nah, jadi mari mulai hari ini dengan pikiran yang positif, menghargai apa yang kita miliki, mengurangi keluhan dan memperbanyak perbuatan baik. Dan yang paling penting, kita jadikan rasa syukur itu sebagai bagian dari kehidupan. Karena ketika hati mampu bersyukur, kita belajar melihat kehidupan bukan hanya dari apa yang belum kita miliki, tetapi begitu banyak anugerah

0: Duh, kebos gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing banget benah gumi nih. Yen masan hujan, nagi pang panas. Masan panas, nagi pang hujan. Tuh ditu dibeten bayang ini jedog dogang ane pangtis.
0: Pang keadaan ngejeruk gede, nyedog-dog ditu. Jek mau kelogati masan panas sih. Sing kuat jak kebusi loh.
1: Ente madan El Nino beli.
0: Apa ento El Nino loh? Sing ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Oh. Lamon La Nina masan hujan ane mekelo. Lamon El Nino masan panas ane mekelo. No no no berarti sing hujan mekelo bemasan panas sih gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tuh patut iragayat na ini.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nah saya ini ngua radio RRI.
2: La Nina dan El Nino, dua fenomena alam yang harus diwaspadai. 1 RRI Singaraja.

memiliki banyak jenis layangan tradisional dengan bentuk beragam, antara lain bebean, berbentuk seperti ikan, memiliki bagian kepala, badan, kaki, dan kepes di bagian sisi kanan dan kirinya. Bebean dengan ukuran besar akan ditambah dengan guangan. Janggan, menggambarkan sosok naga dengan ciri khas tapel atau kepala naga dan ekor yang panjang. Pada bagian layangan terdapat pecukan untuk menangkap hembusan angin. Pecukan, bentuknya paling sederhana, namun proses pembuatannya paling rumit. Mirip layangan janggan, tetapi setengah lingkaran dan pada ujung layangan dipelintir. Kuir, sering juga disebut layangan janggan buntut. Bagian kepala menyerupai kepala bebek dan memiliki ciri khas ngelog galak, seperti seekor bebek yang menyerang musuhnya. Cotekan, berbentuk ikan, namun pada bagian kakinya jauh lebih kecil daripada kepala dan badan. Dengan kepes yang sangat besar pada sisi kiri dan kanan, lebarnya sama dengan panjang sisi kanan dan kiri layangan, dan panjangnya melebihi panjang kaki layangan.

0: Baik, pendengar Bersatu RRI Singer aja ya. Terus ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya pagi hari ini. Pak Jero Maliarsa ya, Pak Nyoman Astawa juga di Banyusari, Ibu Janora, selamat pagi. Dan semua pendengar ya yang sudah mendengarkan siaran Bersatu RRI Singer aja pagi hari ini. Baik, terima kasih juga untuk Pak Jero Maliarsa ya yang sudah memberi masukan komentar begitu ya terhadap topik kita pagi hari ini ya, yang pada intinya begitu ya, Pak Maliarsa menyebut bersabar perlu dikedepankan begitu ya dalam hidup ini, karena hidup ini samsara atau menderita dan juga disertai oleh catur bekal yaitu suka duka lara dan pati. Jadi ketika kita berpikir positif membantu menenangkan hati, jiwa, dan pikiran ya. Jadi hidup jangan mengesampingkan doa dan juga memuja kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide sang yang widiwase lan prabawanya nih ya, agar pikiran damai, tenang, dan bahagia katanya. Jadi sebagai manusia juga harus berusaha agar memperoleh anugerah yang diharapkan ya, dengan bekerja berdasarkan dharma atau kebenaran ya. Yakin juga tidak kalah penting untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan serta keharmonisan ya. Terima kasih Pak Jero ya, karena waktunya terus gak bisa bacain sampai tuntas begitu ya komentarnya. Namun terima kasih, dan pendengar kita akan mengajak ya, kami mengajak Anda umat Hindu Sedharma saat lagi untuk bersama-sama mengaturkan doa puja Trisandi. Dan jangan lewatkan ya, Warta Pagi juga akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Perlu Satu RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puja Trisandi.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Program Pramuka dalam rangka hari ulang tahun Pramuka, kegiatan secara langsung atau kegiatan resik ya, berkolaborasi dengan RRI Singaraja.
2: Gerakan ini ada gerakan ketahanan pangan berbasis siswa.
3: Suatu pangan Nusantara yang telah menginisiasi kegiatan ini.
4: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita pertama. Pendengar, LPP RRI Singaraja bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi kolaborasi Buleleng Bersih di Pura Agung Jagatnata Singaraja dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 dan Hari Pramuka 2026.
1: Program Pramuka dalam rangka hari ulang tahun Pramuka, kegiatan secara langsung atau kegiatan resik ya, berkolaborasi dengan RRI Singaraja.
5: LPP RRI Singaraja bersama Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi kolaborasi Buleleng Bersih di Pura Agung Jagatnata dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 dan Hari Pramuka 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari RRI Fest ini melibatkan jajaran RRI Singaraja dan anggota Pramuka sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta penguatan semangat gotong royong. Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pengabdian Pramuka yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
1: Jadi kegiatan hari ini merupakan program Pramuka dalam rangka hari ulang tahun Pramuka, kegiatan secara langsung atau kegiatan resik ya, berkolaborasi dengan RRI Singaraja untuk bisa menyampaikan informasi-informasi, baik itu permasalahan yang ada di masyarakat, keluarga yang tidak mampu, sehingga kami bisa menyerap sebagai aspirasi untuk bersinergi dalam rangka penguatan kegiatan Hari Pramuka di tahun 2026.
5: Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menjelaskan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen RRI untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui aksi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain memperingati Hari Radio ke-81, kegiatan itu juga menjadi momentum memperkuat sinergi dengan Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng yang selama ini telah terjalin dengan baik. Pemilihan Pura Agung Jagatnata sebagai lokasi kegiatan juga didasarkan pada kedekatan lokasi dengan RRI Singaraja serta kerjasama yang telah dibangun bersama Kuarcap Buleleng.
6: Kami RRI Singaraja mengadakan kegiatan bersih-bersih yang diselenggarakan bekerjasama dengan Kuarcap Buleleng, Kuarcap Pramuka Buleleng, dan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pramuka dan juga Hari Radio yang ke-81 dan dirangkai juga sebagai kegiatan dari RRI Fest RRI.
5: Melalui kegiatan ini, RRI Singaraja dan Kuarcap Buleleng menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun kepedulian sosial dan menjaga kebersihan lingkungan. Semangat gotong royong yang ditunjukkan para peserta diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk melakukan aksi serupa di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, peringatan Hari Radio dan Hari Pramuka tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tahunan, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Suasa Brata Winangun melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui sosialisasi pencegahan kanker serviks, pemeriksaan HPV DNA dan cek kesehatan gratis CKG di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng memanfaatkan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah menggelar sosialisasi pencegahan kanker serviks melalui vaksin human papilloma virus yang dirangkaikan dengan pemeriksaan HPV DNA serta cek kesehatan gratis di Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Pendidikan Ganesha Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, akan pentingnya vaksinasi HPV dan deteksi dini sebagai langkah efektif mencegah kanker serviks. Melalui momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, pelayanan kesehatan dihadirkan lebih dekat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menegaskan, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang berdampak nyata. Menurutnya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
8: Ya, jadi CKG ya, cek kesehatan gratis dari kemarin baru ini tahun kedua. Jadi cakupannya sudah jauh lebih tinggi daripada tahun pertama. Ya, dari sasaran, kemarin saya dapat laporan hampir berapa 40% ya?
9: CKG-nya
8: 21% sekarang.
9: Dari target 46%.
8: Dari target 40, ya 21 ya hampir setengahnya. Tapi kan kita kejar terus nanti ya. Khusus untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya cek kesehatan gratis ini. Masyarakat sangat antusias di Buleleng ini. Setiap kali itu pasti target yang diberikan itu sesuai. Cuman kita harus lebih sering ke lapangan lagi.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Sucipto Esket MAP mengatakan, sosialisasi tersebut dipadukan dengan pemeriksaan HPV DNA dan layanan cek kesehatan gratis untuk memperluas akses masyarakat terhadap deteksi dini penyakit. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat budaya pencegahan penyakit melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
10: Program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2026 terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Tujuan kegiatan ini, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sosialisasi pencegahan kanker serviks dengan vaksin HPV, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang pentingnya deteksi dini kanker leher rahim, kemudian menghilangkan stigma dan rasa takut terhadap pemeriksaan HPV DNA, dan juga melaksanakan screening aktif wanita usia 30 sampai 69 tahun sebagai sasaran prioritas pada kegiatan ini.
7: Melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan, Fakultas Kedokteran Undiksa, dan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan preventif sekaligus mendorong terbentuknya budaya hidup sehat di masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan. Ita Saputri melaporkan.
4: Yayasan Suatantra Pangan Nusantara bersama pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong penguatan ketahanan pangan sejak usia dini melalui program ketahanan pangan berbasis sekolah.
2: Gerakan ini adalah gerakan ketahanan pangan berbasis siswa.
3: Suatantra Pangan Nusantara yang telah menginisiasi kegiatan ini.
11: Yayasan Suatantra Pangan Nusantara bersama pemerintah Kabupaten Buleleng menyerahkan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam program ketahanan pangan berbasis sekolah di SD Negeri 3 Banjarjawa Singaraja. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap dunia pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan sejak usia dini. Ketua Pembina Yayasan Suatantra Pangan Nusantara Sudrajat mengatakan penghargaan diberikan kepada siswa yang berhasil membudidayakan tanaman seperti cabai dan tomat. Selain memberikan apresiasi berupa hadiah kepada siswa dan sekolah, yayasan juga berkomitmen mendampingi program secara berkelanjutan agar minat generasi muda terhadap sektor pertanian terus tumbuh.
2: Gerakan ini ada gerakan ketahanan pangan berbasis siswa. Maksudnya supaya anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, terutama sekarang khususnya Buleleng, untuk mulai belajar menanam dan mencintai tanaman dan tahu bahwa tanaman adalah sumber pakan dan sumber pakan itulah ketahanan bangsa. Sehingga semua peduli. Untuk Anda ketahui bahwa petani-petani di Indonesia sekarang usianya hampir 60% di atas 50 tahun.
11: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidere mengapresiasi dukungan Yayasan Suatantra Pangan Nusantara dalam mengembangkan pendidikan berbasis pertanian di Buleleng. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, dan yayasan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pangan.
3: Kami bersama pemerintah Buleleng menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Presiden, kepada Yayasan Swadaya Kerap Amal Nusantara yang telah menginisiasi kegiatan ini untuk bisa mensukseskan program swasembada pangan berbasis sekolah.
11: Program ketahanan pangan berbasis sekolah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencetak regenerasi petani di tengah menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selain memberikan penghargaan kepada siswa, rombongan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara juga meninjau sejumlah sentra pertanian unggulan di Kabupaten Buleleng untuk mendorong peningkatan produktivitas dan peluang ekspor hasil pertanian. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
12: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
13: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
12: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
13: Sila keempat itu? Anu, sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
12: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
13: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
12: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
14: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Cabang Celukan Bawang mematangkan kesiapan Pelabuhan Celukan Bawang untuk memperkuat konektivitas transportasi laut Jawa-Bali melalui peninjauan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
1: Lindo siap berperan aktif dalam pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai bagian dari penguatan konektivitas Jawa-Bali.
2: PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Regional 3 Cabang Celukan Bawang terus mematangkan kesiapan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai simpul konektivitas transportasi laut Jawa-Bali. Upaya tersebut diperkuat melalui kunjungan kerja Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Balkis Kusumawati. Sebagai tindak lanjut peninjauan Menteri Perhubungan, kunjungan diikuti KSOP kelas 4 Celukan Bawang, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero, Kementerian Perhubungan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meninjau kesiapan infrastruktur, operasional, dan pelayanan pelabuhan. General Manager Pelindo Regional 3 Cabang Celukan Bawang, Muhammad Imron, menegaskan pihaknya terus meningkatkan infrastruktur, pelayanan, dan koordinasi guna mendukung penguatan transportasi laut nasional.
1: Lindo siap berperan aktif dalam pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai bagian dari penguatan konektivitas Jawa-Bali. Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas operasional, pelayanan, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik.
2: Imron menambahkan kesiapan pelabuhan tidak hanya diukur dari kelengkapan infrastruktur semata, aspek operasional keselamatan pelayaran, kualitas pelayanan, hingga sinergi antar instansi juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, operator penyeberangan, dan Pelindo, Pelabuhan Celukan Bawang diharapkan mampu mendukung kelancaran konektivitas wilayah, memperkuat jaringan transportasi laut antar pulau, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional. Penguatan kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih andal bagi masyarakat maupun dunia usaha. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
0: Proses seleksi calon direksi Perumda Pasar Argana Yotama Kabupaten Buleleng memasuki tahap tes psikologi setelah 7 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.
3: Kalau misalnya orang luar datang melamar dan dia yang memimpin, memang ada hierarki dengan pegawai di situ.
4: Proses seleksi calon direksi perusahaan umum daerah Perumda Pasar Argana Yotama di Kabupaten Buleleng terus berlanjut. Setelah melalui tahapan seleksi administrasi, sebanyak 7 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menjelaskan bahwa persyaratan pengalaman memimpin tim tidak harus dibuktikan dengan jabatan sebagai kepala bagian. Menurutnya, pengalaman memimpin dapat diperoleh melalui berbagai penugasan seperti menjadi ketua panitia, ketua satuan tugas, kepala subbagian, maupun bentuk kepemimpinan lainnya.
3: Kalau misalnya orang luar datang melamar dan dia yang memimpin, memang ada hierarki dengan pegawai di situ. Ini kan terbuka untuk umum se-Indonesia, siapa yang mau mendaftar. Cuman yang daftar nggak ada dari luar. Jadi gini, posisinya yang di dalam itu ketika melamar jadi direksi, kalau dipenuhi dia berhenti jadi pegawai.
4: Gede Suyasa menegaskan seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun hingga penutupan pendaftaran seluruh pelamar yang mendaftar berasal dari lingkungan internal. Ia juga menjelaskan bahwa pegawai yang terpilih menjadi direksi wajib melepaskan statusnya sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. Suyasa juga menanggapi mengenai persyaratan sertifikat kompetensi yang sempat menjadi sorotan. Ia mengatakan peserta yang sebelumnya belum memenuhi syarat telah melengkapi dokumen berupa surat keputusan dari lembaga penerbit sertifikat yang menyatakan proses sertifikasi telah berjalan dan diakui.
3: Iya, sebelumnya. Makanya ketika berproses adalah surat keputusan dari yang lembaga penjamin sertifikat kompetensi. Itulah membuatkan surat keputusan bahwa yang bersangkutan sudah berproses dan diakui.
4: Dengan kelengkapan dokumen tersebut, peserta dapat dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Saat ini seluruh peserta yang lolos tengah menjalani tes psikologi berbasis komputer sebelum melanjutkan ke tahapan wawancara dan pemaparan makalah sebagai bagian dari proses penentuan calon direksi Perumda Pasar Argana Yotama Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Sebanyak 37 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Unipa Singaraja resmi menyandang gelar Sarjana Hukum dalam yudisium ke-47.
5: Jadi sampai pada tahap ini ada beberapa mahasiswa kita yang memang sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus.
2: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti atau Unipa Singaraja kembali melepas puluhan calon sarjana hukum melalui yudisium ke-17 yang digelar di Aula Unipas. Sebanyak 37 yudisiawan dinyatakan lulus dan bersiap memasuki dunia profesional dengan bekal ilmu hukum yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Prosesi yudisium tidak hanya menjadi penanda berakhirnya masa studi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan kembali tanggung jawab lulusan sebagai insan akademik. Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Nyoman Surate SHMHUM mengatakan yudisium kali ini menjadi pengingat bagi seluruh alumni agar tetap memegang teguh moto Universitas Panji Sakti yakni Meniwiaken Widya Prayojana Werdi yang berarti mengabdikan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan manusia. Menurutnya gelar akademik harus diwujudkan melalui karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Yang dalam bahasa Sanskertnya itu Meniwiaken Widya Prayojana Werdi, yang artinya mengabdikan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya memang semua alumni kita harapkan berkarya di bidangnya masing-masing.
2: Surata juga mengingatkan bahwa kelulusan bukanlah akhir dari proses belajar. Menurutnya tantangan yang sesungguhnya justru dimulai ketika para lulusan terjun ke tengah masyarakat yang memiliki dinamika dan tuntutan lebih besar dibandingkan lingkungan kampus.
5: Ya, khusus untuk yudisiawan yang di yudisium pada hari ini, kita berpesan agar selalu berpegang bahwa meskipun sudah selesai satu tahap di kampus, itu masih juga harus mengikuti ruang belajar yang lain. Ruang belajar yang lain itu adalah di masyarakat. Dan di masyarakat tuntutannya jauh lebih berat daripada yang tuntutan di kampus.
2: Sementara itu Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja Dr. Inyoman Gedi Remaja SHMH dalam sambutannya berpesan agar para lulusan mampu menunjukkan perubahan sikap setelah resmi menyandang gelar sarjana hukum. Menurutnya gelar akademik harus tercermin dalam perilaku, cara berpikir, dan cara berkomunikasi sebagai seorang intelektual.
6: Bahwa nama saudara sudah ditambahkan sarjana hukum ya, bukan sarjana hidup ya. Itu harus benar-benar dimaknai. Artinya apa? Ada perubahan di nama, maka mesti saudara juga ada perubahan perilaku, perbuatan, ucapan dan pikiran sebagai seorang sarjana.
2: Melalui yudisium ini, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti berharap seluruh lulusan mampu menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta mengimplementasikan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan. Dengan bekal akademik dan pengalaman yang dimiliki, para lulusan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum serta pembangunan masyarakat di berbagai sektor. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: SMA Negeri Bali Mandara berhasil menjadi juara pertama pada Lomba Gerak Jalan 17 km kategori Dewasa Putri Sebuleleng dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengungguli puluhan regu peserta dari tingkat SMA, SMK, perguruan tinggi, dan kategori umum.
7: Lomba Gerak Jalan 17 km kategori Dewasa Putri dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng berlangsung meriah. Sebanyak 32 regu dari jenjang SMA, SMK, perguruan tinggi hingga kategori umum mengikuti perlombaan dengan rute start dan finish di kawasan Gor Buana Patra Singaraja. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, SMA Negeri Bali Mandara B dengan nomor dada 22 berhasil meraih juara 1 setelah memperoleh nilai 1975,33. Posisi juara 2 diraih SMK Negeri Bali Mandara B nomor dada 23 dengan nilai 1974,76. Sedangkan juara 3 diraih SMA Negeri Bali Mandara A dengan nomor dada 30 dengan nilai 1973,62. Pada kategori juara harapan, SMA Negeri 1 Singaraja dengan nomor dada 9 menempati harapan 1 dengan nilai 1972,67. Harapan 2 diraih SMA Negeri 4 Singaraja nomor dada 27 dengan nilai 1970,38. Sementara SMK Negeri Bali Mandara nomor dada 24 meraih harapan 3 dengan nilai 1972,67. 1970,24. Lomba gerak jalan 17 km dewasa putri menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan semangat sportivitas, disiplin, kebersamaan, serta nasionalisme di kalangan generasi muda dan masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
8: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Saja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: RRI Singaraja.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singa Raya, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Saatnya kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk pagi hari ini ya, dari BMKG wilayah 3 Denpasar ya, bersama prakirawan Brian ya. Silakan Brian, laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Singa Raya. Berikut adalah perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, tinggi maksimumnya adalah 2,5 meter, sementara di perairan selatan Bali, tinggi maksimum mencapai 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian utara dan selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget, tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Aku ingin jadi dokter.
1: Aku ingin jadi guru.
0: Aku ingin membangun Indonesia.
2: Di balik cita-cita mereka, ada peran kita semua. Memberikan perhatian, pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang baik bagi generasi penerus bangsa.
3: Karena anak-anak bukan hanya harapan keluarga. Mereka adalah harapan Indonesia.
2: Di Hari Kebangkitan Nasional, mari bangkit bersama menjaga tunas bangsa. Karena menjaga mereka hari ini berarti menjaga masa depan Indonesia.

melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu

0: Kingston, Kingston.
1: Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.

0: Nanti kita cerita tentang hari ini adalah novel karya Marcella F.P. yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan konflik besar di masa lalu. Konflik ini yang melibatkan kematian salah satu anak kembar saat lahir disembunyikan oleh orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar secara tak terduga, membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi semua anggota keluarga. Novel ini berpusat pada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak. Ada Angkasa, Awan, dan Aurora. Konflik utama dimulai dengan kelahiran anak bungsu Awan, yang memiliki kembaran bernama A yang meninggal saat lahir. Orang tua yang dilanda kesedihan mendalam memutuskan untuk merahasiakan kematian A dari anak-anak mereka, percaya bahwa ini adalah masa lalu yang sebaiknya dilupakan demi kebaikan keluarga. Namun, ketika salah satu anak mengetahui rahasia ini dan merasa lelah menyimpannya, akhirnya semuanya terungkap. Anak-anak terkejut dan merasa dikhianati. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang tua mereka, mereka mulai memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Setelah melalui proses emosional yang berat, keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian dan keharmonisan baru. Kelebihan buku ini yaitu penulis Marcella F.P. berhasil menyajikan konflik keluarga dengan cara yang sangat emosional dan menyentuh hati. Pembaca dapat merasa kesedihan, kebingungan, dan akhirnya pemahaman yang dialami oleh setiap karakter. Gaya penulisan Marcella F.P. yang sederhana namun penuh makna membuat buku ini mudah diikuti dan dinikmati oleh pembaca. Setiap kata dan kalimat dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Marcella F.P. tidak hanya menulis, tetapi juga mengilustrasikan buku ini. Ilustrasi yang indah dan penuh warna menambah nilai estetika buku dan membantu pembaca untuk lebih terhubung dengan cerita. Buku ini memiliki cover yang menarik dan kualitas kertas yang bagus, menambah pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan buku ini, yaitu konflik yang dihadirkan cukup kompleks dan emosional. Oleh karena itu, buku ini mungkin kurang cocok untuk semua kalangan, terutama pembaca yang lebih muda atau kurang dewasa dalam memahami isu-isu berat seperti kematian dan rahasia keluarga. Buku ini sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama pada covernya yang memikat. Ilustrasi yang indah dan cerita yang menyentuh hati membuat pembaca terperangkap dalam setiap halaman. Marcella F.P. tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga memberikan banyak kata-kata motivasi yang sederhana namun penuh makna, membuat pembaca merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga dan pentingnya keterbukaan, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa lalu yang pahit, dengan kebersamaan dan pemahaman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

Pelajaran siswa. Jadi kebijakan strategis ini berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah di mana kepala negara mendapati materi buku pelajaran cepat rusak sehingga ukuran huruf cetak terlalu kecil ya. Jadi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Dan pendengar, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perintah Presiden terkait perancangan ulang buku sekolah, di mana alasan ya dibalik rancangan tersebut adalah pemerintah ingin mendorong budaya menulis pelajar Indonesia guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap penggunaan gadget. Nah, pemerintah telah mendatangkan berbagai sampel buku ajar dari negara tetangga yang berasal dari Singapura, kemudian Malaysia, Brunei, Thailand hingga Vietnam untuk dipelajari. Nah, pembentukan tim gabungan antar kementerian juga telah dibentuk begitu untuk mengkaji perbaikan mutu buku secara menyeluruh yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta lembaga BRIN. Nah, ia juga menerangkan bahwa pembaruan materi buku nantinya akan fokus pada 3 kelompok mata pelajaran yang strategis ya. Tim meramu ulang contoh materi bahasa Inggris guna mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara tetangga. Ya, untuk penyusunan buku pelajaran baru tersebut pendengar ditargetkan dapat rampung pada akhir 2026. Dan pemerintah berharap seluruh buku ajar tersebut dapat diterapkan secara serentak pada sekolah seluruh wilayah.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupakin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele. Tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.

Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN membuka 3 jalur pengaduan khusus melalui PO Box untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis MBG. Nah, seluruh laporan akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala BGN sehingga dugaan pelanggaran maupun kendala operasional dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa mekanisme tersebut memberi ruang bagi pegawai, kemudian mitra, hingga masyarakat untuk menyampaikan laporan secara langsung. Dan langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG. Ya, pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman berita terpercaya kami RRI.co.id, dan tentunya Anda bisa menyimak atau mendapatkan informasi lainnya ya, silakan kunjungi laman berita kami di RRI.co.id. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta untuk Anda tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku.